di Taman Negara Terengganu berhampiran Tasik Kenyir. Harimau berusia 7 tahun yang sebelum ini ditangkap di Perak itu disahkan sihat selepas menjalani rawatan dan rehabilitasi. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata pelepasan oleh perhilitan itu penting bagi memulihkan populasi spesies harimau Malaya yang kian terancam. Polis menahan seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun kerana disyaki melakukan aman seksual terhadap dua anak kandungnya di Besut. Suspek ditahan di kediamannya di Pasir Akar susulan laporan polis membabitkan dua mangsa remaja perempuan yang berusia 16 dan 17 tahun. Timbalan Ketua Polis Daerah Besut Deputi Superintendent Mat Sani Mat Saleh mengesahkan suspek kini direman 6 hari sehingga 12 September bagi membantu siasatan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017. Polis turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang boleh mendedahkan identiti mangsa bagi melindungi keselamatan mereka. Atlet para powerlifting Terengganu Muhammad Syazmin Shamsul membuktikan kehebatan luar biasa apabila merangkul emas kategori lelaki bawah 59 kilogram pada Para Sukma Selangor. Atlet berusia 25 tahun itu mempamerkan semangat juang tinggi dengan melakukan angkatan terbaik seberat 136 kilogram. Kejayaan itu sekaligus menembus kekecewaan beliau yang sekadar meraih perak pada edisi terdahulu. Anak jati Kuala Terengganu itu kini meletakkan sasaran lebih tinggi untuk mewakili negara di Sukan Para ASEAN 2027 akan datang. Dalam perkembangan sama, kontinjen Terengganu kini berada di kedudukan kelima carta dengan pungutan 2 pingat emas, 2 perak dan 1 gangsa. Manakala Sabah masih menerajui saingan. Hari ketiga hari ini dijangka terus rancak dengan aksi para olahraga, para renang dan para powerlifting menjadi tumpuan utama perebutan pingat. Selain itu, aksi para badminton, para memanah, para pingpong dan bowling padang turut diteruskan. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 hingga 10 temani anda.
1: Jom dengarkan celoteh Farah dan Azra.
2: Yang penting jangan sebut teknologi.
3: Teknologi tu kenapa pula?
2: Tak boleh.
3: Jangan sebut wanita. Pagi Tina FM Sembang Serah Ceria, di mana juga anda berada.
2: Ya, kami kembali lagi untuk jam yang ketiga. Nampaknya kita dah berjerbu sekarang ni, Farah.
3: Betul.
2: Dah mula rasa macam lain-macam dia tekak ni kan.
3: Kalau pagi semalam agak jerbu. Hari ni nampak cerah sikit.
2: Itulah pasal. Tapi pun begitu sebab kita ni berada dalam keadaan indeks pencemar udara yang tak menentu ni sekarang ni. Jadi kita harapkan
3: kurang
2: semua
3: sihat. Jadi
2: minum air masak banyak.
3: Kalau kita mereka golongan berisiko tu, elakkan berada di luar rumah agak lama lah.
2: Ya. Yeah.
3: Kan? Dan kita cakap pasal penyu kejap lagi dalam seleksi pagi.
2: Sekejap lagi kita nak cakap penyu dalam seleksi pagi. Tapi kalau nak pergi ke berjalan dalam Mood Terengganu On ni, sekejap lagi kita tak pergi ke perantau abang awak.
3: Ya, yeah, kita nak pergi ke Taman Eco Rimba Bukit Bau.
2: Semuanya selepas ini Ceria Pagi.
3: Terengganu FM.

0: Terengganu sememangnya banyak tempat-tempat rekreasi yang menarik untuk dikunjungi. Contohnya, pantai, lata, air terjun dan banyak lagi. Penting untuk kita pastikan tempat-tempat menarik ini terjaga kebersihannya daripada sampah sarap dan kerosakan. Bukan susah, selesai saja aktiviti rekreasi itu, pastikan segala sampah, plastik dan bekas-bekas yang telah digunakan dibuang ke tempat sepatutnya. Sama-sama kita jaga keindahan tempat awam untuk kesejahteraan kita bersama. Pesanan sama-sama jaga kebersihan ini untuk semua pendengar Terengganu FM.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Mood Terengganu ang dari patah hot tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke spot OOTD hot comel molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerak senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak duduk diam dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Mood Terengganu ang.
4: Okey, Mok Terengganu, kita nak pergi jalan hari ni ke Taman Eko Rimba Bukit Bau.
5: Dungu Terengganu lah tau.
4: Ya. Yeah.
5: Yeah.
4: Lokasi dia kalau dari Bandar Dungu tu 10km je, dekat Peh je.
5: Jadi kawasan ni dia banyaklah pokok-pokok hutan Dipterocarpa. Ini Dipterocarpa ni sejenis gugusan pokok-pokok yang melitupi bumi lah. Banyak di kawasan tropika kita lah ya. Hutan paya gambut pun ada juga banyak sini. Jadi boleh kita tengok lah.
4: Boleh kita tengok. Kalau kita tengok senang je, semua akses ada lah ni kan. Boleh naik teksi, perkhidmatan e-hailing atau ada bah jugalah. Yang disenarai sebagai pilihan akses untuk kita terus ke lokasi ni oleh Jabatan Pertahanan. Disediakan shuttle bus untuk kita.
5: Nak kemah boleh kat situ?
4: Boleh. Boleh ni kan glamour. Kalau nak kemah glamour sikit, kita panggil glamping. Ya, yeah, glamour dan juga camping digabungkan. Ayat baru dulu kita panggil camping je.
5: Camping macam dulu.
4: Tapi kalau nak mewah sikit, kemah yang ada aircon apa semua tu, kita boleh glamping kat sini. Bawa sendiri lah ya.
5: Suasana, bunyi alam dan kehijauan kawasan hutan menjadikan tempat ni sesuai lah sebagai tempat riadah dan juga healing.
4: Ada suasana hijau, tenang, dekat dengan alam semua jadi. Bunyi alam ni, banyak orang suka kepada bunyi alam yang dia boleh jadi sebagai healing, terapi untuk kita kan.
5: Terapi
4: tu. Kalau rasa macam serabut-serabut, lama tak bercuti, mungkin anda perlu berada di tempat yang kaya dengan flora dan juga fauna.
5: Contohnya dekat Taman Eko Rimba ni. Waktu masuk free of charge pula, percuma.
4: Itu best tu.
5: Ya, tapi paling penting jaga keselamatan kita di situ sepanjang kita nak berkhemah, berkelah dan sebagainya. Pakai pakaian yang sesuai, kasut yang sesuai.
4: Kalau nak pergi trekking tu, pakailah kasut yang sesuai untuk trekking. Nak pergi hiking, pakailah kasut sesuai untuk hiking. Dia ada grip macam tu kan. Jangan keluar daripada laluan yang disediakan.
5: Paling penting sekali kan,
4: bahaya tu kalau kita tak biasa lagi lah bahaya.
5: Jangan buat orang Terengganu marah dengan mencemarkan kawasan ni.
4: Jangan, orang ni tak suka orang ni. Sebab kita suka alam sekitar yang bersih. Macam tu juga orang lain, kita tinggalkan jejak yang bersih kepada orang lain.
5: Jadi kita nak pergi mana ni?
4: Kita nak pergi ke Taman Eko Rimba Bukit Bau.
3: Tadi tu baru sikit je bila Mood Terengganu on. Hak jauh tu susun cuti molek dah. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerak lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang.

Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

0: pagi Terengganu FM, Mas Raja. Kami kembali lagi menghala ke pukul 8.30 minit pagi dah kita.
1: Ya, alhamdulillah pejam celik. Dah 2 jam kita temani anda.
0: Ya, dan kita nak bersiaran sekejap lagi menerusi seleksi pagi. Selamat pagi Malaysia.
1: Ya, anda semua yang dengarkan radio berkata kalau tune ke TV1 sekejap lagi tapi sekarang juga. Boleh juga saksikan kami di TV1 untuk seleksi pagi yang kita akan bersama-sama dengan sahabat-sahabat di radio lain juga. Kita ada KLFM dan juga ASYFM hari ini.
0: Terima kasih kepada Ridwan dan juga Syafika.
2: Hai Kak, pendengar-pendengar. Kita nak
3: Sampai pagi.
2: Ganu dulu lah, Ganu.
1: Syafika, awak memang sinonim dengan Terengganu tau.
2: Ganu.
1: Ridwan,
4: kita ni pusing-pusing kita je.
1: Terpusing sana, pusing sini, sampai Terengganu. Yang penting kita ada cerita.
2: Ganu dia nak cerita pasal penyu.
4: Cuba cerita.
1: Tapi Syafika, kalau orang Terengganu biasa kita sebut Terengganu.
4: Terengganu.
1: Betul kan? Ridwan.
4: Cakap
1: bos sikit Ridwan.
2: Terengganu.
1: Jadi.
4: Okey.
0: Baik, kita
4: perincikan sikitlah cerita tentang sejarah penyu belimbing mendarat hari tu kan?
0: Ini yang kita rasa gembira ni, perasaan gembira yang kita nak kongsikan kepada seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan penyu belimbing kembali mendarat.
1: Ya, kita orang panggil set penyu juga Azra.
0: Set penyu. Dia belajar luar negeri, orang panggil Azra Piung.
1: Ya. Macam penerbit kita Riza hari ni, dia kata zaman dia UITN dulu, orang panggil dia Riza Penyu.
0: Dah tak nampak penyu pun cakap.
1: Nasib baik kita tak panggil dia penyu.
0: Panggil dia penyu tak ada masalah lagi ni.
1: Okay. Kita ini ada beberapa perkara yang kita nanti-nantikan ataupun tetamu yang kita tunggu bertahun-tahun akhirnya pulang. Tak lain tak bukan Raja Penyu.
0: Gergasi samudera ini kembali mendarat di Pantai Gombalai, jajaran rantau panjang.
1: Rantau
0: rantau apa?

0: Abang.
1: Awak pergi negeri lain tu Azra.
0: Lupa kat abang.
1: Negeri jiran. Abang kita diam dulu, okey?
0: Rantau abang ya, setelah kali terakhir ditemukan pada 2017.
1: Ya, yeah, hampir 9 tahun, hampir 1 dekad. Dan penyu belimbing ni digelar Raja Penyu juga sebabnya dia memang Raja Penyu lah di Terengganu kita. Dia ni bertelur di jajaran Rantau Abang. Kalau dulu sinonim datang Terengganu nak pergi ke Rantau Abang, kali ni juga penyu bertelur di jajaran Rantau Abang ini, yang berpotensi singgah lagi sebanyak 2 kali. Biasanya kalau ikut petua orang-orang lama, penyu ni dia akan datang sekali, dia akan bertelur 2-3 kali untuk satu musim, dia akan menghasilkan telur lebih kurang 150 biji.
0: Itu maksimum lah. Tapi baru-baru ini ditemukan 44 biji telur sebesar bola pingpong. Itu yang kita rasa suka nak berkongsi, harap-harap menetas lah semuanya.
1: Ini penemuan ni membuktikan Pantai Terengganu ni kekal sebagai habitat selamat, dan juga menjadi destinasi pendaratan pilihan gergasi si anggun ini. Tapi kan awak perasan tak Azra,
0: apa dia?
1: Kalau Farah katakan Terengganu ni apa ni, bukan saja orang ramai pelancong suka datang, binatang pun suka singgah kat sini.
0: Siapa yang tak kenal dengan Mek Jerah mana yang baru-baru ni kan,
1: si sulung juga
0: yang dipindahkan ke Tasik Kenyir.
1: Itu ada nama gajah-gajah yang kami sebut tu kan, datang ke Terengganu. Ada binatang yang kita welcome, macam penyu. Ada binatang yang kita berikan habitat selamat untuk mereka.
0: Yongcoh harimau semalam pun dah dipindahkan Tasik Kenyir. Lepas tu datang pula penyu belimbing minggu lepas. Kita rasa macam haiwan pun rasa paling bahagia di sini.
1: Jadi kita harap orang Terengganu ni jagalah kelestarian, kekal apa ni, kecantikan, kebersihan pantai kita, supaya penyu ni sentiasa datang ke Terengganu. Dan orang ramai seluruh negara, di luar negara juga akan datang ke Terengganu untuk sama-sama menyaksikan spesies penyu di Terengganu kita ni.
0: Mungkin ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang menonton seleksi pagi hari ini tertanya-tanya status penyu 44 biji itu, telur tu kan, sedang mengalami proses pengeraman di pusat konservasi dan juga kelestarian kita lah, konservasi dan penerangan penyu di rantau, di Rantau Abang.
1: Dan apa ni,
2: sesuai Azra,
1: sesuai
2: dengan negeri paling bahagia.
1: Penyu pun bahagia sampai sini.
2: Penyu bahagia, gajah bahagia.
3: Inilah saya harapkan 44 tadi tu menetas lah.
1: Tapi Syafika, bukan 44 je.
2: Pendaratan sebelum ni dia ada satu telur pun berjaya untuk ditetaskan.
1: Itulah kita harap datang lagi.
2: Okey, terima kasih Azra. Okey, kita beri peluang pula dekat kawan kita dari KLFM.
1: Sila,
2: ini sedikit perkembangan Bintang Kecil 2026 dan juga Para Sukma 2026. Apa ceritanya ni?
4: Betul.
2: DJ.
4: Ya, baik, terima kasih. Kulin. Terima kasih Ridwan dan Syafika. Okey, selamat pagi semua untuk penonton, selamat pagi Malaysia. Dan sepanjang minggu ini KLFM akan terlibat dengan dua program penting. Yang pertama, kita ada pertandingan Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan diadakan di Auditorium Tuanku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan pada Sabtu ini, 12 September 2026, dan seramai 12 peserta cilik dari semua negeri di Semenanjung akan bertanding bagi merebut 4 tempat ke kemuncak Bintang Kecil di Sarawak nanti.
5: Ya, betul. Kami di KFM sebenarnya tak sabar nak tengok Asi adik Nur Sofia Adilia merupakan peserta yang bakal mewakili wilayah persekutuan dan juga KFM. Dan kalau anda nak tahu, adik Sofia ini merupakan pelajar darjah 6 di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 92. Dan walaupun baru pertama kali menyertai Bintang Kecil ni, tapi adik Sofia ini mempunyai bakat yang besar. Di mana adik Sofia ni ada bakat menari juga, dan pernah memenangi anugerah penari wanita terbaik sempena Hari Perpaduan Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Putrajaya.
4: Wah, hebat wakil KLFM ni, Kulina. Dan selain adik Sofia, seluruh warga kerja KLFM, unit hiburan TV teknikal dan pemasaran RTM bertungkul lumus untuk memastikan siaran langsung Debaran Bintang Kecil 2026 di TV2 pada Sabtu ini berjalan dengan lancar dan meriah.
5: Betul. Baik, program kedua adalah Temaca Para Sukma Selangor 2026 yang membuka tirai pada Sabtu lepas 5 September 2026, dan Kotija Wilayah Persekutuan menghantar seramai 74 atlet bagi memburu pingat dalam 10 kategori sukan yang dipertandingkan.
4: Ya, jadi nak tunggu apa lagi, warga wilayah? Jom kita serbu venue pertandingan dan kita berikan sokongan paling padu. Ya. Yeah. Ada wirawati wipers kita. Go wipers! Yes, baik. Sekian dari Konti KL FM. Jangan lupa debaran Bintang Kecil Sabtu ini pukul 9 malam di TV2. Anda juga boleh dengarkan di KL FM 97.2 MHz dan TikTok rasmi KL FM. Jadi kita nak kembali semula bersama dengan Syafiqah yang manis dengan Ridwan yang kacak bergaya. Silakan.
3: Wow, terima kasih. And dan Kulin yang kedua-duanya cantik. Okay. Saya rasa berdebar.
2: Okay,
3: tunggu Bintang Kecil.
2: Sebab apa?
3: Negeri masing-masing.
2: Dia sabar. Okey, seterusnya kita nak beri peluang kepada rakan kita dari Aceh FM. Ini ialah juga nak berkongsi berkenaan dengan pertandingan landscape kreatif bertemakan kelestarian alam dan merdeka.
3: Dua kumbang kita daripada tadi senyap.
2: Silakan, Hardy dan juga Rio.
3: Dia bagi peluang wanita-wanita berceloteh kan. Mereka macam, tak apa, aku redah. Aku dengar
2: je
3: dia.
2: Hero biasa datang akhir.
6: Kumbang akan hero datang. Kumbang akan hadir.
2: Okey, Hardy dengan Rio, silakan.
6: Terima kasih Syafiqah dan juga Rizwan. Jadi pagi ini kita nak membuat perkongsian yang menarik juga selain daripada penyu di Terengganu dan juga bintang kecil yang akan kita nantikan pertandingannya, Rio.
2: Betul.
6: Kali ini kita nak berkongsi berkenaan dengan aktiviti masyarakat orang asli dalam menghargai sumber-sumber yang ada dan juga bersempena dengan bulan apa ni, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Kita mengadakan, kita nak kongsikan ada dua buah perkampungan ini, iaitu di Kampung Orang Asli Busut Baru di Banting, Selangor, dan juga Kampung Orang Asli Bukit Kepong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Mereka mengadakan pertandingan Laman Cantik dan juga Landscape Kreatif bersempena dengan apa ni, Hari Kebangsaan. Jadi dua buah kampung ini, mereka mengadakan pertandingan ini dianjurkan oleh apa ni, JPKK mereka sendiri. Rio, ya?
7: Ya, betul. Sebenarnya apa yang menarik dengan pertandingan ni bukan sekadar untuk melihat laman rumah yang cantik dan kemas, tapi ia juga membuka ruang kepada penduduk untuk menunjukkan kreativiti dan kerjasama dan juga semangat cintakan alam sekitar oleh mereka lah. Yang paling menarik ni, banyak hiasan yang dihasilkan bukanlah menggunakan bahan-bahan yang mahal. Sebaliknya, mereka menggunakan bahan terpakai dan bahan buangan yang ada di sekeliling mereka.
6: Betul. Jadi kata orang tu, barang-barang yang ada daripada kita mungkin sampah-sampah ni kita simpan dan tunggu masa untuk lerai, apa kata plastik-plastik, botol-botol ni kita buat dengan cara yang kreatif, kita hasilkan contoh yang kita lihat tadi macam bunga-bunga boleh jadikan sebagai bunga, hiasan sekeliling kampung. Jadi menampakkan suasana kampung itu cantik dengan suasana apa ni, dengan tanaman bunga-bunga yang memang semula jadi dan juga tanaman apa ni, ataupun bunga yang dihasilkan dengan cara daripada bahan-bahan buangan lah.
3: Selalunya kan Hari dan Rio, kalau kita di Sabah Pagi Blessing dalam segmen macam 2 minit je, selalunya kita akan kongsikan tips DIY menggunakan barangan-barangan untuk kita semula ni. Jadi bolehlah Hari boleh, sebab saya tengok muka Hari ni, gaya-gaya dia memang ada macam nak buat pasu bunga dalam hati, ada taman.
6: Betul. Macam mana Syafiqah tahu? Sebab saya di rumah memang saya suka apa ni, menghasilkan sesuatu daripada bahan-bahan warna.
3: Boleh nampak tu sinaran tu. Terima kasih Hadi,
2: terima kasih Rio. Sama-sama. Terima kasih rakan kami dari KLFM dan juga Terengganu FM dalam seleksi pagi, dalam segmen seleksi pagi. Terima kasih semua.
3: Terima kasih semua.
4: Terima kasih. Bye.
2: Okey.
0: Kita baru saja selesai mengikuti seleksi pagi hari ini bercerita pasal penyu belimbing kembali mendarat.
1: Betul. Rindu pula kawan-kawan, tapi akhirnya jumpa kat TV rupanya hari ini.
0: Terus dengarkan kami.
1: Cerita pagi.

0: Muda tengok orang panggil baru ni.
1: Aku gigi L ni kan.
0: Lah, kamu tengok aku cari-cari. Oh,
1: lah. Aku tengok
0: lagi. Kenapa muka mu saya
1: muda? Dah belah nampak dah. Aku masuk TV tak umur dah datang konsert dulu.
0: Aduh. Eh, meriah tak?
1: Ha?
0: Meriah tak?
1: Boleh kata. Ha, tapi aku tengok banyak. Aku suka tengok yang orang, apa, budak-budak Abang Ramah tu. Jadi, human grafik.
0: Bukan tu. Bukan Abang Bomber yang ni juga.
1: Oh, tu tak bodoh. Apa pun tengok dia tu.
2: Okay. Yang ni grafik orang yang Abang Ramah tu.
1: Ha, Abang Ramah budak-budak sekolah tu buat. Tu. Aku suka tengok tu.
0: Semangat budak-budak ni dah
1: Tapi dalam pada aku tengok tu kan, aku tengok juga ada yang tengok tu bukan macam normal cerita tau. Aku tengok hari tu macam tengok macam ni, nampak kedok ni, dia tengok atas je, rupanya orang kata dia buta.
0: Ya Allah.
1: Oh, tapi dia nak dengar rasa tu betul-betul pas semangat nak kabur. Semangat dia tu nak dengar kemeriahan tu, nak dengar semua-semua apa yang dilaungkan semua. Yalah, kan.
0: Kata orang tu peragakan ni bukan untuk orang normal macam kita je.
1: Dia orang pun nak rasa.
0: Dia pun nak tengok juga, nak rasa juga. Tapi itulah, itu yang erti merdeka sebenar. Kita sama, kita layan sama.
2: Betul.
0: Tak kira lah mu orang normal ke, istimewa ke. Sebab Malaysia kan tempat kita, tanah air kita, kita jagalah.
1: Tapi bagus tak, hari tu pun aku tengok yang buta tu, aku tengok je dah jauh kata. Orang layan je, orang bawa dia ke depan, main dengar-dengar, bagi dia rasa dengar macam bunyi trek apa, trak tu kereta kebal lalu, kemudian dia dengar kan. Lepas aku dengar pula, dengar cerita lah. Aku tengok ada orang okay juga, dia macam ada masalah selebrasi. Kau pernah dengar tak?
0: Dapur.
1: Dia macam
0: macam kursi pasir.
1: Dia macam kemantutan sikit lah. Gitu. Dia punya tubuh badan dia tu.
2: Sebut sekali lagi. Kenapa panggil?
1: Selebrasi. Aku ingat dia tu. Aku ingat dia. Lepas tu tanya, Mak Ayu dia bawa tu. Kalau aku tahu, kalau orang tu, kalau orang biasanya agaknya sorok tak ambuhnya tengok anak dia tu. Tapi nak baginya anak tu merasa, walaupun OKU nak rasa kebebasan tu.
0: Tapi sebenarnya anak-anak istimewa ni kena buat tubik gitu juga. Supaya jangan
2: so,
0: ada rasa
2: dia berkembang kan.
0: Satu dia tengok. Lepas tu kadang-kadang ada setengah mak ayah ni, dia takut. Dia takut orang ramai tak nak terima. Mandang pelik. Tapi dia nidok macam dulu. Kadang-kadang bila orang beri sokongan, orang layang, kata budak-budak yang anak-anak istimewa ni, dia lagilah kata orang tu bagus untuk perkembangan.
1: Orang istimewa ni sebenarnya dia emosi dia sensitif sikit. Bila kita layan dengan betul, kita tak beri stigma yang kita tak stigma negatif, kan. Dia akan jadi happy.
0: Tapi
1: kita pun happy kalau kita hati yang baik lah.
0: Aku
1: pun happy tengok tau.
0: Aku pergi tengok orang beragak di Syabandar baru ni. Ada satu pasukan daripada kontijen daripada orang kurang upaya. Ada orang pakai kereta tolong. Maknanya itulah sebahagian mereka, sebahagian daripada kita. Maknanya kita tak pernah biarkan mereka abai kecicir.
1: Sebahagian so, kebebasan bukan yang tetap pada orang normal ni. Orang juga rakyat Malaysia. Orang deserve.
0: Mereka menyumbang sesuatu juga. Kadang-kadang mereka lebih baik, lebih sayangkan tanah air daripada kita orang normal.
1: Soy.

0: Terima kasih di mana jua anda berada.
1: Ya, 8.55 minit pagi. Terima kasih bagi anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan Radio Terengganu FM.
0: Set penyu kita jangan pecah, ke?
1: Set penyu. Ada ke awak panggil penyu?
0: Penyu tak ada. Ada juga. Ada saya juga. Saya pernah dengar lah. Tapi saya panggil penyu.
1: Penyu, ya.
0: Kadang-kadang saya ada dengar orang panggil TV. Tak tahu apa jadi Sabtu gitu.
1: Tengok polis lalu.
0: Saya tak panggil polis. Tak polis. Saya panggil polis.
1: Yelah.
0: Polis.
1: Ini keterbiasaan daripada kecil itu kot.
0: Mungkinlah. Tengok atas apa ni daerah kan.
1: Okey, sekejap lagi menyusul utama 9.
0: 9 pagi macam biasa kami nak bawakan anda untuk ikuti utama 9 pagi.
1: Kembali selepas itu Ceria Pagi.
0: Terengganu FM.
1: Mesra Ceria.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria pagi.
1: Cuba test.
2: Ini 3, memang
1: 2, 1. Okay.
2: Masa berlalu.
1: Tarik lagi.
2: Projection.
1: Okay, lagi. Start balik.
2: 3, 4. Cakap 3, 4.
1: Okay, 3, 4.
2: Masa berlalu.
1: Jadi.
2: Sebaris tu
1: je sedap. Wanita nombor 3. Saya menyesal sudah dia menyanyi.

0: Jadi pagi Terengganu FM Mesra Ceria, kami kembali lagi untuk jam yang terakhir sudah.
1: Sekejap saja masa berlalu.
0: Masa berlalu.
1: Awak dah kena tukar lagu lain dah.
0: Apa dia? Lagu
1: kita
0: apa?
1: Kita dah tahun lain dah ni.
0: Percubaan.
1: Yeah. Kena tukar lagu hip hop sikit lah. Lagu Koi.
0: Lagu Koi apa?
1: Lagu-lagu Koi.
0: Koi? Ha? Oh, TV Karma tu.
1: Ya. Yeah. Cuba-cuba.
0: Awak tu saya cuba.
1: Saya dah cuba lagu lain.
0: Tak hafal lagi ni.
1: Dari bawah aku naik.
0: Tak habis-habis dari bawah tu. Ya, semalam orang pasang tak nak menyanyi.
1: Aduh. Alat demut.
0: Eh, sebut pasal menyanyi, kita ada bintang kecil nanti Zon Timur tau.
1: Kita doakan adik dia kita semoga berjaya mendapat tempat di episod akhir nanti.
0: Nanti bertempat di mana? Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9. Berapa bulan? 12 hari bulan. Tak lama dah ni.
1: Ya, yeah, sibuk pula lah DJ kita.
0: Sibuk. Ucup dan seangkatan dengan dia lah. Jadi kita debaran bintang kecil untuk Zon Semenanjung 2026 ni akan diadakan pada 9 malam nanti hari Sabtu dah, 12 September. Tak berapa lama dah. Ini dah 7 September dah.
1: Ya. Yeah. Hari September, berapa hari je kalau tanya dia. Dia tak ingat waktu, dia macam ingat esok-esok dah. Macam tu.
0: Sibuk lagi training ya, latihan vokal. Dia kenapa dia tak cari kita buat latihan vokal ni?
1: Sebab dia tahu kita tak mampu nak
0: sumbang
1: ajar dia.
0: Sumbang sangat ke?
1: Dia cari orang yang betul dah tu. Kalau dia cari kita, takut kita yang menang nanti.
0: Ya. Yeah. Itu tidak dapat dijatuhkan ya.
1: Apa kata kita berlatih kalau kita menang? Contohlah orang sebut nama
0: ucapan
1: kita.
0: Ucapan.
1: Okey. Pemenangnya adalah pasangan Farah dan Azra.
0: Terima kasih kepada mak, kepada ayah, kepada Kak Dija.
1: Kat.
0: Tak sampai ke?
1: Sudahlah tu.
0: Okeylah. Sekejap lagi kita tengok mendung-mendung macam ni. Nak tahu juga ramalan cuaca sekejap lagi daripada Encik Ahmad Kamil, macam mana ceritanya. Semuanya selepas ini. Terus dengarkan kami.
1: Cik Dia Pagi.
0: Terengganu FM.

0: Kau ni,
1: Fahan. Ha?
2: Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya akan melihat anda semua bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Farah Fauzi dan Azra. Ceria
1: pagi. Suka ni kadang-kadang dalam radio kena ada standard. Tapi tadi lari, tak lari standard.
0: Oh, jaga standard juga awak eh?
1: Mestilah. Awak ingat saya tak ada kelas kan? Ni Pak Usuk ni, dia kata leming basuh, tak guna sabun. Dia kadang-kadang dia guna Pak Usuk cuma sabun cak yang.
0: Kalau orang anggap sabun cak yang lalu. Kalau dia standard.
1: I be the wanita.

0: Terengganu FM.
1: Gempa weh. Info gempa di Terengganu FM. Ada pelbagai cara kita nak menarik minat supaya orang menggunakan perkhidmatan e-hailing kalau kita adalah seorang pemandu e-hailing kan.
2: Aha.
1: Tapi ni berlaku di Bangkok, Thailand. Dia luar biasa.
2: Luar biasa. Tadi dah nak tergelak dah.
1: Yeah.
2: Cuma kita tak bagi tahu lah cerita yang mendalam tu. Okey. Ceritanya adalah perkhidmatan ni pemandu e-hailing ni digantung. Sebab apa dia kena gantung?
1: Pasal apa?
2: Dia letaklah apa ni macam apa orang kata?
1: Dia
2: gambarlah image.
1: Oh, dia print image tu. Dia print macam embroidery itulah kan. Dia letak sarung cushion tu. Jadi kalau pemandu tu masuk kereta kat belakang, sarung cushion tu berwajahkan hantu.
2: Jadi rekaan wajah manusia menyerupai hantu ni terdapat pada penyandar kepala tempat duduk depan. Jadi orang belakang tu kalau masuk, penumpang masuk tu, jadi macam
1: terkejut lah. Ya Allah, kalau anak-anak kecil ni mau menangis lah, dia tak henti-henti ni. Ini kat depan dia, dia di tempat duduk tu, dia dibalut dengan rekaan wajah manusia berkulit putih, pucat, mata terbeliak, menyerupai watak hantu dalam filem seram.
2: Itulah.
1: Lepas tu dalam kereta dia pula, ada sebuah papan tanda kayu yang menyenaraikan beberapa peraturan untuk penumpang. Dan digantung di belakang salah satu tempat duduk dia. Dia gantung pula peraturan.
2: Dia memang kaki gantung ke apa ni?
1: Bukan, jangan. Tapi kita tak faham lah dia kata apa. Sebab tulisan Thailand ni.
2: Cuma sebabkan dia tak sangka lah pula penumpang akan ambil serius benda-benda yang menakutkan ni. Lepas tu buatlah laporan. Dia pula yang jadi masalah. Kena gantung kerja lah.
1: Tak pasal-pasal. Dia bila pelik-pelik sangat salah juga. Macamlah ada kisah apabila nak selfie di tempat konon-konon rare lah kan. Daripada yang lain dia terjatuh. Ini antara yang mengundang jugalah. Kita cari benda yang luar biasa. Tapi benda luar biasa tu kita panggil terlalu luar biasa yang tak dapat diterima akal.
2: Itulah. Dia nak cari duit ke tidak
1: kan?
2: Ni. Risau pula
1: dia kita. Dia menakutkan orang ni. Dia bukan mendatangkan orang.
2: Ceria pagi.
1: Terengganu FM. Info gempa di Terengganu FM.
3: Kala-kala kota, kota, kota, eo, eo.

0: Latif Farah dan Azra.
1: Kita tak buat apa-apa.
2: Kami tak bersalah.
1: Saya takut ia pecah radio ini.
2: Jangan, jangan, jangan. Jangan bagi kita rasa kita kurang seorang pendengar.
1: Tak ambil.
2: Tak ambil.
1: Bagi orang mencuit hati kita.
2: Betul.
1: Nanti orang tuduh kenapa DJ ni suka-suka sembrono je. Kita
2: mana
1: tak
2: ada
1: faham.
2: Cuba tengok kita duduk diam. Kalau tak ada orang usik apa-apa, kita duduk diam je.
1: Tapi dia orang yang usik kita.
2: Kalau macam tu, kita rasa kita duduk lewat lot biasa dia orang ni. Kena buat bacaan kampung.
3: Para Fauzi dan Azra.
2: Lebih 10 minit saja meninggalkan kita untuk pukul 9 dan kita ke pukul 10 pagi. Okay?
1: Dan 10 pagi sekejap lagi kita beralih ke Anggun Inspirasimu bertemankan DJ Dijang.
2: Untuk penerbit Bintang Kecil tahun ini.
1: Jangan lupa 12 hari bulan tu. Jangan awak nak ingat.
2: Ya, siap sedih dah tu. Packy-packy bag lah tu.
1: Nak ikut boleh.
2: Letaklah luggage.
1: Letaklah luggage.
2: Baiklah, hujung tukasan kita macam biasa. Esok bertemankan Yidi.
1: Yidi!
2: Kita kena praktis buat lagu juga ni.
1: Fazra. Boleh tak?
2: Itu macam ala ke Hindi dah tu.
1: Ke Hindu. Pasal nak anak dandut.
2: Dandut juga nak juga.
1: Bercampur lah.
2: Kita buat rap lah.
1: Buat rap.
2: Kita kan sama KRU. Okay, jatuhkan sama macam biasa. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Taala. Kelemahan dari kami berdua. Salam sedikit maafan. Salam ceria. Saya Farhaji Fauzi.
1: Saya AZRA. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat.

0: kegemaman 90.7.
1: 88.7 di Kuala Terengganu, Marang, Hulu Terengganu dan Kuala Nerus. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang masih lagi setia bersama-sama kami di Terengganu FM. Mesra ceria untuk edisi Isnin 7 September 2026 bersamaan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terus bertemankan saya, nama saya Dija, akan menemani anda selama 4 jam dalam Anggun Inspirasimu, segmen kedua di Terengganu FM untuk 4 jam dari 10 pagi hingga 2 petang nanti. Terima kasih untuk rakan setugas saya, Bid Wanita Terengganu FM, Farah dan juga Azra yang baru saja selesai tugasan menerusi ceria pagi dari 6 hingga 10 pagi tadi. Apapun, diharapkan keadaan hari ini baik-baik semuanya untuk anda. Kesihatan baik, mood baik dan segala-galanya baiklah untuk anda permulaan hari kedua untuk minggu ini, 7 September 2026. Dan terus setia bersama-sama Anggun Inspirasimu, Terengganu FM.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Terengganu FM.
1: Barang berjenama? Orang kata tak ada kelas kalau guna barang tempatan. Siapa yang cakap tu? Itu semua hanya cakap-cakap yang tak berasas. Barangan buatan tempatan pun tak kurang hebatnya. Alah membeli, menang memakai. Tak beli, tak tahu kan? Kalau bukan kita yang menyokong barangan buatan tempatan, siapa lagi? Hashtag barang baik, barang kita. Ingatan mesra ini daripada kami di Terengganu FM.
2: Terengganu FM 88.7 di Kuala Terengganu.
3: 10.13 minit pagi. Terima kasih masih lagi kekal bersama-sama kami waktu ini. Cuaca di Kuala Terengganu agak mendung je, berjerebu . Jerebu dah sampai ke negeri Terengganu ni. Apapun diharapkan rakan-rakan pendengar semuanya pastikan jaga kesihatan, jaga keselamatan anda walau di mana jua anda berada. Sekiranya berada lama di luar tu, pastikan bersihkan tangan, ataupun kalau lama sangat berada di luar, balik nanti mandilah terus untuk elakkan apa-apa sahaja berlaku, kejadian tak diinginilah. Semoga dipermudah segala urusan kita semua. Pastinya untuk anda yang nak berinteraksi bersama-sama Dija, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632, nombor talian WhatsApp Terengganu FM. Terima kasih juga yang dengarkan secara penstriman langsung di RTM Klik. Di luar negeri, luar negara, terima kasih semuanya. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

Terengganu FM, Mesra Ceria kembali bersama-sama Dija waktu ini. Anggun inspirasimu sehingga pukul 2 petang nanti. Dija akan temani anda 10.25 minit pagi. Terima kasih yang baru saja dengarkan Terengganu FM. Selamat datang ke Terengganu FM dan juga Terengganu Darul Iman lah. Negeri cantik, budaya menarik. InsyaAllah orangnya baik-baik belaka. Okay? Dan baru-baru ni saya tertarik ni nak kongsikan satu kisah yang tular di media sosial, pertengkaran antara seorang wanita dan seorang lelaki. Kan dia bergaduh lah. Okay. Seketika sahaja sebenarnya rakaman itu tersebar dari satu akaun ke akaun yang lain. Masing-masing menonton, memberi komen dan juga membuat andaian lah. Kalau netizen ni ada yang terus menghukum. Namun di sebalik pertengkaran yang berlaku tu ada satu perkara yang jauh lebih besar untuk kita fikirkan. Kenapa? Di mana hilangnya adab kan? Kita hidup dalam zaman di mana segala-galanya boleh dirakam dan disebarkan dalam sekelip mata. Persoalannya adakah kerana kita mampu merakam maka kita berhak menyebarkannya? Betul tak? Waktu kita marah, adakah kita mampu nak jaga tutur kata kita ketika berbeza pandangan? Adakah kita tahu menghormati antara satu sama lain? Dan juga ketika kita melihat orang lain melakukan kesilapan, adakah kita terus menghukum ataupun kita cuba memahami terlebih dahulu? Adab ni bukan sahaja cara kita bercakap dengan orang yang kita suka. Adab tu terselah bila kita sedang marah, kecewa dan tidak bersetuju. Dan adab di media sosial juga tetap ada adabnya. Kalau orang tua-tua dulu kan selalu berpesan, adab dahulu barulah ilmu. Jadi pesan itu nampaknya mudah tetapi semakin lama semakin terasa mahal harganya kan. Jadi kita mungkin sebagai anak lah kalau kata anak ada apa ibu bapa, mungkin kita rindukan nasihat daripada mak dan ayah kita kan. Jadi hargailah kalau kata ada masih lagi ibu bapa tu, dapatkan nasihat mereka untuk kita nak dapatkan pandangan dan juga nasihat, itu pun sangat-sangat penting juga. Semoga dipermudah segala urusan, mungkin ada yang sedang mengalami masalah dan sebagainya. Jangan kata pendam sendiri tetapi terus dapatkan kepercayaan untuk anda kongsikan masalah-masalah yang ada dan sebagainya lah. Supaya tidak orang kata berlaku di khalayak ramai. Okey, mudah-mudahan dipermudah segalanya. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Jalur gemilang menjadi simbol kewujudan dan kemegahan sebuah negara dalam mempertahankan maruah bangsa, agama dan negara serta menjadi hak mutlak rakyat Malaysia.
1: Serlahkan bakat dan kreativiti anda menerusi rancangan Mari Berpantun.
2: Dengar ya, DJ Awang. Cicah kari dengan roti, makan bersama kuih Sarawak.
3: Mandi di kali, Z75 memperkenalkan diri.
1: Kita berbalas pantun, kita erakan ukhuwah.
4: Ni tepuk tadi, siapa yang tepuk sekali?
5: Jirang sebelum.
1: Tempah temu janji kita setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari di Terengganu FM.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dalam Anggun Inspirasimu. 10.36 minit pagi. Selamat bertugas untuk anda semua. Tak kira di mana jua tugasan yang anda sedang laksanakan waktu ini. Moga berjalan lancar dan dipermudah segala urusan kerja anda. Mudah-mudahan ya. Okey, saya nak kongsikan ini berkenaan debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Tinggal 5 hari sahaja lagi yang akan berlangsung di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam, insya-Allah akan disiarkan secara langsung di TV2 dan juga menerusi RTM Klik. Jadi Terengganu akan diwakili oleh adik Dia yang berasal dari Dungun, bersekolah di SK Sura Dungun, akan mewakili Terengganu lah. Dan juga ada 2 orang lagi dari zon Pantai Timur, iaitu adik Naufa yang mewakili negeri Kelantan, juga adik Kisha yang mewakili negeri Pahang. Itu untuk zon Timur lah, akan ke debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026, dan 4 orang akan dipilih untuk mewakili Semenanjung ke peringkat Sarawak pula untuk pertandingan akhir. Jadi terus berikan sokonganlah untuk adik Dia kita. InsyaAllah kami akan bawakan temu bual khas bersama-sama adik Dia pada esok ya, di sebelah petang, dalam segmen Gigi OK Gua Negama Orang Kita, insyaAllah. Jadi terus setia bersama-sama kami juga, Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: 90.7 di Kemaman, 97.7 di Dungun. Terima kasih semuanya masih lagi dengarkan Terengganu FM untuk pendengaran anda pagi ini. Dan saya nak kongsikan sedikit bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat pukul 8 pagi tadi untuk hari ini 7 September 2026. Bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak, samarahan paling tinggi iaitu dengan bacaan 226, dan itu adalah sangat tidak sihat udaranya. Kemudian di Kuching 192, tidak sihat. Serian 193. Dan yang lain-lain juga dalam keadaan 100 lebih jugalah dalam bacaan tidak sihat. Dan di Kapit 92, bacaannya sederhana. Itu antara IPU di Sarawak lah. Dan hari ini sekolah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh ditutup sementara sepanjang minggu ini, penutupan 7 September hingga 11 September yang melibatkan 14 pejabat pendidikan daerah terjejas. Dan jumlah keseluruhan melibatkan 617 sekolah rendah, iaitu melibatkan 130,953 murid, dan 93 sekolah menengah yang melibatkan 107,350 pelajar. Jadi kita doakan yang baik-baik untuk keadaan di Sarawak lah, terutamanya di PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebauh, supaya keadaan akan bertambah baik dan juga dipermudah segala urusan untuk pelajar-pelajar di sana dan penduduk di sana jugalah. Okey, terima kasih untuk yang telah pun menyapa di WhatsApp Terengganu FM. Kejap lagi saya kongsikan. Kita dengar dulu untuk jam kedua nanti, seperti biasalah kita ada teka lagu berganda. Jadi bersedia untuk anda, pekakan telinga anda semua untuk teka lagu berganda jam kedua nanti. Terus layan Terengganu FM, mesra ceria.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali bersama-sama untuk jam kedua 11:04 pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dengarkan dari Kemaman, Dungun, Besut Setiu, Marang, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, semualah di seluruh pelosok negeri Terengganu sebenarnya. Kami sangat-sangat hargai kesetiaan anda bersama-sama kami. Untuk cikgu-cikgu, selamat mengajar anak-anak pelajar untuk hari kedua dah ni, memulakan sesi persekolahan. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan di sekolah, dan juga selamat belajarlah untuk anak-anak kita semua. Terima kasih untuk Kak Ba dari Dungun juga, hantarkan kiriman WhatsApp. Salam bertugas Dija di Konti Ceria Sok Mola tu, hari ni hari Isnin 7 September bersamaan 25 Rabiul Awal. Cuaca di Dungun cerah nerang. Kak Ba nak ucapkan selamat hari lahir buat anak perempuan Kak Ba yang bernama Nor Wardah, ke-32 hari ini. Semoga dia sihat dan bahagia dengan suami serta anak-anaknya. Amin. Okey, terima kasih untuk Kak Ba. Seterusnya, Kak Arah dari Dungun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Isnin. Hari ini, hari yang kita letih itu boleh jadi hari yang terbina dari doa kita yang telah dimakbulkan. Okey, terima kasih Kak Arah. Jadi, untuk anda yang nak bersama-sama lagi di WhatsApp Terengganu FM, boleh hantar ke 0103446632. Kejap lagi kita bermain dalam teka lagu berganda. Terengganu FM, mesra ceria.

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Teka lagu berganda.
2: Ya, teka lagu berganda. Seperti biasa, anda kena teka dua judul lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi sahaja. Kena sebut siapakah penyanyi itu dan dua judul lagu, dua tajuk lagu yang dinyanyikan. Lagu pertama lagu apa? Lagu kedua apa? Okey, jom kita sama-sama dengarkan keratan teka lagu berganda. Okey, yang dah tahu jawapannya boleh terus hantarkan ke WhatsApp Terengganu FM 0103446632.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Teka lagu berganda.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Itu dia. Aha, siapakah penyanyinya? Jom dengarkan untuk jawapan lagu yang pertama.
1: Sabar, aku rindu padamu.
0: Penyanyinya Aizat Amdan ataupun Aizat dengan lagu yang berjudul Sahabat untuk lagu yang pertama dan lagu yang kedua pula. Lagu yang kedua judulnya Kau Aku. Nyanyian Aizat juga. Tahniah untuk Kaabah dari Dungun. Selaku pemenanglah paling pantas dan juga tepat jawapan yang diberikan. Tahniah juga untuk Kimi. Kimi dia tukar tadi. Dia teka lain dulu mula-mula. Tapi lambat sikit lah. Okay, kemudian G. Rozi dari Gong Badak pun jawab dengan tepat. Tahniah juga. Apapun, terima kasih untuk semua yang telah menyertai untuk teka lagu berganda hari ini. Jadi Kaabah nak dengarkan lagu daripada Aizat juga.
1: Ku cuba,
0: tapi judulnya Hanya Kau Yang Mampu.
1: Hati.
0: Terus layan Terengganu FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari

sebagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Lagi bersama-sama Dija di Terengganu FM, Anggun Inspirasimu. Kita nak menyapa rakan-rakan kita di WhatsApp Terengganu FM ni. Zoo dari Parker, salam Anggun. Dija hadir pagi ni layan Terengganu FM sambil siapkan bouquet customer. Selamat pagi semua, cantik bouquet yang dibuatnya. Okey, selamat orang kata menggubah lah ya. Seterusnya, Mak Wan dari Pengkalan Berangan. Selamat bertugas Dija, mesra ceria Pengkalan Berangan panas molek ni. Baik, terima kasih Mak Wan. Ada tanya, ada kuis tak Dija? Ada, tapi bukan dalam Anggun Inspirasimu. Nantikan untuk segmen seterusnya untuk hari ni, okey? Cik Mi dari Masjid Haji Kadir. Assalamualaikum Dija sayang. Waalaikumsalam. Cik Mi sentiasa ada layan Anggun sehingga pukul 2 petang. Cuaca di sini panas. Semoga kita semua dianugerahkan kesihatan yang baik, sentiasa dalam keberkatan hidup dalam menjalani rutin harian dan sentiasa bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah. Terima kasih Dija. Sama-sama. Okey, untuk Ayu dari Kuala Ibai. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Belum lagi tengah hari. Selamat pagi semua yang sedang mendengar. Semoga sihat-sihat belaka didoakan yang sedang bertugas. Selamat bertugas. Semoga terus berdedikasi. Terus berdedikasi dalam perjuangan mencari nafkah buat DJ. Selamat bersiaran. Terima kasih Ayu. Okey, lagi kita ada G Rosie Gong Badak. Okey. Apa tu? Okey, untuk teka lagu berganda tadi. Dia kata lama dah tak menang. Apa pun, terima kasih yang terus support, terus sokong Terengganu FM. Dan kita layan lagi lagu persembahan Meet Uncle Hussein featuring Hazama Pokok. Terengganu FM, mesra ceria.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: Ini frekuensinya untuk anda layan lagu yang sedap-sedap. Saya Awi. Ayuh bersama-sama layan terus Terengganu FM. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Baik, 11.48 minit pagi. Terima kasih yang baru saja menjengah ke live TikTok Terengganu FM. Saya dah pun mulakan live lebih kurang 5 minit yang lalu. Terima kasih untuk Don Pak Don sudi menjengah ke Terengganu FM _ Cik Ah Salihah. Terima kasih juga ikan rebus, ikan kukus. Ikan kukus, ikan rebus ada belaka, ikan goreng je tak masuk lagi. Okey, Adi Sabun Daini, terima kasih. Cuaca hari ini redup tapi terasa panas, bahang panasnya. Ya, apapun, syukur Alhamdulillah dengan keadaan cuaca kita hadapi ni. Tapi pastikan anda terus minum air putih secukupnya lah untuk elakkan badan dari dehidrasi dan sebagainya. Okay? Dan saya nak kongsikan juga ini berdasarkan laporan terkini, 17 rakyat Malaysia antara warga asing yang masih belum dapat dikesan selepas banjir besar berlaku di Nepal. Mereka merupakan sebahagian daripada kumpulan yang dalam perjalanan ke Mount Kailash, Tibet, dan hubungan dengan mereka terputus selepas bencana melanda kawasan rasuah berhampiran sempadan Nepal-Tibet pada 26 Ogos yang lalu. Bencana ini dipercayai tercetus akibat keruntuhan glasier yang menyebabkan aliran air, lumpur dan serpihan besar melanda kawasan berkenaan. Ribuan orang dilaporkan terkorban atau masih hilang, manakala operasi mencari dan menyelamat terus dijalankan dalam keadaan yang amat mencabar sehingga hari ini. Apapun, kita doa yang baik-baiklah. Semoga dipermudah urusan mencari dan juga menyelamat mangsa-mangsa yang mengalami banjir besar baru-baru ini di Nepal. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan kita. Abi, Assalamualaikum Dija, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Pagi ni Abi ada tugasan di Masjid Felda Cerul, Kemaman. Sekarang dalam perjalanan balik ke Masjid. Cuaca di Ceneh panas, ada jerebu sikit-sikit. Baik, terima kasih. Dan 12 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti buletin 12 tengah hari bersama-sama Nur Azila Mat Sani. Sekejap saja lagi, terus setia Terengganu FM, mesra ceria.

setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: aku. Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Terengganu FM, penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari, terbitan Zulkifli Yusof.
3: Seperti biasa, menerusi segmen ini kita akan kongsikan cerita-cerita, kisah-kisah yang boleh kita ambil teladan dan jadikan panduan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, pada pagi ini saya ingin kongsikan tentang kisah seekor burung Raja Wali. Zaman dahulu, ada seekor burung Raja Wali yang begitu gagah dan hebat sekali. Begitu ramai pemburu-pemburu yang berusaha untuk nak membunuh ataupun mendapatkan burung Raja Wali ini. Burung Raja Wali ini begitu cantik sekali. Bulu-bulu pada tubuh badannya begitu indah sekali. Maka adalah beberapa orang pemburu yang cuba nak memburu. Ketika dilepaskan anak panahnya itu, tak ada yang mengena kepada Raja Wali. Lantas, burung Raja Wali ini agak sombong. Dek kerana telah berjaya banyak kali mengelak anak-anak panah yang dipanahkan oleh para pemburu. Bila dah hari-hari dia berjaya mengelak, maka sedikit sebanyak timbul perasaan sombong di dalam hati Raja Wali ini. Lantas, dia buat suatu cara, setiap kali dia berjaya mengelak daripada terkena anak panah, dia akan cabut selai daripada bulu yang ada pada badannya dan akan diletakkan di atas muka, dilemparkan ke kepala ataupun muka para pemburu tersebut. Tujuannya adalah untuk nak mengejek dan nak mengatakan bahawa kamu gagal, saya masih berjaya. Ada seorang pemburu ini, tiap-tiap kali dia memanah, maka tak akan mengena. Lalu banyaklah bulu-bulu Raja Wali ini terkena pada mukanya. Pemburu ini pun ambil bulu-bulu daripada burung Raja Wali ini, lantas dia letakkan di panahnya, niatnya untuk dijadikan sebagai hiasan sahaja. Tapi apabila dilepaskan panah, ternyata panah itu stabil. Tidak goyang bila ditiup angin. Begitu lurus sekali sasarannya. Akhirnya, dek kerana anak panah ini sudah menjadi begitu baik sekali, pada gilirannya, kenalah pada burung Raja Wali. Dan julung-julung kali, burung Raja Wali mati kerana terkena anak panah. Apa pelajaran daripada kisah ini? Pelajarannya adalah

tengah, ramai di kalangan manusia, bila dia mendapat laba, maka cepat lupa diri. Kekayaan, pangkat, grade gaji, pingat kebesaran, menjadikan dia lupa kepada siapa dia yang sebenar. Perlu kita ingat bahawa kadangkala nikmat yang Allah kurniakan, bukannya kerana Allah sayang, tapi ada masanya bertujuan untuk menjahanamkan kita. Inilah nikmat yang disebut istidraj. Istidraj datangnya daripada kalimat darajat, iaitu tangga. Iaitu simbolik kepada bagaimana tangga itu disediakan oleh Allah supaya kita mendaki dari satu mata ke satu mata sampai ke puncak. Dan tatkala kita sampai ke puncak, rupanya di sebelahnya tidak ada apa-apa. Hanya ruang kosong yang akhirnya menyebabkan kita jadi jatuh. Sebab itu, saudara, nikmat syukuri, jangan disombongkan. Borong Raja Wali tadi sepatutnya dia bersyukur kerana setakat ini Tuhan menyelamatkan dia daripada dibunuh oleh mana-mana pemburu. Tetapi dia sombong sehingga mengejek pada orang yang gagal membunuhnya dengan mencampakkan bulu-bulu yang ada pada badannya. Ini kan sifat orang sombong. Sebab itu, saudara, ayo kita buang perasaan ingin jadi orang sombong, jadi orang yang bengak, bercakap berbuat tak pakai otak. Orang yang bengak, bengkak, ini bercakap dusta, suka belagak, akal tak betul, perangai tak cedak. Kata orang tua-tua, menjadi manusia sombong dan bengkak, cakap bohong, suka belagak, kepala besar tapi tidak ada otak, kepada yang lemah bentak membentak, bersua lawan berair pesak, rakyat sengsara negeri pun rosak. Dijadikan manusia musibahkan banyak, dijadikan tua tuah tercampak, dijadikan induk maruah memakan anak, dijadikan tiang tidak akan tegak, negeri binasa rakyat kan kemak. Jangan kita jadi manusia bengkok, daripada baik banyak yang buruk. Tanda-tanda orang bengkok, jalan lurus dia berkelok, di atas yang benar dia merasuk, di jalan lurus ia berkelok, bila dipercaya orang dia menusuk, pada yang keruh dia menangguk. Mudah-mudahan kisah Raja Wali ini memberi panduan kepada kita bersama.

Selamat tengah hari, kembali bersama-sama untuk jam ketiga Anggun Inspirasimu. Masih lagi bertemankan DJ hingga pukul 2 petang nanti. 12.17 minit tengah hari dah pun. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berinteraksi di TikTok Terengganu FM. Ra dari Cendering katanya, salam perkenalan baru je. Sembang-sembang santai. Mekna Bukit Diman pun ada sambil-sambil kerja tap-tap screen tu. Terima kasih banyak-banyak. Piccolo nak request lagu boleh ke? InsyaAllah kalau kata sempat kita siarkan. Okay, dan lagu-lagu perlulah menepati syarat dengan lagu 80-an sahaja untuk ruangan seleksi 90-an. Juli 83, Mekna Bekok Cabong ada Cik Ah Salihah. Terima kasih. Ike Rebus, Ike Kukus, semua sebutlah ke dah tadi nama dah. Okey, terima kasih semuanya. Jom kita terus tunaikan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Pilihan lagu Bekok Cabong, nak dengarkan lagu Rahmat Siapa di Hatimu. Kemudian kita ada lagu Mr. Proper, nak dengarkan lagu Tok Ki, Selumbar. Dan ini lagu pilihan Ike Rebus yang berada di Lipis, Pahang. Dengarkan Teja, Kau Yang Tak Mengerti. Lagu daripada filem Memori. Semoga menggamit kenangan lah 90-an seleksi Terengganu FM.

Kembali bersama-sama Seleksi 90-an. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Yang baru masuk dapur, selamat memasaklah ibu-ibu, kakak-kakak, abang-abang masak apa hari ni. Pastinya masak yang istimewa lah untuk ahli keluarga tersayang ya. Ada yang baru je keluar nak cari makan dijah tengah hari ni. Nak makan apalah makan tengah hari ni. Semoga dipermudah urusan dan juga berjalan lancar lah segala perancangan anda. Dan kita nak ucapkan terima kasih ni untuk rakan-rakan kita di TikTok, Wan Sakinah, terima kasih. Kedai Simpan Toki Mekna yang masih lagi tap-tap screen, sembah-sembah santai je ni. Juli 83 pun ada, Wan Sakinah, Mekna lagi, ramai lagi lah yang bersama-sama dengan kita ni. Jom kita siarkan lagu pilihan daripada Ayu Kuala Ibai. Nak dengarkan Istana Menanti daripada Rahim Ma'ruf. Kemudian ada lagu pilihan Juli 83, nak dengarkan Laksmana, Gugurnya Bunga Cinta. Dan ini lagu pilihan Wan Sakinah yang berada di Pengkalan Berangan, Marang. Nak dengarkan lagu Spring, Cempaka di Rembulan. Semoga terhibur, terus layan Seleksi 90-an Terengganu FM.

Yang terindah hanya sementara. Lagu 1995, nyanyian era Fazira. Ini pilihan rakan kita di TikTok, Norul dari Selayang, nak dengarkan lagu ini. Semoga terhibur ya, Norul dan juga rakan-rakan semualah. Okey, dan sebagai panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh daerah di negeri Terengganu. Bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, azan Zuhur akan masuk pada pukul 1.08 minit tengah hari, 1.10 minit tengah hari bagi daerah Besut dan Setiu, daerah Hulu Terengganu juga 1.10 minit tengah hari, manakala Kemaman dan Dungun 1.08 minit tengah hari. Dan seperti biasalah, kami bawakan pendengaran anda untuk utama 1 tengah hari, tepat pukul 1 nanti. Dan ini lagu terakhir pilihan rakan kita di WhatsApp Terengganu FM. Aziz Sabri dari AMBS Dungun nak dengarkan lagu Lestari. Terima kasih segalanya. Terengganu FM, mesra ceria.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Fazilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: tidak sihat. Sementara itu, 24 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Malaysia perlu memperkukuh pembangunan bakat dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi memastikan negara mampu mencipta dan menguasai teknologi sendiri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Malaysia tidak boleh selama-lamanya bergantung kepada teknologi yang dicipta pihak lain. Sebaliknya, perlu beralih menjadi negara yang mampu mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Tes ucapan beliau dibacakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang.
1: Malaysia sedang berada pada satu titik penting dalam perjalanan pembangunan negara. Kita tidak boleh selama-lamanya menjadi pengguna teknologi yang dicipta oleh orang lain. Kita mesti menjadi negara yang mencipta, memiliki dan menguasai teknologi. Cabaran yang sedang kita hadapi bukanlah sesuatu yang abstrak. Soal keterjaminan makanan, bekalan tenaga, kesihatan awam, keselamatan air, perubahan iklim dan penggunaan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab menuntut ilmu yang kukuh serta keberanian membuat keputusan berasaskan bukti.
0: Datuk Cheng Lee Kang. Penyalahgunaan platform e-dagang dan pasaran dalam talian bagi tujuan penjualan dadah semakin membimbangkan, terutama apabila kegiatan itu berpotensi menular ke kawasan luar bandar. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menegaskan, perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian seiring usaha kerajaan memperluas akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat.
2: Saya telah mengarahkan pihak MCMC, selepas pada ini MCMC ada satu pertemuan dengan salah satu daripada platform yang kita lihat terbabit dalam penyalahgunaan rangkaian yang membolehkan dadah seperti fentanyl ataupun apa disebut sebagai piu-piu.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

ayuh sama-sama kita dengarkan rancangan Hidayah setiap hari Ahad hingga Sabtu kecuali hari Jumaat pada pukul 1.30 tengah hari di Terengganu FM.

Baik, hampir 4 jam kita bersama-sama dalam Anggun Inspirasimu. Dah sampai ke penghujung tugasan saya. Dalam dunia yang serba pantas ni, jangan terlalu cepat kita menghukum, jangan terlalu mudah berkongsi dan jangan lupa untuk menjaga adab, kerana di setiap sebalik cerita tu ada hati yang mungkin sedang terluka. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya dari 10 pagi hinggalah sekarang ni untuk memberi laluan kepada rancangan Hidayah sebentar sahaja lagi dengan tajuk Mahabbah dan Persaudaraan yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Najihah Abdul Wahab. InsyaAllah jumpa lagi di jam pada siaran yang lain pula di Terengganu FM. Dan selepas rancangan Hidayah nanti terus bertemankan rakan setugas Kak Cik dan juga Awang dalam segmen GGOK Guanagama Orang Kita dari pukul 2 hingga 6 petang. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Slot perkongsian kita pada petang ini adalah kita bercakap tentang mahabbah dan persaudaraan. Jadi untuk tajuk ini kita sama-sama kita renungkan satu ayat yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Ayat ini adalah ayat yang cukup biasa kita dengar. Ayat tentang ukhuwah, ayat tentang mahabbah, dan di mana-mana pun kita pergi biasanya ayat inilah yang akan kita dengar. Namun setakat manakah kita menghayati dan menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi dalam ayat ini Allah mengaitkan bahawa tidak akan beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudara dia sesama Islam seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Allah kaitkan rasa kasih itu dengan rasa iman, nak menunjukkan kepada kita bahawa apabila ada iman, ada kasih sayang. Apabila ada kasih sayang, kadang-kadang kalau tidak dilandasi dengan iman, maka itu adalah kasih sayang yang kosong semata-mata. Jadi syarat untuk menjadi orang yang beriman ini antaranya adalah perlu ada perasaan kasih dan sayang sesama saudara Islam kita. Dan orang yang kuat imannya, semakin sayang dia kepada saudaranya seperti mana dia sayang kepada dirinya sendiri. Kunci kita nak bagi tahu, tak kenal maka tak cinta, tak beriman maka tak ada sayang. Ha, itu kunci yang kita nak bagi tahu dalam mukadimah kita. Jadi untuk itu kita lihat beberapa siri dalam didikan Islam ini. Allah mengajar kepada kita bahawa kunci utama untuk mempertautkan persaudaraan sesama manusia ini adalah mahabbah, iaitu kasih sayang sesama manusia. Dan mahabbah fillah ini, mahabbah cinta kasih sayang al-mutahabbin fillah ini, orang yang berkasih sayang kerana Allah ini, orang yang bersaudara kerana Allah ini, tidak akan wujud kasih sayang itu melainkan dengan iman yang kuat. Jadi kasih sayang dan iman ini adalah dua benda yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kita tak boleh nak cakap orang tu kuat iman tapi tak ada perasaan sayang kepada saudara dia sesama Islam, tak boleh. Orang itu ada perasaan sayang tapi tak beriman, tak juga gitu. Jadi dia dua benda ni mestilah sentiasa berkait. Sebab itu kita apabila kita ada perasaan kuat persaudaraan itu, kita akan ada rasa yang kalau orang sebut cubit peha berkanan, peha kiri pun terasa. Jadi saudara-saudara Islam kita walaupun berjauh berada di sana, di bumi Palestin, tak kira di mana sahaja, kalau kita ada keimanan yang tinggi, kita akan ada rasa kasih sayang yang tinggi kepada mereka walaupun mereka jauh. Apatah lagi saudara mara kita yang dekat. Jadi kalau begitu, kalau kita ada perasaan yang macam tu, kita kasih mereka seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri, kita sanggup korbankan sebahagian daripada kepentingan diri kita untuk mereka, maka itu adalah tanda-tanda keimanan yang ada pada diri kita. Jadi setakat ini masing-masing kita mungkin boleh muhasabah diri kita masing-masing. Setakat manakah kita ada perasaan ukhuwah ini, kekuatan ukhuwah ini ada tumbuh dalam jiwa kita. Apabila kita lihat ada jiran tetangga kita yang sedih ataupun yang tak cukup keperluan ke apa ke, ada jiran kita yang anak-anak yatim, ada jiran tetangga kita yang mak meninggal, ayah dah meninggal ataupun ayah strok, anaknya seorang tak jaga, makan tak terjaga, sejauh manakah keprihatinan yang boleh kita tunjukkan? Itu adalah bibit-bibit keimanan yang ada pada diri kita. Semakin kita perhatin, semakin kita cakna mereka, semakin kita sanggup mengorbankan kepentingan diri kita untuk golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini, semakinlah meningkat iman kita. Jadi dua benda ini sentiasa berkait, ya, sentiasa berkait dan dia tidak boleh dipisahkan. Sebab itulah disebutkan bahawa innallaha idza ahabba 'abdan hubiba 'alaihil ma'ruf. Sesungguhnya Allah itu apabila Allah sayang kepada seseorang hamba itu, Allah beri kepada hamba itu rasa cintakan benda-benda ma'ruf ini, benda-benda kebaikan ini. Kita cintakan kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar ini apabila Allah campakkan rasa kasih sayang kepada diri kita. Jadi kasih sayang yang Allah bagi pada kita itu, kita boleh kongsikan dengan komuniti, dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Okey, tak adalah kita ada jiran. Jiran kita mungkin bukan semua yang bernasib baik.
kan. Jiran kita ada yang ada masalah yang macam-macam. Ada yang apa ni, balu, ada yang ditinggalkan anak, kadang-kadang ada yang memang, kadang-kadang ada jiran yang tak makan pagi, makan petang je. Macam-macam ya. Jiran yang tak mampu nak menyekolahkan anak-anak. Ada. Jadi setakat manakah kita boleh membantu mereka, keprihatinan kita? Jadi itu menunjukkan keimanan yang ada pada diri kita. Bila kita kasih mereka seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri, kita prihatin, kita ambil berat, kita ambil cakna, kita ruangkan sedikit masa, kita hadkan sedikit belanja katakan untuk menolong mereka, itu membuktikan kita masih lagi ada keimanan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi keimanan. Dan semakin tinggi keimanan itu, pengorbanan pun semakin besar. Ya. Jadi dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah seorang yang mengambil berat tentang perasaan mahabbah, tentang ukhuwah, tentang ikatan persaudaraan sesama Islam ataupun sesama tetangga, kita lihat. Dan dalam hal ini kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pernah mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini mempunyai jiran. Jiran aku ini, aku dah bersabar dah. Aku sedar maknanya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang jiran kepada jiran tetangganya. Nak menjaga hak jiran, nak berbuat baik kepada jiran. Namun ya Rasulullah," sahabat ni mengadu, "aku kadang-kadang tak mampu nak buat benda-benda macam ni. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Kerana kesakitan yang aku terima daripada jiran aku. Jiran aku ini jenis yang kita kata, orang sekarang ni guna istilah mulut tak ada insurans kan. Ha, jenis yang laser lah sikit kita kata bahasa kita sekarang ni. Jenis yang cakap kasar. Jadi macam mana aku boleh nak buat makruf, nak boleh buat kebaikan-kebaikan kepada jiran tetangga aku ni? Bukan aku tak nak tolong ya Rasulullah, tetapi kesakitan yang aku terima daripada mulut dia tu aku tak tahan, tak boleh nak bersabar ya Rasulullah." Jadi apabila sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa petua yang Rasulullah bagi? Okey, Rasulullah bagi petuanya, hak-hak jiran itu bukan sekadar memberi kebaikan, mengambil perhatian, bukan sekadar itu, tapi antara hak jiran juga adalah supaya kita ini bertahan dengan dan bersabar dengan kekurangan yang ada pada jiran kita. Itu juga sebahagian daripada hak jiran. Jadi sekarang ni kalau kita bercakap tentang persaudaraan, mahabbah dan hak sesama jiran, orang mungkin nampak kita perlu buat baik dengan jiran kita. Itu je kan. Tapi kadang-kadang kita tak bincang macam mana kita nak menahan kesakitan yang kita terima daripada jiran tu. Sebab jiran ni banyak, banyak type dia kan. Ada type art, kita kata ada type yang macam-macam jenis. Jadi nak bersabar dengan jiran tu, itu juga adalah sebahagian daripada hak yang kita tunaikan pada jiran. Jadi kalau kita dah bersabar, dah dapat bersabar dengan jiran tetangga, kesakitan, apa benda penderitaan yang kita terima, hasil daripada kekurangan yang ada pada jiran kita, maka itu adalah juga membuktikan kita dah tunaikan hak jiran. Ha, selagi mana kita boleh bersabar, kita dah tunaikan hak jiran. Dan Rasulullah pesan pada sahabat yang mengadu ini, selagi mana kamu boleh bersabar dengan kerenah buruk yang kamu terima daripada jiran ini, maka selagi itulah Allah akan bersama-sama kamu. Jadi ihfazillah yahfazuka, peliharalah hak-hak Allah ini, maka Allah akan pelihara kita. Jadi kalau kita kata kita tak boleh nak kekalkan persaudaraan, kita tak boleh nak jaga kebaikan-kebaikan yang perlu kita jaga, hak-hak jiran kita tak boleh tunaikan, itu sebenarnya kesabaran kita itu membuktikan kita dah tunaikan sebahagian daripada hak-hak jiran yang dianjurkan oleh Islam. Jadi hak jiran ni bukan buat baik saja, tahan sabar dengan kesakitan, dengan kerenah-kerenah buruk yang kita terima daripada jiran itu juga menunjukkan kita dah tunaikan sebahagian daripada hak-hak jiran itu, ya. Jadi dalam Islam, mahabbah ataupun persaudaraan ini Rasulullah, Allah tak ajar sesama makhluk sahaja. Jadi kalau kita lihat dalam sirah, sebenarnya persaudaraan, ikatan ukhuwah, ikatan mahabbah ini Rasulullah dah ajar dah start daripada hubungan antara jamadat, hubungan antara yang bukan makhluk pun, hubungan antara bukan sesama manusia dengan binatang pun ada juga ikatan ukhuwah dan mahabbah itu. Ada tingkatan-tingkatan dia. Sebab itulah Ibrahim bin Adham pernah mengungkapkan bahawa al-mahabbah ini, mahabbah ini adalah thamaratul ma'rifah. Mahabbah ini adalah buahnya ma'rifah. Semakin orang itu tinggi ma'rifah dia pada Allah, semakin tinggi mahabbah dia.
ya, sesama Islam, sesama saudari Islam. Jadi setakat mana makrifah dia pada Allah, maka setakat itulah mahabbah dia sesama insan. Ini adalah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Ibrahim bin Adham. Faman arafallaha ahabbahu, waman ahabballah ahabba rasulahu, waman arafa rasulallah ahabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan cinta pada Allah. Barang siapa yang cinta pada Allah, maka dia akan dicintai oleh Rasulullah, kan? Barang siapa yang mencintai Rasulullah, nescaya Rasulullah juga akan cinta kepada dia, ya. Jadi Nabi ajar kita untuk melahirkan rasa mahabbah ini dengan pandangan hayah, yang ini pandangan yang hidup, ya, pandangan yang hidup. Maksudnya kita melihat alam sekeliling kita ini dengan pandangan mahabbah, bukan sekadar sama manusia, dengan pandangan mahabbah. Maksudnya kita mengembalikan kekhalifahan kita apabila melihat dunia, dan kita melihat sesuatu itu dengan rasa cinta. Sebagai contohnya, kita lihat Rasulullah pernah melihat Bukit Uhud, kita katakan Bukit Uhud, dan Rasulullah pernah menyebut Uhud Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah bukit yang kami cinta padanya, kami sayang padanya. Sebab itu kita pernah dengar riwayat bahawa Rasulullah itu, Bukit Uhud tu pernah nak bergerak bersama Rasulullah, kan, ketika nak berhijrah. Sebab apa? Kerana cinta dan kasih sayangnya Uhud itu pada Rasulullah. Rasulullah sayang pada Bukit Uhud, dan Bukit Uhud itu juga sayang pada Rasulullah. Ni antara jamadat ni, manusia dengan jamadat, maksudnya boleh wujud hubungan kasih sayang itu. Jadi Islam menanamkan rasa kasih sayang, rasa mahabbah, rasa persaudaraan ini bukan sekadar sama makhluk, bahkan sesama jamadat, benda-benda yang selain daripada makhluk pun. Allah mengajar kita untuk sentiasa berkasih sayang, ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, sehingga kan ketika Uhud tu, Bukit Uhud tu nak bergerak, usbud ya Uhud, Rasulullah pesan tu, kekal kat situ Uhud, jangan bergerak, kekal kat situ, ya, jangan bergerak. Nak menunjukkan kekuatan kasih sayang itu, apabila kita sayang pada seorang, maka rasa kasih sayang tu dia akan kembali pada diri kita. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada perasaan rahmat dan kasih sayang ini tidak akan dikasih sayang, dirahmati. Orang yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Kita tak sayang pada orang, kita nak suruh orang sayang kat kita, tak boleh. Dia tak akan berlaku gitu. Jadi orang yang ada sifat penyayang, maka kasih sayang dia tu akan menebar pada orang-orang yang disayang, dan kasih sayang dia tu akan meresap, datang balik pada diri dia, nak bagi tahunya macam tu. Sama juga dengan kisah ketika Rasulullah membaca khutbah di mimbar, pelepah tamar yang boleh menangis kerana Rasulullah selepas daripada tu ada mimbar baru dah, pelepah tamar tu boleh menangis. Macam mana bolehnya menangis pelepah tamar itu? Adanya perasaan tautan, perasaan yang kuat antara Rasulullah dengan pelepah tamar itu. Jadi itu adalah contoh-contoh antara jamadat. Apatah lagi contoh-contoh yang selain daripada jamadat. Contoh selain daripada jamadat, sebagai contohnya dengan binatang, ya. Dengan binatang kita lihat ada juga Rasulullah bawa satu contoh sebagainya dalam sebuah hadis yang sahih. Dia ceritakan bagaimana kisah seekor unta yang diikat oleh tuannya. Unta itu diikat. Apabila unta itu diikat, Rasulullah pergi tanya, kenapa unta itu diikat? Jawab tuannya, kerana dia ni bahaya. Unta ni bahaya. Dan Nabi lalu pergi dekat unta tu, seolah-olah Nabi mendengar aduan daripada unta tu. Jadi bila Nabi pergi kat unta tu, unta tu tunduk. Tunduk seolah-olah memberi hormat kepada Nabi. Jadi macam mana kata bahayanya tu? Maksudnya gitulah. Tunduk bagi hormat. Jadi dari situlah kita nak bagi tahu, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak ada perasaan kasih sayang pada binatang sekalipun, binatang itu tidak akan ada rasa kasih sayang pada dia. Itu contoh pada seekor unta, kan? Bagaimana contoh kalau kita lihat kita pada hari ini, setakat mana ihsan kita, sayang kita pada binatang, kan? Dengan kucing sebagai contohnya. Sahabat ada yang suka kucing. Kalau Abu Hurairah tu diibaratkan baju dia ni, lengan baju dia tu besar, dia letak kucing-kucing ni dalam lengan baju dia ni, kan? Sukanya sahabat pada binatang. Kita macam mana, ya, kita pada hari ni kalau kucing datang tu kadang-kadang nak minta, bukan nak minta makanan sweet sour yang kita nak buka puasa tu, nak minta sisa je. Kadang-kadang pun kita halau, kan? Kurangnya perasaan kasih sayang yang ada dalam diri kita ni, gersangnya kita. Kucing kalau datang tu, lepas ni kalau kucing datang tu, bagilah apa-apa pun, jangan tak bagi.
InsyaAllah akan murah lagi rezeki kita selepas pada tu. Hatta bagi tulang ikan sekalipun, jangan sekali-kali kita halau. Kadang-kadang itu janji Allah nak tengok setakat mana penyayangnya kita dengan kasih sayang kita pada binatang itu, maka Allah akan campakkan kasih sayang Allah pada kita. Jadi itu adalah contoh yang Rasulullah bawa untuk kita menilai diri kita sendiri, sejauh mana perasaan mahabbah yang ada pada diri kita. Dan mahabbah ini memanglah berkaitan dengan ukhuwah. Dan apabila kalaulah kita dah ada perasaan mahabbah ini dengan selain daripada makhluk Allah ini, dengan binatang-binatang, dengan alam-alam yang kita pandang hari-hari ini, nescaya kita akan kuatlah persaudaraan kita sesama insan. Dia clue dia kok situ. Dia tak boleh lari. Kita tak boleh kata kita ni sayang, kuat persaudaraan sama insan. Tapi dengan binatang, kita tak endah. Tak akan berlaku gitu. Dia mestilah benda itu, kasih sayang itu, dia menebar sesama manusia, kemudian dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada. Benda-benda yang jamadat dan binatang-binatang. Dia akan jadi macam tu. Jadi kasih sayang yang ditunjukkan ini membuktikan sebenarnya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila wujudnya kasih sayang ini, maka seperti mana hadis yang kita baca pada awal-awal tadi, tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan selepas daripada ini kita ada perasaan kasih sayang yang tinggi, kita saling merahmati sesama-sama kita, bukan hanya sekadar sesama-sama Islam, bukan hanya sekadar kerabat-kerabat kita sahaja, tetapi kepada semua manusia, kepada semua makhluk-makhluk Allah, kepada semua binatang, kepada semua jamadat. Kita, diri kita ini adalah contoh kasih sayang, contoh kasih sayang yang dapat menebarkan segala kebaikan di atas muka bumi Allah ini, insya-Allah. Dan contoh Rasulullah, kalau kita lihat Rasulullah ini nak bagi tahu ledakan mahabbah yang ada dalam jiwa Rasulullah ini. Rasulullah apabila selesai sesuatu-satu peperangan, contohnya antara sifat mulia Rasulullah ini adalah Rasulullah kerana sayangnya Rasulullah sama insan ini, rahmatnya Rasulullah sesama insan ini, apabila melihat seseorang insan ini, Rasulullah tak akan ingat apa kebaikan yang pernah Rasulullah buat pada dia. Dan Rasulullah juga akan lupa apa kejahatan yang orang tu pernah buat pada Rasulullah. Ini adalah antara sifat sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, dalam satu riwayat menceritakan bahawa dalam satu peperangan, setelah selesai berperang, maka jenazah-jenazah dikumpulkan di satu tempat. Jenazah-jenazah dikumpulkan di satu tempat, maka di tempat itu diasingkan yang mana jenazah orang Islam, yang mana jenazah orang bukan Islam. Maka bila diasing-asingkan begitu, Rasulullah pun terlibat sama dalam pengasingan tu. Pernah berlaku satu ketika apabila dalam proses pengasingan tu, Rasulullah tengok satu muka tu, satu muka arwah tu. Rasulullah tengok, Rasulullah kata bila tengok tu rasa-rasa seolah-olah pernah ingat, pernah jumpa ni muka ni. Lalu Rasulullah panggil sahabat-sahabat. Apabila Rasulullah panggil sahabat, Rasulullah tanya, siapakah fulan ini, boleh cam tak? Maksudnya lebih kurang macam itulah, aku tak cam ni, siapa ni sahabat ni. Lepas tu apa yang dijawab oleh sahabat-sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, ini bukan sahabat, ini adalah musuhmu, musuhmu Yahudi yang selalu menyakitimu, bukan sahabat ni, bukan sahabat kamu. Jadi pada ketika itu nak bagi tahu pada kita bahawa Rasulullah tak ingat kejahatan yang pernah dilakukan oleh Yahudi tersebut pada diri beliau. Betapa tingginya rahmatan lil alamin, sifat rahmat pada sekalian alam yang ada pada jiwa Rasulullah itu. Ya kan? Kalau kita tengok macam mana kita dah, orang yang paling banyak buat jahat pada kita tiba-tiba meninggal. Kan, walaupun 20 tahun tak jumpa, kita ingat lagi air muka dia. Ni dulu ni masa ketika aku hidup, memang kena semasa ketika hidup dulu ni, apa benda yang dia telah buat aku, sakit hati benda. Kita ingat skrip tu, kita ingat kan. Umat akhir zaman ni kebanyakannya kita macam tu lah kan. Tapi Rasulullah boleh tak ingat kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi ni, cuma Rasulullah rasa pernah nampak muka, pernah teringat muka, tanya macam tu, nak menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah ini adalah satu contoh yang agung untuk kita mengamalkan, meneladani
sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persaudaraan dan mahabbah ini. Jadi persaudaraan dan mahabbah yang kita nak sampaikan pada hari ini bukan sekadar persaudaraan mahabbah sesama Islam sahaja, tidak, tetapi persaudaraan mahabbah, persaudaraan sesama sekalian makhluk sekalian alam, agar ia menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu yang dibawa oleh Rasulullah itu mudah-mudahan juga menjadi ikutan kepada kita, menjadi teladan yang baik kepada kita untuk kita ikuti dalam kita melalui kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi saya rasa begitulah ya kupasan kita pada hari ini tentang menjaga persaudaraan dan mahabbah yang merupakan syarat-syarat utama untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya mahabbah, gersangnya persaudaraan, tak mungkin kita boleh mendabik dada mengatakan kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita pupuk, kita didik, kita motivasikan diri kita dengan semangat ukhuwah yang tinggi, dengan rasa mahabbah yang mendalam sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, dengan kita memberi sedikit keprihatinan kepada keluarga kita, anak beranak kita, jiran tetangga kita dan saudara-saudara Islam kita di luar sana. Dengan menunjukkan rasa ukhuwah, rasa mahabbah dan keprihatinan kita itu, kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah cara untuk meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah wasilah yang penting saya rasa untuk membuktikan bahawa kita adalah ummah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah ummah yang bakal menjadi teladan sekalian alam. Hanya dengan sifat ini, kan? Hanya dengan sifat ini kita akan dilihat sebagai contoh yang baik, kan? Kalau kita mendabik dada mengatakan kita beriman, kita kuat, ni apa benda semua sekali, tapi tanpa ada rasa mahabbah, cakap pun dengan cara yang kasar, contohnya tidak mengambil tahu hal-hal jirang benda semua, menyepikan diri dari apa juga yang berlaku pada masyarakat Islam, tak nak ambil tahu, janji kita ini cukup pakai minum apa dah, maka itu tidaklah membuktikan kita orang yang beriman sebenarnya. Jadi bermula daripada sesi perkongsian kita pada hari ini, insyaAllah sama-sama kita muhasabah diri kita, meningkatkan keimanan kita dengan menunjukkan teladan yang baik, keprihatinan yang baik. Kita adalah satu ummah yang bakal menjadi contoh yang terbaik insya-Allah, dan kita akan menjadi ummah yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan pengadilannya nanti insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian yang serba sedikit untuk kita hadam sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan sama-samalah ya kita mendidik diri kita dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, dengan mengambil contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bagaimana contoh sayangnya para sahabat sesama mereka, kan, sehingga sanggup berkorban. Berkorban ini, berkorban dalam erti kata berkorban sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk sahabat, sehingga kan dalam satu peperangan kita pernah dengar dulu, sahabat yang ada air, secangkir air ini sanggup mengorbankan airnya untuk sahabat lain minum, berkongsi-berkongsi air sehingga kan akhirnya semuanya meninggal dunia, sehingga berkorban air itu, tak nak minum, nak bagi pada sahabat yang lain, tak nak minum, nak bagi sahabat yang lain, dianjur-anjur-anjur macam tu. Jadi sehingga akhirnya yang pertama dah meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, kerana nak berkorban air itu, sayang pada saudara itu, tak nak saudara dia meninggal pada ketika perangan. Tapi pengorbanan itulah yang maknanya tahap yang perlu kita contohi, kan? Kita mungkin tak akan sampai tahap macam tu. Kok macam mana pun bila dahaga kita minum dulu, kan? Lepas itu baru teringat macam mana anak yatim depan rumah kita, macam mana jiran tetangga kita. Tapi semangat-semangat itulah yang kita nak ambil, untuk kita ambil dan kita muhasabah. Sirah-sirah yang macam ni lah yang boleh menjadi pedoman kepada diri kita, untuk kita kembali mengingatkan, ya Allah,
macam mana aku ni di hadapan kau nanti, kan? Jiran tetangga tu biar, anak yatim pun aku tak jaga sangat, kan? Sumbangan sedekah pun tak banyak sangat, kan? Buat kebaikan pun tak banyak mana, kan? Tak standing, apatah lagi ibadat tak banyak sangat juga. Yang mulai pun setahun 2-3 kali katakan, jadi kok mana lagi kita nak tambah, nak tampung amalan kita ini. Jadi benda-benda yang macam ni insya-Allah menjadi peringatan lah kepada kita agar kita menjadi Muslim yang lebih prihatin, Muslim yang lebih baik dari semasa ke semasa. Sama-sama kita muhasabah diri kita, kita ambil iktibarlah daripada kisah-kisah yang telah kita dengar sebentar tadi. Mudah-mudahan kita digolongkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang mutahabbin fillah, iaitu golongan-golongan yang termasuk dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang disifatkan sebagai yauma la zilla illa zillu, di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 7 golongan ini antaranya adalah golongan yang sentiasa menjaga persaudaraan dan menjaga kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalam.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tak ada mood ke tu? Jom layan mereka berdua, Kak Cik dan Awang.
2: Tarik ulang tahun, perkahwinan.
3: Mbe.
4: 1 April.
3: Ya, orang
4: jenis. Ya, tak ada.
3: Aku nak tanya.
4: Tengok macam mulut tu kan?
1: Dua petang yang penuh keceriaan bersama-sama Kak Cik dan Awang dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertemuan kita lagi untuk hari ni, Kak Cik.
4: Awang, jumpa semula, Awang.
3: Hari ni, hari Isnin hari ni.
4: Awang nampak sibuk je, Awang, okey?
3: 7 September 2026.
4: Awang ingat makan tak lagi? Makan tak lagi?
3: Makan memang tak lupa, Kak Cik.
4: Makan tak lupa, tidur pun tak lupa, eh?
3: Makan memang tak lupa lah kita ni.
4: Dah apa yang awak dah ingat, ha? Awang lupa.
3: Awang lupa, tak ada, tak rasanya, tak... Hari kita ingat hari ni. Apa ni? Hari ni 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari ni Senin ni.
4: Hari ni Senin, eh?
3: Bukan copong hari ni.
4: Ya, bukan copong.
3: Kak Cik ingat?
4: Ingat. Ingat lupa kita, Awang. Bahaya juga tau. Terima kasih untuk Dija. Baru je habis tugas dia dalam anggun inspirasi mu 10 pagi sebab pukul 2 petang. Okey, hari ni macam-macam ada, Awang. Alhamdulillah cuaca okey. Tapi walaupun nampak macam ada yang kata jerebu tu, Kak Cik. Awang rasa jerebu ke tu, Awang?
3: Ada rasa-rasa macam ke kalau kita pandangan pada jauh pandangan. Pandangan jauh sikit tu macam ke macam ke kabur gitu sikit.
4: Yelah, kalau rasa macam duk sihat, tapi, ke rasa macam tu pakai pelitup muka lah, pakai mask lah, eh. Okey, Wang.
3: Tapi alhamdulillah lah kalau pak kita ni boleh kira lagi lah.
4: Kita punya IPU index pencemar udara masih terkawal lagi lah kalau di negeri Terengganu ni. Cuma Alik Sarawak, lepas tu ada juga lah di beberapa tempat ni. Okey, di Kuala Lumpur pun ada juga, tapi masih lagi di peringkat yang kata-kata tu ada yang sederhana, ada yang tidak sihat, dan dok sampai lagi darurat lah, Wang, eh. Kita harap gitulah keadaan semakin baik, kita agak ada hujang lah. Dan pembenihan awan tau. Maksudnya nak itulah kita doalah supaya Allah Taala turun hujan, Wang, eh. Bila hujan ni lain sikit, eh.
3: Iyalah.
4: Okey, Wang.
3: Okey.
4: Awang. Terima kasih.
3: Ha? Awang.
4: Okey. Awang suka buat awang suka benda, Wang? Benda apa yang awang suka buat? Ada benda yang kita suka buat, apa yang kita dapat daripada kepuasan yang kita dapat daripada sesuatu aktiviti ataupun benda yang kita suka tu, Wang?
3: Suka buat?
4: Awang suka dengar lagu Nustang. Sampai pagi sampai malam lah, apa, Awang?
3: Kadang-kadang tu tengok kadang juga, Kak Cik. Sedih ya dengar lagu Nustang, Kak Cik. Kadang-kadang ada masalah dengan lagu Nustang, Kak Cik.
4: Ada masalah dengan

0: Bustang.
1: Orang lok eh.
0: Ah, mesti nak balik negeri
1: eh. Aku nak tengok, aku nak tengok balik kat cik.
0: Nak balik Kashmir. Ha? Awak nak balik Kashmir. Ah,
1: itu kan pelakon ni.
0: Oh. Awak ada darah, ada darah.
1: Dekat.
0: Darah,
1: semua ada darah kat cik.
0: Awang, cakap jujur.
1: Ada no brano jugalah, ada no brano.
0: Ha. Sesuatu benda yang kita suka buat apa. Aha. Kadang-kadang kita kata benda apa dia suka benda, tapi hanya dia saja yang tahu. Kepuasan benda daripada sesuatu yang dia suka buat. Awam dah apa yang awak suka buat, aktiviti yang awak suka buat?
1: Betul lah cik. Mahir ke cik?
0: Tak panggil
1: kacik.
0: Kacik tidur.
1: Apa yang boleh dapat, boleh dapat tu kepuasan lah.
0: Oh, hilang stress kejap.
1: Buang kong itu aja.
0: Suka main game.
1: Sweet.
0: Bukan game, kacik suka
1: tapi
0: main.
1: Tapi macam kalau contohnya lah, bagi awak kata ride lah.
0: Abang ride eh?
1: Benda, abang bukan ride. Sampai tapi kaki. Ada sign kita tu lah.
0: Oh ya, ada sign kita. Ada teh ya? Abang straight bang, straight to the point bang.
1: Dok, bukan itu lah. Beban umur.
0: Ayah dia.
1: Pomak cetong.
0: Pomak okay. Tekok lah. Okay, contohnya ride bang. Ha. Kita kadang-kadang kita kata penat, letih. Apa yang dia
1: tahu
0: dapat?
1: Tahu ni, sampai ke Thailand. Oh,
0: ha. Tapi dia temu tahu benda. Ha. Dia dapat sesuatu. Bagi dia satu apa yang kepuasan dia dapat
1: lah,
0: tu.
1: Ha,
0: cekap buat apa yang dia mau dapat. Daripada sesuatu yang kita suka buat. Hmm. Ada orang dia suka hiar rumah. Dia suka hiar rumah dia.
1: Ha. Cakap cik kabur suka benda apa ni, rumah kita kadang bersih lah.
0: Awang suka
1: kita cuci, bukan cuci, membana kita kemaskan rumah lah. Nak suruh kemas rumah kat cik.
0: Hebat awang. Ha? Awang ambil lah
1: rumah ni,
0: part time hujung minggu awang ambil awang.
1: Kat cik bersih dah rumah.
0: Nganji molek ayah.
1: Dua nak tolong lak cik.
0: Awang mari kat cik bersih lalu. Awang nak mari bang. Awang nak mari. Oh, bersih lalu. Zuzak. Awang
1: sekali.
0: Awang bisih dia, jangan main dia. Takut
1: dengan
0: rumah dia.
1: Weh, kacik
0: takut. Sebab awang pergi kemah rumah jabak ni tak jumpa kan.
1: Sebab baru ni kan pergi rumah kacik kan saja je. Nak teh pasal tangan kacik. Oh, bersih kacik. Oh. Boleh main ski. Bleaching, mayo.
0: Tak kata gitu.
1: Lontek boleh tengok.
0: Kau tak kata gitu esok kacik nak mayo nanti. Eh, walaupun tanya Jo. Apa kepuasanmu dapat bang dengan kata-kata aktiviti pembersihan tu? Bersih rumah tu.
1: Bila kita bersih-bersih rumah tu, kadang-kadang tu kita rasa puas. Bermana kita duduk keadaan apa ni,
0: rumah ku syurga ku lah.
1: Yeah.
0: Tenang.
1: Berbanding kalau kita tengok keadaan rumah kita kemar, bersih, berbanding dengan kita suka.
0: Mana dok tubik rumah, dok tubik luar pun tak apa.
1: Dok tubik luar apa? Ha, di situ
0: okay.
1: Je.
0: Okey, baik.
1: Itulah kadang-kadang kalau cuti kat cik.
0: Awak memang bersih rumah.
1: Ya? Bersih rumah.
0: Nyapu, apa tu, ubah-ubah suai rumah gitu lah.
1: Tengok rumah lah.
0: Dia
1: susung ni pasu dan pokok kat cik.
0: Bukan dia susung selipar. Bukan
1: menyusung perugu kat cik. Okey, ngaruk kat cik. Okey, boleh atur ke WhatsApp kita dah 010 344 3232.
0: Telefon
1: pun boleh.
0: Boleh. Aktiviti yang kita suka buat, apa yang kita dapat, kepuasan yang kita dapat, di mana kepuasan tu, kita nak tanya jugalah.
1: Okey.

0: Satu hari, satu peribahasa.
1: Apa tampang, itulah tumbuhnya. Maksudnya, hasil sesuatu pekerjaan itu menurut ukuran usaha yang kita kerjakan. Contoh ayat, Fatimah belajar dengan tekun setiap hari dan apabila keputusan peperiksaan diumumkan, dia memperoleh semua A kerana apa tampang, itulah tumbuhnya.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Okey, lini pukul 2.23 minit petara ni. Masa kalau bila dengar promo tu tadi ni, berpandai kita ada
2: September. Kita quiz. Ada September. Dia pun main lagu tu tadi. September. Semangat suka dengan bulan September. Awak suka
1: Yeah.
2: Tapi sebelum tu kita ucap sama petang untuk ni lah. Sekejap nama siapa dia dia dengar sokmo radio Terengganu ni, Kak Ji dan juga pasangan suami isteri yang sehati sejiwa, Son Sui.
1: Kak Ji
2: dan juga mana tak?
1: Nak kena pekat se.
2: Mito. Kak Ji dan juga Abang Jim.
1: Selalu main gym ke?
2: Jom, Abang Jim. Mungkin Hashim. Tapi mak panggil Abang Kak Ji je panggil Abang Jim.
1: Abang Jim.
2: Kita panggil pasangan yang sehati sejiwa. Saling lengkap melengkapi antara satu sama lain.
1: Alhamdulillah. Moga-moga sampai ke akhir hayat.
2: Berjerubu hati kami. Gitu. Yeah. Baik. Okey, bang. Ada kuis
1: Okey, kuis ya. Okey, terima kasih pada Yayasan Islam Terengganu menyumbangkan hadiah wang tunai berapa kat cik?
2: RM50. RM50.
1: RM50 dah. Okey, dengar soalan ni, dua dah ni orang tarifu ni.
2: Tengok ah, gigi awak baca soalan ni letak lalu.
1: Okey, soalannya. Apakah nama perjanjian yang menyatukan penduduk Madinah?
2: Okey, kita ambil kot talian saja
1: Talian saja. Jangan telefon ke WhatsApp kita.
2: Ya, WhatsApp pun dah jawab juga, dah terima juga
1: Okey, panggil lah pertama. Sudah kat cik.
2: Sudah.
1: Tak lalu. Hello.
3: Hello.
1: Salam.
3: Salam jawab.
1: Jawapan dia.
2: Ma, jawapannya
3: Kota Mekah.
1: Kota Mekah.
3: Ya.
2: Kota Mekah salah.
1: Ya,
2: itu bukan jawapan yang kita nak
1: Ya, cuba lagi
2: Okey, baik. Okey.
1: Panggil lagi. Hello.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Salam. Jawapan dia
4: Perjanjian Hudawiyah.
1: Pun salah
2: juga. Itu bukan jawapan yang kita nak
1: cuba lagi.
2: Sebab kita ikut skema jawapan yang diberikan oleh Yayasan Islam
1: Dikata AA lah. Kalau kita BB
2: tak
1: lah.
2: Tak ada ABCD ni.
1: Hello.
4: Hello.
1: Okey, nama perjanjian tu kenapa you panggil?
4: Perjanjian Piagam Madinah.
1: Piagam Madinah?
4: Ha.
1: Piagam Madinah ni dah tengok mana? Tahu mana ke? Baca terbaca ke? Guna ke?
4: Belajar-belajar dulu
2: Tokam hari dalam mimpi pula bang. Belajar lah, tahulah tu kok. Tapi penuh-penuh dengan keyakinan jawab Piagam Madinah.
1: Piagam Madinah
2: Rasa betul ke ni?
1: Betul.
2: Sangat yakin
1: Okay. Ada WhatsApp dengan FN tak?
4: Ada.
2: Gini, tunggu di talian dulu
1: jap Tengok dulu lagu kat cik
2: Baik. Betul jawapan dia Jawapannya adalah Piagam Madinah.
1: Ya,
2: Piagam Madinah. Okey. Soalannya tadi berapa?
1: Soalannya, apakah nama perjanjian yang menyatukan penduduk Madinah? Jawapannya Piagam Madinah.
2: Tahniah.

0: Ni kalau tengah putus cinta ni, makanlah makanan pedas.
1: Nak tunjuk betapa sedihnya dia kan.
0: Dua dalam satu, Farah.
1: Ataupun kalau nak buat sedih depan orang kan, makan pedas.
0: Ya.
1: Lepas tu ceritalah supaya lebih mendalami cerita tu.
0: Kalau dua dalam satu senang. Kalau pun tengah broken kan, patah hati ni. Kalau kita makan pedas, ni orang tak akan katalah kita tengah broken.
1: Orang broken dia tak pergi makan pedas.
0: Makan pedas lah senang. Dia nak menyorok di sebalik air mata tu.
1: Ya, sekarang zaman sekarang menangis membuka TikTok lah.

0: Yang berhormat, Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Okay, okay, sayangilah tanah air kita, Madeh.
4: Betul, Kak Cik.
3: Bukan benda, kadang-kadang ialah sebab start kita ni celik-celik mata, kita dah rasa kita dah berada dalam keadaan aman, tenteram, semua dalam keadaan selesa. Jadi yeah, kita dah rasa apa. Mm-mm. Tapi melihat kepada tempat-tempat orang, tempat-tempat lain yang kata orang tu
4: bergolak
3: dan sebagainya, kadang-kadang kita tak tahulah kalau kita di tempat tu, ya. Mm-mm. Jadi bersyukurlah dengan nikmat keamanan yang Allah Ta'ala beri, ya.
4: Ya, itulah sebaik-baiknya.
3: Bukan mudah, Wan. Betul. Mempertahankan tanggungjawab kita lah belaka, ya.
4: Ya, ya. Okay, kita tunggu pendapat ni 16 September ni pula lah.
3: Okey, Hari Malaysia, Wang. Okey, Wang, oleh kerana situasi jerebu sekarang ni. Nyanyi, Wang. Nyanyi tu apa, sungguh nyanyi lati macamnya.
4: Bukan copong ke hari ni, Kak Cik.
3: Jadi, apa-apa saja kita akan nyanyi, Wang. Mari je perkataan tu nyanyi lalu,
4: Okey, okey. Marilah, mari.
3: Pergi mengundi.
4: Jangan aduh, lambat lagi.
3: Okey, okay. Wang. Ni kalau mak ayah yang rasa macam bimbang dengan keselamatan anak-anak lah, apa tu, keselamatan dan kesihatan, aspek kesihatan anak-anak ni, memandangkan situasi jerebu yang melanda tempat kita ni, Wang. Okay. Jadi ini menurut Menteri Pendidikan lah, ya. Ibu bapa ataupun mak pok ni dibenarkan untuk tidak menghantar anak-anak ke sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan anak mereka susulan situasi jerebu yang melanda tempat kita lah. Tapi kena maklum kepada pihak sekolah lah. Mungkin anak tu ada asma, anak ada leluh dan sebagainya, Wang, eh. Yeah. Tapi rasanya kalau di Terengganu ni dok lagi lah. Tapi janganlah perlu kita ambil kesempatan. Ini untuk negeri atau kawasan-kawasan yang IPU dia dok sihat. Macam di Sarawak kan ada dok kan sekolah-sekolah yang ditutup. Ada sekolah yang dibuka. Jadi janganlah pulak kita
4: yang tu pada pandang pulak.
3: Janganlah ambil kesempatan alasan dok pergi sekolah pulak, Ini untuk kawasan-kawasan atau tempat-tempat yang IPU, indeks pencemar udara, yang dok sihat lah.
4: Okey,
3: baik, gitulah.
4: Okey, boleh telefon kita lagi kan, kalau kita nak sembang kita untuk hari ni.
3: Okay.
4: Kita cakap
3: kita ada nota
4: ni,
3: suara, Wang.
4: Nota suara.
3: Ada nota suara daripada Faiz Zuding.
4: Faiz, okey, kita nak dengar nota suara Faiz ni.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ni Pak Ili. Pada saya lah, satu aktiviti yang memberi kepuasan, iaitu ngai ataupun memancing.
3: Okey.
5: Saya ni kalau turun pergi ngai, ya, bila mencapai satu titik kepuasan tu, bila strike, rasa tarikan ikan makan upang tu.
3: Strike.
4: Aku panggil strike.
5: Dia punya kata getaran tarikan tu macam karang lah.
3: Getaran jiwa.
5: Di situ lah titik kepuasan dia. Kata kalau dari warna ikan tu boleh dapat rasa ikan tarik dah berdua. Walaupun kompau.
3: Ini kaki-kaki
4: pancing.
3: Pancing dia tahu.
5: Ngai apa jenis sekalipun, ngai ikan ke, ngai sotong ke. Kalau tanya-tanya pemancing di luar tu, orang ramai tu, titik kepuasan mancing ni di situlah.
3: Okey.
5: Ada tarikan.
3: Tarikan
5: daripada ikan ataupun apa-apa saja. Ada strike lah.
3: Strike, eh.
5: Walaupun dah
3: macam main bowling ni, strike
5: ikan tu, rasa tarik ikan tu pun memang puas tu. Gitu. Okay.
4: Okay. Oh, dia okay. Itu kepuasan pendapat ni Faiz ni macing lah.
3: Macing sebab dia suka. Dia suka ngai eh. Walaupun tak boleh ikan, tapi bila benda ikan tarik di tarik mata jorang tu ataupun strike tu, dia rasa satu puah dah.
4: Oh.
3: Dia bukan sebab dia atas orang. Ada orang yang kalau orang yang tak minat ini kepuasan Faizuddin sebagai kaki pancing.
4: Iyalah. Kalau okay. kita ni kalau kita ni yang tak minat macing ni, kita rugi masa.
3: Betul. Faham dia baik beli kapas.
4: Banyak kata dah.
3: Baik beli kapas. Seorang tak?
4: Betul lah. Tapi
3: bayangkan ngai 2 jam tak boleh satu habuk pun. Bule-bule plastik je.
4: Yelah. Upang kan. Habis
3: tapi,
4: dok.
3: Dia puas di situ. Dia puas di situ.
4: Kalau kan. Tanya buat orang-orang ngai ni, memang dia memang macam gefaih lah. Dia
3: ada satu kita kepuasan. Kita boleh kata eh. Sebab ada setengah aktiviti ataupun sesuatu yang dia suka wang. Yang melibatkan yang terpaksa waktu PPT. Macam Faiz waktu PPT juga kok. Beli jorang. Beli upang. Macam awang memang waktu PPT awang. Awang memang family plan.
4: Kacik, kenapa? Kacik tu BPT ke?
3: Tidur. Kata tidur.
4: Mulakan Aliyo lah.
3: Oi, duduk ganggu orang pun.
4: Tidur, saya pada tidur lah kacik.
3: Walau-luk je. Okay,
4: kenapa kacik?
3: Kepuasan kacik.
4: Masau?
3: Ya, sebenarnya wang. Walaupun mu tengok.
4: Ya, kamu kacik. Aku nak cari. Aku nak pergi cek.
3: Dah.
4: Dia kata bukan bubuk kan?
3: Bubuk itu pilihan wang. Adalah kacik tak muka
4: pun.
3: Contoh ada sayang kacik, kepuasan dia wang bila dia dapat benda berlimah. Dia seronok aktiviti dia. Bukan maksudnya bukan dia berlimah sokmo, dia rasa satu kepuasan. Bukan nak nunjuk dia rasa macam dia ada aset, dia rasa macam dia ada sesuatu yang dia tahu dah. Dia nak jelaskan payah. Okay, aktiviti yang kita suka. Aktiviti yang kita suka, apa yang sebenarnya kepuasan dengan aktiviti yang kita suka tu sebenarnya.
4: Okay, kita ada panggil lah kacik.
3: Baik.
4: Hello. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
4: Assalam, ya. Yeah. Yeah. Ayah Cik ni.
3: Ayah Cik.
4: Ya. Yeah. Ha. Putus tadi ha.
3: Putus.
4: Mana? Hello, Ayah Cik.
3: Okey, Ayah Cik pula. Benda apa yang Ayah Cik suka buat, Ayah Cik? Dapat tu
4: nak bagi satu kepuasan
3: apa
4: lah.
3: Apa kepuasan daripada aktiviti Ayah Cik berakhir tadi? Berakhir buat tadi?
6: Ayah Cik kalau ke aktiviti biasa ni kalau minat
3: lah. Okey.
6: Macam
3: oh, ngai. Macin juga, okey.
6: Batu.
3: Ngai sungai ke, ngai laut ke, ngai parit, Yusyik?
6: Ngai tepi patah.
3: Tepi patah, okey. Baik.
6: Batu jalikang.
3: Wah, Yusyik suka ngai juga lah.
4: Jalikang.
3: Okey, baik.
6: Kalau ada hari musim ikan pacin dah ada kurang makan, Yusyik pergi jala.
3: Okey. Baik, kita nak tanya kepuasan. Apa kepuasan keseronokan yang Yusyik buat daripada yang Yusyik dapat daripada
4: macing
3: ngai tadi Yusyik?
6: Dia kepuasan ni kalau dapat ikan lagi seronok hati.
3: Kalau tak dapat Yusyik?
6: Kalau tak dapat tu lah sekejap. Maknanya
3: tapi kepuasannya bila boleh ikan tu kepuasan eh?
6: Kalau dapat biasa lah tu. Kalau tak dapat tu macam mencala tau. Kalau kadang sebab satu kali ada selalu dapat. Kadang tiga kali dah dapat lagi.
3: Okey, baik.
4: Wah, tebal lah Ajak lah.
6: Ajak duduk dekat dengan batal.
3: Okey.
4: Memang lah kan.
6: Orang ada 10, ada 6, 8 batang.
3: Oh, Ayu Cik memang kaki pancing. Banyak lah. Sejak muda kan Ayu Cik berahing air, Ayu Cik?
6: Ya?
3: Sejak daripada muda lagi lah Ayu Cik berahing air ni.
6: Memang dah. Pada 2 hari lah. Dulu pasal... belum pakai batang macin tu, pakai benda, kasih gulung di tank.
3: Okey.
4: Kacik nyelang, cari air. cari air pula, cari ikan. Kacik nyelang.
3: Dua kacik ikat-ikat tangan gitu je. Ikat-ikat.
4: Amah kacik.
6: Tapi kalau Ayah Cik kalau jauh-jauh, Ayah Cik dah pergi
3: baik. Tapi Ayah Cik ni kepuasan dia bila boleh ikan bang?
4: Bila boleh ikan
3: baik.
4: Terima kasih Cik.
3: Tapi orang ngai ni memang orang yang sabar, betul tak Ayah Cik?
6: Ya,
4: orang sabar.
3: Sabar, dia sabar bang?
6: Ikan kat Cik bukan macam kipas tu. Tapa ada lalu ikan.
3: Ya,
4: betul.
3: Terbaik ya Cik.
4: Ya.
3: Baik,
4: terima kasih Cik.
3: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Sama, baik. Okey. Yeah. Baik, kita dah live TikTok dah ni. Nenek Suri, Muhammad Razak, Zahara. Terima kasih semua. Nuraisyah, Mina. Okey.
4: Kita ada persegi panggilan Cik.
3: Baik.
4: Okey, hello.
7: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, Cik Noh. Ya,
7: Cik Noh. Cik Noh, geliga ke mama.
3: Cik Noh pula. Aktiviti atau sesuatu yang Cik Noh suka dan apa kepuasan yang Cik Noh dapat daripada sesuatu yang benda Cik Noh berakhir itulah kepuasan tu.
7: Ya. Kepuasan yang di samping masuk orang lain makan tu puas tu se.
3: Okey.
7: Kan lagi. Apa ni pergi ke pulau kita bagi makan ikan tu. Berdapat main dengan dia.
3: Okey.
4: Makan ikan lah.
3: Okey.
7: Ha, kita bagi kita pergi pulau kita bagi tak payah snorkeling snorkeling. Tak apa kita pergi makan ikan tepi tepi pantai tu
4: dia jalan ni ha.
7: Ikut kita.
3: Pohon beringin.
7: Boleh ngotek lah dia. Kita buat lari, kita lari.
3: Okey, okey. Kita
7: tak lari pula dia akan ikut kita.
3: Apa kepuasan yang Cik Noh dapat daripada we makan ikan kat pulau tadi tu ha?
7: Rasa apa ni? Ni lah rasa suka bermain dengan ikan-ikan ni.
3: Okay.
7: Lepas tu kita nak rakat dia lagi.
4: Macam dia terapi lah kau.
3: Okay.
7: Terapi.
4: Terapi.
3: Bercakap dengan dia gitu ya.
7: Ya, kita boleh tengok keindahan alam cerita Allah Ta'ala ni. Mm-mm. Oh, ikan betul bawah tu gua ni keadaan dia. Okay. Ambil makan.
3: Baik.
7: Betul ni macam mana keadaan dia boleh. Ada juga dia jinak-jinak macam jinak-jinak mepati. Kita letak di tangan kita dia mari makan. Tapi kalau kita nak igat dia, dia lari.
3: Baik.
7: Boleh juga boleh tengok apa ni, pengajaran dia macam mana kita dengan jugalah masyarakat ke apa ke. Bukan sekadar terapi dari segi fikiran kita. Pengajaran jelas pada kita bagaimana yang besar ni. Yang kita Allah Ta'ala yang duduk dasar laut pun dia dapat makan akhirnya yang apa hak dabi ataupun yang atas ikan-ikan yang atas ni tak makan dia jatuh begitu juga dengan kehidupan kita.
3: Baik.
7: Bukan rezeki Allah tu luah.
3: Ada kita yang tersirat. Ya, baik.
7: Itulah kepuasan Cik Noh.
3: Terbaik. Terima kasih Cik Noh. Assalamualaikum. Salam.
4: Jarang kalau macam ke macam ke Cik Noh ni deh. Kalau orang-orang ni nak bagi makanan ikan ke nak bagi makan ikan. Kecuali kalau dia beli ikan. Dia belilah dia bagi makanan ikan.
3: Tapi Kak Cik macam Cik Noh tadi. Tapi Kak Cik ni wang Kak Cik macam Cik Noh dia beri kepuasan dia. Dia beri makanan pada ikan kan. Tapi kepuasan Kak Cik beri makanan ke hok jual ikan tu. Orang hok jual ikan kan Kak Cik beli nasi lemak. Satu kepuasan.
4: Oh ingatkan bagi makanan ikan ke hok jual ikan. Jual uang
3: boleh juga.
4: Boleh orang nak nasi lemak
3: kepada orang yang jual ikan tu. Kepuasan ikan. Kepuasan ada orang kepuasan wah, dia bukan kita nak kata apa. Dia dapat kata orang tu dia beli makanan hari-hari. Dia beli ke orang tu macam dia tak tunjuk khabar ke orang. Tapi dia kepuasan dia. Dia rasa macam dia rasa macam dia buat sesuatu yang hari ni yang yang baik. Yang kata orang tu mungkin dia ni akan untuk mak ayah dia. Kita tak tahu lah deh. Itu kepuasan juga. Abi, terima kasih Abi. Waalaikumsalam Cik Zawiya. Kita ada Tok Umi, kita ada Kahani Rich, Nur Azli nampak. Dia kata pancing bila sentap kail dan dapat ikan baru puas. Okey, itulah kepuasan orang ngai. Kita ada Muhammad Rani Ahmad. Waalaikumsalam.
4: Okey. Okay, Ayu ikan Mona pakai Cik.
3: Ayu. Waalaikumsalam Kak Mona.
4: Ada ramai juga yang nanang Kak Cik.
3: Nanang
4: kan?
3: Nanang ke 77 ah?
4: Nanang Kak Cik. Nanang. Okay.
3: Ayu ada atau gambar ni ha. Comel ni pokok. Ayu ni tengah hidup ni bang. Okey, ada pokok okey mahal ni bang. Ayu kata sama ikut Kak Cik awal antara aktiviti yang beri kepuasan adalah masak. Puas sangat. Kalau masak tu bila di sebalik aktiviti masak tu kepuasan yang Ayu dapat, Ayu boleh dia puas sangat bila dapat siapkan order dan orang makan sampai licing. Kalau orang makan sampai licing dia rasa puas sangat maksudnya. Lepas tu satu lagi tanam orkid. Memang Ayu beraya orkid tanam orkid puas sangat bila orkid subur berbunga dan dapat biarkan orkid dan jadi bisnes bila orang mari cari anak orkid. Jadi pandai dah. Lawanya orkid Ayu
4: comel deh.
3: Lawa you mahal orkid tu
4: rapok gitu je Kak Cik.
3: Orkid tak bau tak? Tak bau tak?
4: Mungkin dah bau ke Cik?
3: Itulah aktivitinya
4: Tanya cuan yang okey bau bau?
3: Wang, dia apa bunga raya rumah Kak Cik bau lah? Bunga raya rumah Kak Cik bau lah?
4: Sembuh air minum air
3: di atas orang tanam.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okey, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Di rumah, di jalan raya, di pejabat atau di mana sahaja, mereka berdua ada untuk menggeletek hati anda.
3: Mana ada?
4: Hari tak ada kenapa dah kata?
3: Ada. Kacik tak? Ya, kacik kalau awak tak ada, kacik tak kata kawan.
4: Ya, ada kacik.
3: Kacik kata nanti.
4: Kacik awak kata, orang bawa 2 beg, aku sampai bawa 3 beg.
3: Awak kata. Siapa semua dah?
4: Oh, siapa?
3: Siapa dia bawa mulut? Oh?
4: Ha?
3: Siapa dia bawa mulut? Oh?
4: Semua bawa mulut lah, kacik. Ada orang tinggal.
3: Mula tinggal mulut sini. Ha? Oh.
4: Tapi kacik kata tu, salah semata-mata.
3: Mak apa?
4: Saya bawa lapang.
3: Oh, bawa lapang. Patutnya lebih lagi, Cik Oya. Ya,
4: lebih lagi.
3: Malulah anak teruna. Banyak punya nak bawanya.
4: Capa ngebek orang lain, Cik.
2: Bersama-sama Kak Cik dan Awang. Dalam Giga OK. Guana Gama Orang Kita.
4: Okey, DJ OK. Guana Gama Orang Kita. 5 pulak dah. 37 minit petang
3: ni. Gana aku 5. Dah balik ngemah rumah. Awang memang dia. Aktiviti yang dia suka, dia banyak ngemah rupanya, Awang deh.
4: Ya.
3: Okey. See your leg lah.
4: Segi tu pula ada macam-macam ni. Dok mengemas saja. Kadang tu orang yang dia suka masuk. Kadang tu kan. Jadi kepuasan.
3: Dia tak sama. Ada orang dia aktiviti yang dia suka nyanyi. Dia karaoke. Soalan dia ya, apa kepuasan dia kata dapat hilang stres. Mungkin masing-masing lah kan.
4: Ya, yeah.
3: Okay, yang ada kita ada di live TikTok tadi yang komen tadi. Nak komen boleh aktiviti atau sesuatu yang kita suka buat. Dan sebenarnya apa kepuasan yang kita dapat tu. Ada orang dia suka ni, Wang. Dia suka make up kereta. Make up kereta. Kan keluar piti kan, betul tak? Kan, tapi dia rasa puas bila tengok kereta tu comel di jalanan, nampak
4: ciup dan sebagainya.
3: Nampak
4: tau.
3: Macam dia rasa satu kepuasan. Sebab bukan kita je kena make up, dia kata kereta pun kena make up juga. Dia rasa macam satu kepuasan bila atas jalan tu bukan orang tengok. Dia rasa macam vote gitu kan. Kita ada Zuraya ya. Me time gi marching. Boleh ikan, alhamdulillah. Kita gi healing dengan nature. Zura ni dia suka dengan nature. Alam semula jadi, Wang. Jadi dia punya kepuasan dia, kalau boleh hikang tu memang satu kepuasan. Tapi kalau tak boleh hikang pun, dia rasa macam dia puas dengan aktiviti tu, dapat bercakap, berbicara dengan alam gitu.
4: Baik-baik. Okey, kita ada Hafiz Noh Syarzaf ni, dari Kedah ni. Puak Awang Teguh panggil. Selamat petang.
3: Puak Awang.
4: Kepuasan saya bila main video game, Kak Cik. Video game football.
3: Okey.
4: Ni budak-budak ni main ni lah.
3: Okey.
4: Bila menang, terasa kepuasannya tu.
3: Kalau dah menang? Rasa nampak dinding saya.
4: Tapi kuasan bila dengar suara Puan Awang ni ala-ala Syarohan.
3: Ikan flower horn. Sama tau.
4: Pia hitam.
3: Okay.
4: Lijah ke pia?
3: Bukan tu.
4: Okay.
3: Pria. Okay, baik. Lah. Kamal. Okay. Kamal. Waalaikumsalam, Kamal. Kita ada Kak Nur Dungu, Wang. Assalamualaikum Kak Cik, Awang. Baru dengar letter. Tak tahulah betul ke tak, tapi kepuasan Kak No banyak juga. Shopping dan window shopping tu tak sokir lah. Puas sok mo letter. Ni kepuasan kalau Kak No pergi sarapan kedai mana-mana dalam negeri kita. Kalau jumpa je kuih ke makanan ke makanan hok Kak No biasa makan dulu-dulu yang jarang dah jumpa, Kak No makan dah borong semua sekali. Allahu Akbar syadunya. Nak-nak hok macam arwah mak wak tu. Jangan marah, duit Kak No suka hati lah. Okay, baik. Jadi mungkin kepuasan tu Kak No dah lah makan makanan hok diberi. Lepas tu mengimbas kenangan arwah bersama dengan arwah mak mungkin di situ lah.
4: Okay, panggil lagi dah. Hello, Assalamualaikum. Apa tu? Okay. Hello,
3: Assalamualaikum.
4: Hello, ya. Okay, dah duduk dah. Okay, sekali lagi. Hello.
5: Hello, Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Berdiri dengan Kak Cik
4: Kak
3: Awang
4: ni. Ni ya.
3: Kak Ani ke?
4: Kak Ani Haji ke?
5: Ya.
3: Okey, Kak. Kak Cik Ani hari ni jual tak, Kak?
5: Kak Ani hari jual, Kak Cik.
3: Alhamdulillah. Sehat kan, Kak Ani? Semua okey,
5: Alhamdulillah.
3: Allah bagi sihat kita, alhamdulillah, Kak. Okey, kalau Kak Ani lah pula. Aktiviti atau sesuatu yang Kak Ani berahi. Kenapa, Kak Ani?
5: Kak Ani gini. Kak Ani yang sekarang duduk kedai ni, kan?
3: Okey.
5: Baru orang kedai juga, baru. Lepas tu, petang-petang ke Kak Ani buatlah makanan kening, goreng ke kuih ke apa, Kak Ani tuk sini lah. Kita buatlah tu. Bila tetamu lah kat ni, nak mari, nak beli ke nak apa, duduk singgah sini dengan high tech tu. Bila dia memakan pasal kat ni tu, mak dia kata kat ni tengok macam dia memakan tu.

0: sedap, nambuh ke selera ke, kat ni suka hati lah.
1: Okey. Jadi perasaan tu berbunga-bunga. Kalau orang makan duk habis, rasa macam kuk-kuk je ke out?
0: Benda tak kena ni, ada benda tak kena lah.
1: Jadi kepuasan tu bila orang nampak berselera makan-makanan yang kat ni masuk tu lah.
0: Adalah kita mana kita bagi benda tu makan, percuma lah kita buat dengan amadariah lah.
1: Baik, okey.
0: Makan tu rasa, pergi dah kat pada kembang sedap je. Tapi rasanya
1: seronok
2: lah.
1: Kita kau semangat nak masuk kat Arau. Kau semangat kat Arau.
2: Rasa nak pahit nak tambah pulak 3 puyuk lagi tau.
0: Ada nak tu pahal pulak orang kata.
1: Alhamdulillah. Maknanya dah lah pahala dapat, insyaAllah kat Arau.
2: Murah rezeki, insyaAllah. Teruskan. Okay. Yang awang dengan Kak Cik Nogi kot ni.
1: Ya. Yeah.
0: Tak ada. Dah rasanya tak serak kita ni. Gitulah Kak Cik. Kita buat mereka tu.
1: Betul. Walaupun tak kira lah mi goreng ke apa, tapi bila kata orang tu masuk dengan kasih sayang, insyaAllah Allah bagi sedap tu masakan tu kat awak.
0: Ya, bagi lah ada orang, kalau ustaz nak isu lah ke, oh nak tepuh nak buat ni. Kita banyak kita boleh, orang kata, letak benda tu dah tenaga kita ni, kita sedekah situ.
1: Comel, molek. Semoga Kak ni dimurahkan rezeki, insyaAllah Kak.
2: Dibesarkan yang baik, okay,
1: baik, insyaAllah. Terima kasih Kak. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Okey, kita ada Mokku. Mokku mana? Mokku Getang tau. Okey.
2: Mokku ni bandar dia ni.
1: Hobi Mokku buat bunga. Buat bunga daripada benda, Mokku? Daripada kulit telur ke daripada benda? Dalam rumah dah jadi taman bunga. Puas hati bila hasil kita dihargai.
2: Dia buat gubahan, Kak Cik. Jadi awak tengok dah di gubahan dekat
1: saya tu asal dia. Mokku jual tak?
2: Tapi mungkin di benang ni, gaduan ke pertandingan gitulah.
1: Tapi kadang-kadang walaupun ada setengah orang macam Mokku ni, kadang-kadang kalau orang nak turut, aku nak beli kamu, mungkin Mokku ni bukan nak jual ni. Tapi apa salahnya Mokku? Daripada saja kita buat suka-suka jadi hobi,
2: Dia tambah pendapatan.
1: Tapi yang bagusnya, puas hati bila hasil kita dihargai, orang puji comelnya. Bukan semua orang boleh gubah ni, bang.
2: Betul.
1: Macam Kak Cik ni hanya mungkin boleh gubah lagu. Awang boleh gubah benda, bang?
2: Gubah benda lah.
1: Nak gubah benda. Orang nak gubah juga. Okey.
2: Dolih kau Kak Cik. Tangan dok jadi Kak Cik.
1: Lepas tu Lailis Cottage kata, puah bila masak orang makan habis, Allah bagi sedap. Jadi Lailis Cottage ni dia suka masak-masak.
2: Ya. Yeah.
1: Lepas tu orang makan habis, balicin pula, puas hati bang.
2: Kang. Buat lagi.
1: Orang puji pula sedap.
2: Panggilan selagi Kak Cik. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Pak Usok ya.
2: Pak Usok. Ya. Pak Usok, kenapa Pak Usok? Aktiviti Pak Usok. Banyak gunung?
1: Gunung. Ha? Pernah apa dia? Banyak gunung.
2: Pak Usok. Macam mana?
3: Lautan bang.
1: Okey.
2: Baik, kau tolong. Macam mana ni?
3: Nombor telefon awang?
2: Nombor telefon awang.
1: Okey.
2: 010-344-6632.
1: Okey, baik. Terima kasih Pak Usuk.
2: Jadi Pak Usuk atur dekat WhatsApp dengan FN okay, nanti.
1: Baik. Jadi kepuasan Pak Usuk, bila awang minum telefon ke dia, bang? Terima kasih Pak Usuk. Gua selamat.
2: Gua.
1: Okey, Mak Ani, sebab kau Kak Cik awak masak. Mak Ani ni sebagai seorang ibu, dia suka masak. Anak suka makan, rasa puas sangat. Itu kepuasan dia bila anak makan. Anak kata sedapnya mak masuk. Rindu ya tangan mak. Jadi kita ada Khatijah. Puas hati tanam sayur dapat hasil walaupun sikit. Khatijah ni dia suka bercucuk tanah, bang. Dia suka nanam sayur. Lepas tu dapat hasil. Maknanya dah lagi tu maknanya hidup pulak. Ini tanah-tanah dah hidup, bang. Ku tanam padi, tumbuhnya lalang. Macam mana tau. Okay, baik.
2: Okay, terima kasih juga kita cakap pada Kamar Kemamang ni. Dia ada atur WhatsApp ni juga. Mak Wang pun terima kasih banyak juga.
1: Kita ada Ani KB. Kak Ani kata, Kak Cik, awang kepuasan saya. Saya suka bakar sapu-sapu rupu-rupu kering, daun kering. Bau asap tu nikmat dengan baunya.
2: Kepuasan bau asap.
1: Macam sayang kat Cik
2: tu. Kalau kawan saya yang sayang kat Cik. Dia suka
1: dia minyak Petro lah.
2: Oh, ya ke?
1: Bukan lagi kat
2: sesam.
1: Bukan lagi sesam minyak kan. Itu ubik. Kan apa pula tu ubik?
2: Ni saya orang dia suka bakar mana. Dia bakar siapa? Dia bakar ni Najib Lembu tu.
1: Najib Lembu?
2: Najib Lembu tu. Bila dia kan kuat bawah, dia kata satu puasan kat Cik.
1: Wah, ni gitu lah. Macam mak ngisak lah. Mendiam abang.
2: Terima kasih Cikgu Aziz.
1: Begak abang eh.
2: Cikgu Aziz kau faham apa ni?
1: Jadi Kak Ani dia suka. Dia suka bakar-bakar. Sebenarnya bakar-bakar sapa tu okey dah. Tapi dengan cuaca je, keadaan je rebus sekarang ni okey ke lah? Bakar-bakar sapa.
2: Janganlah. Kalau kau banyak jangan.
1: Sesuai lah.
2: Jangan keluarga terbuka. Tu.
1: Tapi maknanya dia suka. Tapi dia kata dia suka bawa asak tu masalah. Okey, baik.
2: Nak dengar lagu ke? Ataupun nak ambil. Dia dua dah panggil lah Kak Syaw. Kita ganti apa usut dia lah. Okey. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ayah Long ke?
4: Ya, Ayah Long.
2: Okey, Ayah Long. Ayah Long pula bukan ni?
4: Ayah Long suka memacing.
1: Macing, ngai lah. Okey, apa kepuasan yang Ayah Long boleh? Seronoknya di mana ngai tu Ayah Long?
4: Ngai tu Ayah Long tak boleh tak boleh.
1: Okey.
4: Tapi hobi saya mengai.
1: Okey.
2: Apa yang dapat kepuasan lah kalau ngai tu?
1: Sebab ada orang nak tahu juga dah apa yang seronoknya ataupun kepuasan yang Ayah Long dapat bila ngai tu.
4: Yang tu pasal apa bila kita ngai upang habis. Ikan tu makan lah kecil besar tak kira lah.
1: Upang habis tu jadi seronok lah.
4: Kita buat ubuh upang lagi.
1: Lepas habis kita bubuh lagi.
4: Kita tak puas-puas ngai.
1: Tu dia. Baik.
2: Ya puas hati pun habis upang lah.
4: Habis upang lah. Maknanya ikan makan lah tu.
1: Okay, baik.
2: Terima kasih
1: Ayah Long. Assalamualaikum. Tapi payah sikit nak faham lah tau. Sebab kita tak berakhir. Ke guan dia?
2: Iyalah.
1: Itulah.
2: Ni posok dia masuk WhatsApp dengan FM ni.
1: Dah baik mu.
2: Okey, dengar lagu lah, Cik.

0: baik Cik Joke, gua nak gamak kita wah.
1: Ya, yeah, okey.
0: Okay. Banyak lagi kita nak kongsi ni. Jap Kak Cik baca. Ni assalamualaikum Kak Su ni, ya Kak Su. Bagi Kak Su lah kepuasan tu bila dapat balik kampung, jumpa mak ayah dan makan masakan mak. Sekejap pun tak apa asalkan balik. Oh, itu di situ kepuasan Kak Su eh.
1: Ya. Yeah.
0: Selagi kita ada orang tua Kak Su gitulah. Kalau tak ada orang tua kau kita rasa kosong je kan Kak Su.
1: Betul Kak Cik okay, eh.
0: Baik, okay. Terima kasih Kak Su.
1: Awak nak baca juga
0: mak. Kak Su masih ada mak ayah lagi kan?
1: Okay. Mak Cik Pulau Rosa katanya saya betam semua katanya tengah orang duduk hiling-hiling lah ni. Katanya kita suka tanam bunga. Selepas kita kepuasannya, selepas bunga kembang, itulah satu kepuasan. Sebab kenapa ni tanaman yang dia tanam tu bunga tu kenapa bunga jadi comel jadi kan jadi kepuasan lah.
0: Suka wang.
1: Cantik panah kenapa mencantikkan halaman rumah. Halaman
0: lepas tu bila bangun kan kita tengok bila turun tanah kan. Tengok bunga merah ada kuning macam semua warna ada kan. Wah kita rasa macam kepuasan.
1: Satu orang kata terapi
0: mata dan jiwa bang. Mazuki Ki di Jabi saya puah yang aktiviti yang dia buat dia suka buat bang adalah karaoke lagu-lagu tinggi. Kau ada?
1: Oh lagu tinggi.
0: Song kebun cina. Lagu tinggi yo.
1: Kena kaji.
0: Kan lagu tinggi bukan kan? Lagu
1: bukan
0: lagu tinggi. Sebabnya
1: tinggi,
0: saya puas kaji awang. Hilang stres segala masalah. Walaupun saya tak sampai nok tu pun saya puas. Kau ada? Okey baik.
1: Okey panggil lah. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Waalaikumsalam. Kak Na. Kak Na
1: pula. Kak Ina
0: tau. Kak Ina betul kak?
1: Kak Ina.
2: Ya betul.
0: Kak, aktiviti yang kak suka buat tapi kita nak tahu apa kepuasan yang kak boleh, Kak Ina boleh daripada aktiviti tu kak?
2: Nak khabar masak tu biasa dah.
0: Okay.
2: Semua boleh masak.
0: Okay.
2: Sebab dalam family tu kan adalah yang suka lauk kita buat kan.
0: Okay.
2: Kepuasan naik motor.
0: Oh kak right eh?
2: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Oh, right. Oh, Kak Ina ride eh? Suka ride eh?
2: Dengan Cik Abel lah.
1: Okay.
0: Paling jauh setakat ni, Kak? Paling jauh?
1: Di mana?
0: Paling jauh, Kak Gi?
2: Paling jauh, Chiang Mai.
0: Chiang Mai.
1: Oh, naik motor ke Chiang Mai.
0: Okay. Okay. Ini yang kita kata. Kalau kita tengok macam penat. Habis masa. Kalau orang yang tak suka, dia akan kata gitu. Tapi apa yang kepuasan yang Kak Ina boleh daripada ride tu, Kak?
2: Dia bila kita pergi naik motor gitu kan Kak Cik dia bila kita sampai je dekat atas tu, dekat Thailand tu, dia punya suasana dia, pemandangannya, ya Allah, comel sangat-sangat. Kak Cik tahu tak?
0: Ya. Yeah.
2: Dekat transport, dia punya bosor beri dia tepi jamang je.
0: Oh, boleh kutik-kutik gitu je? Boleh kutik gitu je? Oh.
2: Kutik-kutik tepi jalan, kuih-kuih gitu je Kak Cik. Kalau bunga tu, kalau cerita lah, kalau bunga tu, indah-berendam. Jadi, ada tempat lagi tu, kita naik atas bukit, kita duduk atas awang, tahu tak?
0: Okay.
2: Dia punya sejuk dia tu, matahari ada, tapi udara dia sejuk Kak Cik.
0: Okey, baik. Jadi kepuasan
2: nak ajak awang, nak ajak awang ride.
0: Awang dok siapa dok kaki ya? Siapa kau kak?
1: Dia semangat dok guys. So.
0: Apa dia?
2: Kak Ina nak dicai kaki. Kak
0: Perarakan Merdeka. Patut apa dok mari?
2: Patut cari mananya Kak Cik punya tempat duduk ni kan. Kalau anak Kak Ina kan Johan.
0: Oh terbaik Kak. Tahniah Kak. Tengok pula siapa dia. Mama dia. Ya.
2: Kita tengok dia punya gerak kaki tu. Ya Allah. Ya Allah.
0: Ya
2: Allah.
0: Mama tengok ni. Mama tengok ni. Ha? Gerak kaki tu.
2: Kita pasal di dekat sini. Ambil gambar tu.
0: Aduh. Jordan jumpa dengan Kak Ina.
2: Kak Ina pula tulang itu. Kak Cik eh. Dia mari sakit perut lah ilah ilah
0: puluh
2: masam dia masa umum the best band tu Kak Ina
0: Tahniah untuk the best band memang terbaik lah. Memang budak-budak ni hebat lah.
2: Hebat lah. Masa belum ada anak masuk, katakan anak, wah apa panas, kaki awak hitam. Lepas tu bila dah tu, tak apalah hitam manis, pandang tak jemur.
0: Mama kena beri semangat lah budak-budak ni. Dia suka tau, dia orang bagi semangat, bagi tepukan lagi. Dia semangat, dia lagi di sono. Itulah kepuasan dia.
1: Ya.
0: Dia
2: puas hati, dia
0: puas hati.
2: Memang puas hati.
0: Baik.
2: Untuk anak
0: lebih. Ya, tahniah untuk semua anak-anak kita ya. Okey, baik. Terbaik. Kak Ina ni sebab dia kepuasan dia right. Dia dapat tengok tepat orang.
1: Pandangan
0: dapat,
1: cantik.
0: Dia dapat merasai suasana. Dan sebenarnya, kata-kata dapat. Okey. Baik.
2: Kak Cik tahu dah ada satu kedai makan tu. Kak Ina pergi. Kita nak makan pucuk labu goreng.
0: Okey.
2: Tak ada. Dia ambil pucuk labu tu, dia getuh je belakang kedai dia.
0: Tak ada apa-apa.
2: Tak ada.
0: Kak selalu getuh pokok lain kan, Kak?
2: Dia menunjukkan dia fresh. Dia punya masakan dia. Betul-betul gitu je. Rasanya benda, ya Allah.
0: Hebat.
2: Kita ni malah
1: ada nyakit
2: malah.
0: Tapi itulah sebenarnya, itulah kata-kata seronok, jauh perjalanan, luas pemandangan, Kak. Okey, Kak, nanti kita ride sama-sama, Kak, insyaAllah.
2: Boleh.
0: Okey. Baik.
1: Terima kasih Kak Ina.
0: Assalamualaikum Kak Ina. Awang tak boleh ajak ride, tinggal jauh lagi. Ayah pula nak ghostang balik. Boleh ghostang tak, awang tak boleh?
1: Benda tu
0: okay, kalau ride boleh ghostang kan?
1: Boleh je.
0: Kau patut sapa sehari, jadi sapa tiga hari main awang.
1: Ghostang kita buat U-turn lah.
0: Atas kita tau.
1: Atas kita je.
0: Noria Harun, kepuasan. Oh, cikgu
1: ke? Abang Zik boleh ke? Abang Zik okey ke?
0: Mana?
1: Dia ride.
0: Oh, dia ambil masa lama sikit lah, bang. Takut orang lain siapa, duduk siapa lagi, bang.
1: Kenapa?
0: Gitu lah.
1: Kacik abang wok. Kacik abang wok.
0: Dia abang wok kaya gitu, bang. Dia duduk sama tau. Cikgu Noriah kita, Noriah Harun, kepuasan saya sebagai seorang guru, pelajar yang diajar dapat A dalam subjek yang diajar, STPM bukan mudah, terbaik cikgu. Itulah kepuasan seorang guru, betul tak? Kadang-kadang kepuasan dia bila dia dah buat yang terbaik. Cikgu ni semua buat yang terbaik, bang. Kadang-kadang jangan salahkan diri cikgu ya. Kadang-kadang seorang guru ni memang dia, how tu je kepuasan dia sebagai cikgu, betul tak, bang?
1: Yeah.
0: Dia nak anak-anak pelajar dia dapat yang terbaik, betul. Okay. Terbaik cikgu.
1: Kita ada Mekna di Bukit Timah ni katanya, Kacik awang Mekna suka ngemah rumah. Rumah bersih puah wasa.
0: Okay.
1: Kalau rumah separuh sepos kabut. Gitulah semua Kak Cik.
0: Oh, jadi kepuasan dia bila tengok bersih tu, dia rasa macam nyaman, tenang saja.
1: Ya.
0: Okey, baik.
1: Lagi baru saya panggilan aja. Abilah.
0: Kak Ina tadi tau.
1: Kak Ina. Okey, kita ada panggilan ni. Oh, tak ada.
0: Ada dah.
1: Tak ni, buat ada ni. Okay. Kita ada ni KB juga.
0: Kak Cik baca dah tu?
1: Baca dah. Okey.
0: Kak Ina, Kak Ani KB baca dah.
1: Terima kasih juga untuk Cikgu Aziz ni. Cikgu Aziz, kita baca dah tengok ni.
0: Baik, jap kita tengok siapa atau lagi. Ni.
1: Panggilan dulu lah.
0: Panggilan.
1: Okey, hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa dia Kak Cik Awang ni?
3: Oh, hari tak ingat.
1: Makcik Samah ke? Wawa ni. Wawa.
0: Wawa desa ke?
3: Yeah.
0: Maaf, Kak Cik dah guna headphone. Dia dengar.
1: Kak Cik gitu lah.
0: Okay. Wah.
1: Dia ingat.
0: Dia kena cover line. Okay. Wawa, aktiviti atau sesuatu yang Wawa suka buat dan apa kepuasan yang Wawa dapat daripada aktiviti tu?
3: Saya macam Ina tadi, kemah rumah.
0: Okay.
3: Saya memang suka kemah rumah. Rasa kalau tak kemah rumah tu, rasa macam serabut kepala. Nampak macam rumah tak semak. Jadi kalau kita dah kemah tu, jadi mana-mana barang yang lama tak pakai tu, kadang-kadang saya satu hari saya buat je kemas. Bersih kan, buang.
0: Mana
3: tak pakai, buang. Jadi nampak itu dah satu kepuasan. Saya tak suka simpan barang yang tak pakai.
0: Okey. Kadang-kadang makin kita mengemas, makin banyak pula barang yang kita jumpa, ya. Rasa macam dah buang.
1: Jumpa apa, Kak Cik? Jumpa apa?
0: Harta karun. Harta ini Abang Albert yang punya. Banyak jumpa. Banyak orang jumpa. Banyak orang. Rasa kemah dah.
3: Satu kepuasan ngemah lah. Itu satu kepuasan saya. Memang saya suka ngemah.
0: Suka sebab tengok dapat tengok rumah bersih, tenang, ya.
3: Macam lain satu lagi, masak.
0: Okay.
3: Masak. Saya masak pun saya suka masak sendiri. Kepuasan saya masak, saya makan sendirilah.
0: Sedap pun tak apa sebab saya makan sendiri, ya.
3: Saya jarang beli pagi-pagi. Saya jarang beli, saya makan, saya buat sendiri. Tak kira lah makan pimpin ke.
0: Okey. Kepuasan dia.
1: Okey. Terima kasih. Baik. Okay, terima kasih, Wah. Jumpa lagi.
0: Okey. Kak Cik ada tengok tu, ada seorang ibu ni, Wang. Dia kat mana susah-susah pun akan masuk. Bagi buat bekal. Dia kata, bukan dia tak boleh, anak-anak dia tak boleh beli kedai, Wang. Tapi dia rasa satu, itulah aktiviti dia. Dia seronok. Kepuasan dia, dia dapat bagi kat orang tu dalam makanan tu, dia dari segi, apa tu, kebersihan. Lepas tu, dia boleh tahu. Maknanya yang sesuai untuk anak yang, maknanya, ya memang mungkin ada setengah anak-anak ni kan kadang-kadang ada dok kena dengan makanan tu sikit perut dan sebagainya gitu. Sebelum kita pergi kedai kopi
1: ni, terima kasih untuk apa ni, siapa tadi ni,
0: Yati. Terima kasih Yati.
1: Dan juga kita ada Mastura ni, dia kata, Kakcik Awang, saya rasa puas bila buat sesuatu ada orang ucapkan terima kasih.
0: Ha, kita dah perasan macam ni.
1: Betul.
0: Bukan bayar orang nak ucap terima kasih kan. Terima kasih Awang.
1: Terima kasih Kak Cik. Sama-sama kan, Kak Cik.
0: Nampak gitu je, terima kasih kan. Tapi terutamanya ni, macam suami isteri, kadang-kadang bila orang rumah masuk ke apa kan, kadang-kadang walaupun sedap-sedap, Terima kasih sebab masuk hari ni. Dia nampak nampak simple je, Wang. Walaupun dia kata, apa ucap terima kasih, memang kerja dia masuk betul. Terima kasih sebab masuk hari ni.
1: Kak Cik dah ucap terima kasih pada Abang Zik ke?
0: Kak Cik dah kata terima kasih, Wang. Syukran
1: Abang Zik, biasa kalau dia ucapkan terima kasih ke macam mana?
0: Duli aku.

0: Muda tengok gempa ke baru ni?
1: Aku KKL pun ni kan.
0: Lah, mu tengok aku jauh-jauh.
1: Oh, lah.
0: Kenapa muka mu saya pun
1: dah belah nampak dah. Aku masuk TV kat rumah dah datang konsert dulu.
0: Aduh. Eh, meriah tau.
1: Ha? Meriah
0: tau. Tak
1: boleh kata. Ha, tapi aku tengok banyak. Aku suka tengok yang orang apa budak-budak abang ramah tu. Jadi, human grafik.
0: Bukan tu. Bukan abang-abang berani view
1: lah. Oh, tu tak bodoh. Apa aku tak tengok dia tu.
2: Oh, yang ni grafik orang yang ramah tu.
1: Ha, abang ramah budak-budak sekolah tu buat. Tu aku suka sangat tengok tu.
0: Semangat budak-budak ni dah
1: bersungguh. Tapi daripada aku tengok tu kan, aku tengok juga ada yang tengok tu bukan macam normal cerita tau. Ha, aku tengok hari tu macam tengok macam ni nampak kedok ni. Dia tengok atas je. Rupanya orang kata dia buta.
0: Ya Allah.
1: Oh, tapi dia nak dengar rasa tu betul-betul. Semangat nak kabur. Semangat dia tu. Nak dengar kemeriahan tu. Nak dengar semua-semua. Apa yang dilarungkan semua. Yalah, kan.
0: Kata orang tu perarokan ni bukan untuk orang normal macam kita je.
1: Dia orang pun nak rasa.
0: Dia pun nak tengok juga. Nak rasa juga. Tapi itulah. Itu yang erti merdeka sebenarnya. Kita sama. Kita layang sama je. Tak kira lama orang normal ke. Istimewa ke. Sebab Malaysia kan tempat kita, tanah air kita. Kita jagalah tu.
1: Tapi bagus tak. Hari tu pun aku tengok yang buta tu. Aku tengok je dah jauh kata. Orang layan je orang bawa dia ke depan. Ramai dengar-dengar. Bagi dia rasa dengar. Macam bunyi trek apa. Truk tu kereta kebal lalu. Kemudian dengar kan. Lepas aku dengar pula dengar cerita lah. Aku tengok ada orang okay juga. Dia macam ada masalah. Selebrasi. Kau pernah dengar tak?
0: Dapa.
1: Dia macam.
0: Macam kursi pasi.
1: Dia macam kebantutan sikit lah. Gitu. Dia punya tubuh badan dia tu.
2: Dia sebut sekali game. Apa panggil?
1: Selebrasi palsi. Aku pergi kat dia tu. Aku pergi kat dia. Lepas tu tanya. Mak ayu dia bawa tu. Kalau aku tak. Kalau orang tu. Kalau orang biasanya. Agaknya sorok tak ambuhnya. Tengok anak dia tu. Yeah. Tapi nak baginya anak tu merasa. Walaupun okay you. Nak rasa. Kebebasan tu.
0: Tapi sebenarnya anak-anak istimewa ni kena waktu big gitu juga. Supaya jangan ada rasa
2: dia berkembang.
0: Dia tengok. Lepas tu kadang-kadang ada setengah mak ayah ni dia takut. Dia takut orang ramai dia nak terima. Mandang pelik tapi dia nidok macam dulu. Kadang-kadang bila orang beri sokongan, orang layang, kadang budak-budak yang anak-anak istimewa ni dia lagilah. Kata orang tu bagus untuk perkembangan
1: istimewa ni sebenarnya. Dia emosi dia sensitif sikit. Bila kita layan dengan betul, kita tak beri stigma yang kita tak stigma negatif, kan. Dia akan je happy.
0: Tapi
1: kita pun happy kalau kita hati yang baik lah.
0: Kita
1: pun happy tengok tau.
0: Aku pergi tengok orang beragak di Syabandar baru ni. Ada satu pasukan daripada kontijen daripada orang kurang upaya. Ada pakai kereta tolong lo, maknanya itulah sebahagian mereka, sebahagian daripada kita. Maknanya kita tak pernah biarkan mereka abai tercicir.
1: Sebahagian kebebasan bukan yang tetap pada orang normal ni. Orang juga rakyat Malaysia. Orang deserve.
0: Mereka menyumbang sesuatu juga jangan. Kadang-kadang mereka lebih baik, lebih sayangkan tanah air daripada kita orang normal.
1: Soy.

0: terjadinya hari ni. Perkataan lolek ni apa cerita
1: lolek. Baik, di TikTok Sungai FM ni. Nota suara banyak ni
0: kan. Kita ada Z Bukit Bayu juga.
1: Okey.
2: Mana makmu ni? Lolek. Dah sekarang dah rasa makan gula.
0: Makan gula lah yang lolek.
1: Tak apa, dia makan ngepek.
0: Makan ngepek lah.

0: selalu. Macam gitu.
1: Bermacam-macam ayam tau.
0: Baik-baik. Kita ada Pak Su dari Kampung Penjara Pek Ling. Waalaikumsalam Pak Su.
1: Okey. Sesuai kita ni sekejap lagi lebih kurang 5 minit lagi ni pukul 4. Pukul 4 kita ada macam biasalah. Kita ada pegang.
0: Kita ada pegang copong. Okey, kita ada nota suara nota daripada suara Cik Ana IMBS dulu.
1: Cik Ana eh.
0: Baik-baik.
1: Okey, kita dengar suara Cik Ana ni. Benda Cik Ana nak khabar. Okey, silakan.
2: Assalamualaikum awang Kak
1: Salam.
0: Ya, Cik Ana. Selamat petang.
2: Ni Cik Ana ni. Apa ni, apa yang bagi kepuasan pada Cik Ana kan? Masa sebelum buat pemindahan mata ni kan, Cik Ana boleh buat kerja macam-macam. Macam Cik Ana suka masuk, mengemas rumah bagi apa ni. Dan rumah nampak kemas, bersih. Cik Ana suka.
0: Okey.
2: Lepas tu, bukan di atas rumah. Tanah pun Cik Ana suka tengok. Depan rumah kita tu comel dengan pokok-pokok bunga.
0: Okey.
2: Pokok-pokok buah-buahan pun ada tepi-tepi rumah. Pokok apa ni? Pokok mulberry, pokok jambu batu yang buah besar
0: mulberry
2: tu. Pokok betik pun buah banyak.
1: Awak mulberry
2: ke? Sebab apa? Dengan cara tu macam kita masak kan, kita dapat bagi anak-anak cucu kita makan, anak cucu makan daripada air tangan kita sendiri. Rasa suka lah.
0: Puas
2: tu, rumah kemah. Sedap mata mandang. Tak serabut, tak apa kan.
0: Baik.
2: Macam tanah pula, pokok bunga depan rumah tu memang kita jadi apa ni, terapi untuk kita lah. Tengok pemandangan apa rumah kita comel. Apa ni, tapi rumah kita ada buah-buahan, anak-anak cucu nak makan senang. Macam buah-buah kan, macam buah mulberry. Kalau buah banyak, burung ramai mari makan. Suka tengok burung-burung macam-macam hari. Masa tu masa Cik Nak nampak mata lah. Masa Cik Nak nampak mata ni, Cik Nak banyak buat kerja-kerja yang mudah-mudah, yang ringan je lah kat rumah ni. Banyak kerja ringan boleh buat. Sebab apa ni, masa dulu dah kita tanam macam-macam lah kan, dah hasil dah dapat. Jadi kepuasan dia di situ lah. Semua orang boleh makan, jiran-jiran boleh makan buah-buahan. Pokok bunga kita pun, kita boleh ambil bunga tu buat hiasan dalam bilik kita, bagi wangi. Itu je lah.
0: Itu kepuasan ni. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih
1: Cik Ana. Cik Ana, tapi kalau hak ni, hak Cik Mi pulak ni.
0: Okey.
3: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Baik.
3: Kalau Cik Mi pula, dulu masa sihat dulu lah, belum dialisis ni. Kalau hari Minggu, hari Jumaat tu ada kat masjid kat rumah Cik Mi ni, ada dia Cik Ustaz mengajar lah. Memang Cik Mi akan masak lah, buat tak kira lah, buat goreng bihun ke, buat nasi kunyit, kadang-kadang nasi lemak, nasi dagang, tetap mi,
1: banyak-banyak. Tumis belacang.
3: Tukar-tukar lah menu hari Minggu tu. Ada laksa. Lepas tu kita buat pagi dalam, dia hantar dalam masjid. Lepas ustaz mengajar tu, dia orang makan lah sama-sama, lelaki dengan perempuan makan. Lepas tu itu, walaupun kita rasa penat, tapi saat ini jadi satu kepuasan bagi kita. Maknanya
0: kita dapat bagi
3: orang makan.
1: Dah
3: dulu masa Cik Mi sihat dulu tu juga, kadang-kadang suka buat makan kat rumah, ajak kawan-kawan makan. Tapi sekarang ini kurang tu silas,
1: terbatas sikit lah.
3: Kita pun tak apa sihat mana kan.
0: Baik.
3: Memang satu kepuasan lah kalau kita bagi orang makan. Orang makan apa ni, habis nasi tu ke apa ke.
0: Dapat memberi sesuatu sebenarnya.
1: Okey, Kak Cik, kita dengar lagu. Lepas ni kita nak sama dalam
0: Pegacopong
1: segmen
0: Pegacopong. Ada dua hati nota suara.

0: pegang copak.
1: Baru tu apa lagu baru yang yang viral sekarang?
0: Statue.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu, Pak Lurah.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah masanya. Masa untuk kita marah.
2: Hanya dalam GGOK, buah negama orang kita segmen dia pegang copong.
3: Okey, Acik. Pegang copong kita pegang hari copong. Ni.
1: Bukan pegang copong saja, pegang nak nyanyi lah tu, ya tak?
3: Ya. Jadi, okay. Jadi sebelum tu, asor kita, nak buat asor kita lah ni, deh. Bagi daerah dengan Terengganu, asor kita bagi Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus, pukul 4, 9 minit petang.
1: Okay.
3: Besok setiu, 4 sebelah, begitu juga dengan Hulu Terengganu pun, 4 sebelah. Kemaman dan juga Dungung, asor kita. Oh, sama juga Kak Cik, pukul 4 sebelah minit petang juga, eh.
1: Baik.
3: Jadi not sure pun kita ambil hak yang ni dah.
1: Kita ambil nota suara dulu.
3: Ayu
1: di Kuala Ibar, eh. Ayu nyanyi lagu tu, eh. Ayu nyanyi lagu Hiliang Dai Biao Wo De Jing. Betul tak Kak Cik sebut? Nyanyian Teresa Tang. Teresa Tang.
3: Okey, tengok, eh.
1: Kau sulak sana, maaf lah. Pasal ni lah, silam budaya air satu mari kan. Cakap pasal peranakan Cina dengan ni. Asal macam tengok drama Kung Fu ya.

陌生，我爱你无尽深，我的心不语，我的爱不言，月亮在遥无的心，星星的你更温暖，

0: OK，好耶，
1: 谢谢。apa dia panggil kak cik? Hou Liao.
0: Apa?
1: Hou Liao, sedap.
0: Bukan Fema ha? Fema tu orang tau.
1: Dan Fema? Bukan gambang. Sebut apa ni dia?
0: Fema. Itu cerita.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Sedang pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama', sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita.

0: beberapa perkara yang kita nanti-nantikan ataupun tetamu yang kita tunggu bertahun-tahun akhirnya pulang.
1: Yeah.
0: Tak lain tak bukan Raja Penyu.
1: Ya. Yeah. Hmm. Gergasi Samudera ini kembali mendarat di Pantai Gombalai, jajaran rantau panjang ya.
0: Yeah.
1: Rantau abang.
0: Awak pergi negeri lain tu Azra.
1: Lupa kat abang.
0: Negeri jiran.
2: Pegancah Pang.
3: Dalam persimpangan ini kita terperangkap sudah.
1: Sedap kan? Sedap.
0: Apa ni tadi? Saya mikroselit tadi.
1: Dan awak nak mikroselit masa ni.
0: Saya kan apa masalah mimpi?
2: Pegancah Pang. Setiap hari Senin pukul 4 sampai 5 petang.
4: Okey, Kacik.
0: Okay,
4: kita jumpa semula lah kat hari ni.
0: Kita sambung lagi. Okay.
4: Kita sambung lagi petang ni.
0: Baik, kita tengok copong. Kita tengok siapa dulu. Siapa yang kena, yang atau untuk
4: Zahra.
0: Zahra, eh?
4: Okey, Zahra ni kata nak nyanyi lagu Siti Nurhaliza.
0: Biarlah rahsia.
4: Biarlah rahsia.
0: Dan nak nyanyi ke rahsia, eh? Nak nyanyi ke rahsia?
4: Nak nyanyi ke rahsia ni?
0: Biarlah rahsia daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, eh?
4: Okey, jadi kita nak dengar
0: Zahra.
4: Lagu pula.
0: Artis seterusnya. Okey.
5: Nakkah kau bermimpi seketika berada di tempatku?
4: Tak pernah mimpi.
5: Membayangkan pahit manis berlalu. Entah siapa yang tahu. Mungkin nanti kau jua merasakan berdepan dengan kata. Menyesakan takkan tunggu makebal. Tiada pertimbangan
0: keheningan
5: malam membangunkan kepayahan jiwa meluangkan.
4: Indonesia.
5: Andai kau jujur memahami tiada ku menjauhi dan kis.
0: Terbaik.
4: Okey, baik. Kedua untuk
0: Poli kata penjiwaan yang jujur. Setiap patah lagu tu macam bercerita sampai meresap masuk ke dalam hati dan kalbu.
4: Oh, ni kena Poli bagi ni lah.
0: Poli jadi juri lah.
4: Bagi pencerahan pun dia juga.
0: Okey,
4: terima kasih.
0: Seterusnya kita ada Abi.
4: Abi. Awak kena cari dulu Abi duduk mana, Abi?
0: Abi duduk atas sikit pada Zahara dulu.
4: Okey.
0: Tapi okey, Abi ada selawat badar. Okey, boleh tak masalah.
4: Selawat badar.
0: Lepas so kan, bang?
4: Okey.
0: Kita dengar eh.
4: Ni ke?

0: Ya, alhamdulillah. Ya.
1: Sampai masuk kecewa, Bi.
0: Ya, ya.
1: Okey, baik. Kita hari ni
0: kita kena habiskan juga.
1: Habiskan selawat. Wah, hari ni kita tak main lagu lah sebab kita ada penyanyi-penyanyi dia orang.
0: Eh?
1: Kita main lagu-lagu ni je lah.
0: Main lagu ni je lah.
1: Ada panggilan. Boleh. Okey, baik.
0: Siang dia orang ni. Hello.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Cik Zakaria, ya?
2: Zakaria.
1: Okey, Cik Zak.
0: Sebelum tu, Cik Zak di Kuantan ke?
1: Aku bolok.
2: Di Kuantan.
1: Dengan Kak Cik pun bolok.
0: Cuaca okey kat sana?
2: Kuantan cuaca panas.
1: Okey, Cik Zakaria nak nyanyi.
0: Tak apa, tiba-tiba akan jadi hujan kat Cik.
1: Dah baik.
0: Mendolah saja. Kan cuaca.
1: Ya, ada guru-guru tak ada. Lagu apa?
0: Lagu apa tu?
2: Lagu ni nak jika tak diangkat. Mira di Kuala tu, dia agak lama tak dengar. Lama tak jumpa kata.
1: Lagu apa tu?
2: Nak jika untuk Mira lagu ni.
1: Lagu saya apa? Anak Malaysia, lagu apa?
2: Kalau Mira dengar tu, dengar lagu ni, nak dengar lagu ni.
0: Lagu Mira ke?
1: Tajuk dia Mira Idora.
2: Hati. Bila wajahmu ku terbayang, mungkinkah kau dengar keluhan hatiku mencari sinar tamu. Kemana aku bawa hati yang rindu bila impian
1: masuk. Kila cola luang. Nyanyi lalu. Tak ada dah test mic. Tak ada test mic.
2: Berikan jawab.
0: Kau dengar orang kata macam
1: kalau mudah stop lah.
2: Kasihmu.
0: Banyak lagi ni. Bagi tepukan. Ya.
1: Terima kasih. Harap Mira dengar. Mira Idora. Okey, terima kasih. Terima kasih. Okey, lagi bang. Okay. Kita ada Mak Wang di Kala Berangang. Nak nyanyi lagu Ika Pagi. Ika Pagi. Kak Cik ingat ke tajuk lagu Ika Pagi yang sepedak ni? Okey. Dua baik pun Mak Wang kabu hari Ika Pagi.
0: Nasi kabu, nasi lemak, nasi kabu.
1: Mak Wang ni.
3: Tanam buah untuk hidangan putra perkasa. Sabar hati dengan kemenangan.
1: Mana bodoh ingat diri dah.
3: Ku iring di kau dengan dah harapan.
0: Senang asyik lagu ni.
3: Dengan hatimu nang suci. Sama jalan dengan pahlawan. Dengan hati semangat wajah.
1: Lagu dia.
3: Sirih pinang.
0: Tak kalau aku ni.
3: Untuk hidup.
1: Kek bawah nyanyi dia sedap.
3: Sedap
1: lagu ni.
3: Dengan kemenangan. Penjual ini dengan dah harapan. Ku iring di kau dengan dah harapan.
1: Kepuasan.
3: Dengan hatimu dan sedih.
1: Memang lagu ni diulang ke?
3: Dalam
1: wow.
0: Bagi saya buka.
1: Terbaik Mak Wah. Bantuk Mak Wah.
0: Baik
1: Mak Wah. Belum Mak Wah.
0: Okey, okay,
1: kita ada lagi bang.
0: Kita nak lagu dulu.
1: Kita nak lagu-lagu bang. Kita main lagu set-set ni ya.
0: Ya.
1: Kita set-set ni ya nyanyi.
0: Set-set ni nyanyi.
1: Jangan linga. Lagu Azina Aziz Mak Wang tu
0: ah. Azina Aziz betul lah kau tadi.
1: Kita dengar dulu. Baik, kita layan lagu dulu.
0: Kita layan dulu.
1: Kita layan lagu. Okay. Kita kena siap
0: badan dulu yang tadi tu.
1: Kaki badan dah bang. Kaki badan dari ingatan dah bang. Okey, kita nak tengok Kak Lina. Kak Lina lagu Kuda Hitam.
0: Mana Kak Lina?
1: Kak Lina atas pada mokku getang tu.
0: Atas pada mokku getang.
1: Kuda hitam lah. Kuda aku lari gagal berani bukan?
0: Kak Lina Johor kan?
1: Ya, Kak Lina Johor ke mana?
0: Kak Lina Johor. Okey, lagunya Kuda Kelabu. Okey. 3, 2, 1.
4: Kuda hitam. Aduh. Kuda hitam. Tak dihitung namun berbahaya. Lari tenang, aduh, pelan-pelan.
1: Sedap suara Kak Lina.
4: Tahu-tahu bisa nyampai duluan. Gadis manis, aduh, kulit hitam. Hidung mancung abang. Berbahaya. Tenang-tenang, aduh, menghanyutkan. Tahu-tahu bisa bikin

0: señor.
1: Punya pacar hitam, walau hari panas, senyum senang.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: Kuda.
4: Aduh, awang. Kau kek bunyi orang eh?
2: Dia tak boleh sebut, kacik.
4: Tak sebut nama dia, eh?
2: Kuda pula galak pula, kacik.
4: Kuda yang kependek sikit tu. Okay, baik-baik. Kita nak dengar lah. Dah baik. Penat, eh? Awak tak penat, bang?
2: Aduh.
4: Tak baik, bang.
2: Kuda... Tapi masalah kuda kepang pun bunyi juga, kacik.
4: Kuda kepang, kuda hitang, eh? Okay, kuda fanfare ada belakang, eh? Okay, ada panggilan lagi ke kawan-kawan? Ada beramah gaya atau suara semua, eh? Okay. Ada lagi? Ambil panggilan. Hello.
2: Hello.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Camar Laut.
4: Siapa Camar Laut? Kacik dengar tengah laut tadi. Camar Laut. Okay, Camar Laut sedap suara, eh? Lagu dia, lagu Spring, lagu benda tu?
5: Lagu benda tak tahu. Lagu tajuk ni.
2: Emang Tino?
4: Tajuk benda, tajuk dia.
2: Emang Tino tu.
5: Langit Tanpa Tiang boleh?
4: Ha? Tanya sama tiang?
5: Langit Tanpa Tiang.
4: Langit Tanpa Tiang.
5: Ha. Dah tu.
2: Okey, kita tepuk tangan. Bagi tepuk tangan. Bagi semangat sikit. Minta maaf habis dah. Okey, okey. Silakan.
5: Pasang darang hingga sana gai di buku sepi, mentari bulan beredar setia mengikut aturan rahsia abadi. Bumi ini hamparan kasih, gunung berdiri laksana janji, sungai mengalir
4: ibarat
5: tentang berpasangan tanda rahsiamu. Siang itu layak perjalanan menjadi tirai renungan segala wujud madrasah cinta, membuka pintu jalan kesejati.
2: Yes. Terima kasih. Berapa hari ni nak berlatih lagu ni?
4: Camar Laut ni. Tapi lagu ni sedap, lagu ni, lagu ni sedap, eh.
5: Waalaikumsalam.
4: Okey.
2: Aku dah bangun nak tanya kat cik. Masa aku dah kat cik.
4: Kena ulang sikit lah. Okey, tempo okey semua.
2: Nak tanya berlatih berapa hari? Sedap lagu tadi kan?
4: Tapi lagu ni lagu AI, wah. Lagu ni memang famous.
2: 8 bulan ni dia test kat cik.
4: 8 bulan bukan 8 hari.
2: 8 bulan kat cik.
4: 8 bulan, eh. Okey, baik. Kita ada Kak Ani Bukit Sawa.
2: Kak Ani Bukit Sawa.
4: Ya, baik. Okey.
2: Kejap awal tu duduk tengah hari ni Kak Ani Bukit Sawa.
4: Mm-mm. Di bawah pada Muas Reflexology tu.
2: Kak Ani nyanyi ke?
6: Assalamualaikum.
4: Salam.
6: Kak Cik.
4: Ya, Kak.
6: Awal.
2: Ya. Ya, Kak Ani.
6: Selamat petang.
2: Ya, selamat petang.
6: Kak Ani nyanyi lagu Baju Hijau, Sani Sahuri.
4: Si.
2: Baju Hijau.
6: Si, baju hijau. Sedang bertugas
2: awam
6: di perbatasan, peluru tak bermata, harus waspada. Datangnya ia tak kenal saudara, nyawa dan di badang.
2: Nyawa di badang?
6: Tak ingat.
2: Tak ingat. Terima kasih.
4: Malu.
2: Bagus semangat.
4: Tak apalah. Terima kasih, Kak. Satu percubaan yang baru.
2: Ya.
4: Okey, dah lepas nyawa kita dengar. Baik, Ding Kadudeng, wang. Jangan Ding nak nyanyi. First time cuba, boleh awak, eh?
2: Ding Kadudeng?
4: Mana
2: Ding?
4: Ma, Ding nyanyi ni, Ma. Okey.
2: Akak baju, Ma. Akak baju pula. Di jemuran.
4: Okey, Ding Kadudeng. Ding. First time
7: semalam
4: cuba.
7: Semalam bermula bagaikan mimpi.
2: Oh, kepulang babes.
7: Kebaran di dada.
4: Oh.
7: Bagaikan ombak.
4: Seruk-seruk basuh kan?
7: Kini gelora tidak tertahan. Berdua kita berintis jalan.
2: Dia tunggu dulu, Kak Cik.
4: Biasa karaoke dengan Ma.
7: Galanya indah belaka.
2: Cicok bunyi dia.
7: Irama dan melodi cinta kita.
4: Kelah, Ding.
7: Tak akan musnah, tetap.

0: bunyi pihak belakang.
1: Bersamamu.
0: Ha. Bunyi mesti cicak ke?
2: Oh, main lagu lata kat sini. Papa kan suka. Aduh. Spontan je. Aku gagal. Aku lagu dulu kat sini. Kita nak lagu sini final ni. Kacik punya yang suka kat
0: sini. Sikit dia?
2: Sikit Pinang.
0: Oh, Sikit Pinang.
2: Bukan Sikit Dunjong aja.
0: Tengok K-Mak Wan nyanyi. Kami cari lah lagu tu.

0: Okey, jumpa semula Kak Cik.
1: Banyak orang. Ni Siti Nor, terima kasih Siti Nor.
0: Bateri mampu Kak Cik.
1: Bateri mampu?
0: Bateri mampu dah.
1: Bateri kereta ke benda?
0: Bateri telefon lah.
1: Okey, okey, okey, baik. Okey, bang, kita nak dengar ni, bang. Izwan dari Taman Desa Setia Atas tu. Nak nyanyi duet dengan Cikgu Nina. Oh, dia nak duet dengan Cikgu Nina ni siapa, bang? Cikgu dia?
0: Cikgu Nina ni cikgu vokal dia.
1: Cikgu vokal dia. Lah, ada cikgu vokal kau ada.
0: Surga Idaman nama
1: Surga
0: dia.
1: Surga Idaman tajuk lagu dia.
0: Okay, dengar eh. Ha. Oh. Berdiri, Kak Cik, berdiri.

0: lagu ni.
1: Wah, pasal karaoke.
0: Seterik lah kat cik sampai aku lima saja.
1: Okey, okay, layang eh. Ha, macam layang. Macam lagu telang kesek, telang kesek tau lah telang kesek bang.
0: Oh, telang kesek.
1: Biasa kita telang nasi ni telang kesek bang.
0: Oh. Dengilah kat cik, joget.
1: Dah lewat nak isi. Kat hati, kat hati joget atas.

0: Azir, Cikgu Nina dan juga Izwa. Suka nyanyi. Ambil lagi anak sekolah. Ha?
1: Eh?
0: Ambil anak. Ha? Suami isteri Azir ni, Wah.
2: Iya ke?
0: Ya. Cikgu ku isteri ku. Cikgu ku isteri ku lah.
2: Oh, iya ke? Cikgu dia ni isteri dia lah ni.
0: Isteri dia. Sedap suara dia. Okey, seterusnya kita ada artis yang semakin meningkat naik. Okey, semakin meningkat naik.
2: Cik naik bukan turun, Cik?
0: Meningkat naik, Wah. Siapa bukan saja badan meningkat naik, tetapi juga suaranya meningkat naik. Mi Samad.
2: Mi Samad?
0: Ya.
2: Kena cari Mi Samad.
0: Okey.
2: Mi Samad mana? Mi Samad.
0: Okey.
2: Mana kan, Cik?
0: Ada. Dah jumpa Mi Samad. Mudah jumpa Mi Samad, Wang.
2: Mi Samad.
0: Nak kena marah ni.
2: Mi Samad. Di Jongga Batu, kan?
0: Baik-baik.
2: Okey. Remong. Kak Cik boleh nyanyi, Kak Cik? Duet dengan Mi Samad. Darah
3: Kona koto ina dekita ra ina ana yume kona yume ippai aru kedo minna minna mina kana
0: ada algo la mumi
3: tushigi na poke
0: gaban
2: terpa minggu depan gaban
3: Sora wo jiuni tobitai na
4: Hai Takekopta
3: An totemo daisuki
2: Doraemon. Waktu lagi kita boleh ikut terima kasih Mi.
0: Aduh, nak ada agak Mi. Dah apa Mi, hibur berapa tahun lagi Mi?
2: Bawa kereta ni siapa dah rumah?
0: Mi, kok yang
2: apa lah rumah
0: kan? Bukan. Kalau masuk pergi lagi river. Salah. Tak agak lah. Kita dengar sekali orang. Kita ada Muaz Reflexology. Muaz ada rasa selawak. Selawak cukup. Kan, ada panggil lah. Ambil panggil lah.
2: Hello.
5: Hello. Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam. Yeah. Selamat petang.
2: Thank you join the club.
5: Ida dari Sarak.
0: Okay.
2: Siapa?
5: Ida dari Sarak.
2: Oh, Ida.
0: Ida dari Sarak. Okay, Ida. Okay, silakan. Ida petang nak nyala apa dah?
5: Tak ingat lah.
0: Tak ingat apa? Tajuk dia?
5: Apa? Lagu? Nak nyanyi.
2: Nyanyi?
0: Ya dah, kita nak nyanyi dah. Bukan nak sajak dah. Dah ada lagu. Lagu apa dah?
5: Hatimu hatiku.
0: Okey, silakan. Okey, silakan Ida.
5: Hatiku dilamun cinta, rasa bahagia. Tidak dapat ku bayangkan wajahmu kasih. Setiap saat teringat, oh kacak hebat orangnya. Halus sungguh perketinya, aku terpikat. Tapi ku merasa bimbang oleh perasaanku. Takut

0: Inginkan kehancuran, kasih berilah cahaya dalam hidupku.
1: Okey, terima kasih.
2: Terima kasih, Ida.
1: Sedap lagi, Ida. Dari Karak ni.
2: Sedap dah. Okey, terbaik dah. Baik-baik. Terima kasih, Ida. Okey, baik. Okey.
1: Reflexology pula. Muaz, eh?
2: Muaz, ya?
1: Dia dengar Muaz, eh?
3: Assalamualaikum.
2: Salam, Muaz.
3: Assalamualaikum, Kak Cik. Awang, Muaz akan
1: kacau
3: pong dengan alunan selawat, insyaAllah.
1: Tu kena nyanyi dua kali, ya, Cik?
3: Soalan.

0: sapa-sapa wang. Sayu je dengar. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Muaz. Sayu kita dengar eh.
1: Betul.
0: Okey, baik. Kita nak dengar lepas ni pula.
1: Ni ada orang kabar dah. Ni Pak Lee kata ni. So, Ami sama boleh bagi jabatan nak sign kontrak.
0: Sign kontrak eh. Bagai-bagai. Terima kasih yang di live TikTok Razak Kuala Krai. Terima kasih Zara yang sedang mendengar suara-suara hebat daripada artis-artis yang sedang meningkat naik ni.
1: Ni. Sebelum kita tu, Kak Cik, awang tengok dekat Facebook ni, kita ada posting.
0: Posting
1: katanya. Posting. Lepas tu kita ada abang-abang. Apa ni? Abang Gemas.
0: Abang Gemas?
1: Okey, sedang menonton. Selamat petang DJ Tengah FM katanya.
0: Baik, okey. Kita nak dengar ni suara daripada artis seterusnya, wang. Nombor dia 2488, wang.
1: 2488. 2488.
0: Baik, kita dengar, okay. Jamal.
2: Biarkan gelap.

kau pula merasakan bersama dia yang kau puja. Padaku usah kau

0: Terbaik, terbaik. Terima kasih.
1: Mana gaji dengar?
0: Terima kasih.
1: Tapi dok cover nama siapa ni?
0: Dok cover tahu nama. Biasa sains kita ni dia ajar atau suhu.
1: Suhu.
0: Ah, suhu dan cuaca. Hari ni dia atau
1: Encik Suhu lah.
0: Encik Suhu dan juga Encik Jegebu. Bukan. Encik IPU ke? Ramai IPU pula. Dia biasa atau suhu dan juga IPU.
1: Pencemar udara dia.
0: Pencemar udara. Okey. Seterusnya wang kita dengar Wan di Kemama wang.
1: Wang di Kemama.
0: Nombor di belakang 9004 tu wang.
1: 9004.
0: Okey, kita ada masa lagi, silakan Wan.
1: Oh, dia atau macam video ni.
0: Dia atau video ni. Ada video ke?

0: Okay, oh, bagi terbuka.
1: Terbaik, terbaik. Terima kasih.
0: Okay, okay.
1: Oh, tadi yang lagu Derita Cinta. Tadi Mi Paya Gesok lah.
0: Oh, Mi Paya Gesok.
1: Ya, kan ni. Mi, Mi Samad sudah ada pencabar daripada Mi Paya Gesok. Okay, okay, baik, baik.
0: Sebelum tu dekat Facebook ini kita ada ni Ramla Zul.
1: Okay.
0: Bagi salam kat Cik Awang tu.
1: Ngelah wang, seorang lagi wang, Mas Puluh wang.
0: Dah dapat minit lagi pukul 5. Dah Norma.
1: Dah Norma.
0: Okay, ma, berapa minggu depan lah.
1: Sipang tu.
0: Sipang tu dah.
1: Sipang
0: suara. Sipang
1: nota suara.
0: Nota suara tu.
1: Okey, baik, baik.
0: Minggu depan ada lagi.
1: InsyaAllah minggu depan ada lagi. Terima kasih semua untuk penyanyi-penyanyi hebat kita.
0: Yeah.
1: Okey, semua sedap-sedap belaka.
0: Mm-mm.
1: Tapi paling win tadi lah. Dorae.
0: Okey, pukul 5 nak dengar utama 5.
1: Okay.
0: Lepas tu kita ada
1: Pilihan Retro.
0: Retro.
1: This on air dan Lapor Dawi.
0: Okey.
1: Okay. Terima kasih semua.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, Nadi perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233 manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang tercecas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UITM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UITM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiatkan.

Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam hari itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100 meter lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100 meter lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Sambil anda memandu pulang, kami nak ajak anda layan lagu-lagu retro seperti ini.

0: Jalanan pulang anda tak bosan lagi. Tenang dan santai memandu sambil melayan pilihan retro setiap hari dalam GGOK, Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, ini pukul 5.15 Mei petang
2: dengan Cina. Okey, baik. Cucu, okey, Gua Negamo kita, bang.
1: Macam biasa, jam terakhir kita nak dengar lagu-lagu pilihan retro untuk petang ni lah.
2: Ada hot baru benda, start engine kereta nak balik dah tu. Hari ni, hari Senin tau. Ada nak ambil anak sekolah kadang-kadang. Anak hari ni kafar. Rasa sekolah rendah kafar. Rasa kalau sekolah rendah hari ni, bang. Hari Senin. Cuaca pun comel setakat ni, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, setakat ni. Okey,
2: okay, semoga baik-baik saja dipermudahkan segala urusan ni, insyaAllah. Okey, bang. Baik.
1: Okey, kita nak baca WhatsApp yang tertinggal lagi ni. Kita ada Kak Ni Haji juga. Kak Ni kata, Kak Ni Haji katanya, Kak Cik, Awang, Kak Ni puas hatilah. Katanya botol-botol hot terbuang ni, oh, dibuat kipas, Kak Cik. Gantung depan halaman rumah ni, ditiup angin, berpusing-pusing, cantik warnanya.
2: Sebab warna-warni, kreatif lah, Kak. Kreatif lah, Kak Ni kita ni, Kak.
1: Oh, dia beloh-beloh ni, lepas tu dia pun buat macam ke kipah gitu, Kak.
2: Tapi bila angin, macam kan, dia pusing-pusing, sebab dia warna-warni, Kak, bang. Aku ada orang nak beli kau tengok ni. Kan, satu kepuasan, ya, Kak, nampak pusing-pusing tu. Mak aku getam pun atau juga gambar ni, Kak Cik. Bunga yang mak aku buat daripada kawak buluh.
1: Kawak dawar.
2: Comeng ah.
1: Ya, dekang ada warna
2: ni kan, bang. Kalau
1: bulu-bulu tu,
2: kalau macam aku ni, kawan. Kalau macam dia letak atas meja kan, kalau orang mari mesti orang tanya dah. Comeng beli mana? Kita bukan nak riak, tapi kepuasan tu, kan.
1: Ya. Yeah. Okay. Lepas tu disusun pula, dikubur pun comel pula.
2: Okey, kita ada Cikgu Kamar, bang.
1: Cikgu Kamar katanya, puasan saya dapat siapkan kerja. Dok kira lah kerja-kerja benda-benda apa pun. Selagi dok siap, sekali dok siap, tidur dok lena. Betul dah? Contoh nak siapkan sudut kat pustaka lalu kat sekolah ni, kata. Siapkan bersih kawasan rumah kalau di apa ni?
2: Kalau di rumah, kawasan rumah dia lah. Itulah dia. Tapi tengok pada Cik Ukama ni, memang dia seorang yang sangat teliti. Okay, baik, terbaik Cik Ukama, Okay, baik. Okay, terima kasih juga Kak Ani KB, Putri Kaima. Okay, ni minta lagu Kak Ba, bang.
1: Kak Ba. Okay, buat tengok Kak Ba. Kak Ba katanya, Kak Cik Awang katanya, apa ni, di cuaca dekat Dungu ni, alhamdulillah cerah molek ni. Bagi Kak Ba, oh, Kak Ba masih dalam perjalanan ni, bandar Dungu ni weh katanya.
2: Kak, bagaimana? Dah seminggu kan? Tak ada kan seminggu kan?
1: Seminggu di Batu Pelapang ada lah.
2: Hari ni?
1: Senang kan? Alkisahnya topi ni,
2: Awang kan tahu tempat dia.
1: Bak kepuasan.
2: Ya, bukan kepuasan sebenarnya. Benda apa yang kita buat, sesuatu yang kita suka buat, di mana kepuasan tu bila kita buat sesuatu yang kita suka tu, bang. Tapi tak apalah, kita baca je kat bar tu.
1: Zaman budak dulu kenapa tahun 70-an, kalau ngai sungai dapat ikan dukang. Rasanya
2: rasa dah kepuasan dah itu.
1: Oh, ikan dukang ni. Ikan dukang bukan makan tu kat cik.
2: Dah tahu kau?
1: Kau sebut kat cik eh.
2: Ikan dukang eh? Kak Cik dengar ikan dukang ni.
1: Ikan dukang.
2: Lepas tu. Masa tu kat abang kecil, bang. Tak tahu.
1: Tak tahu makan benda-benda ikan tu tau.
2: Kau tahu lah ni kau ni.
1: Jangan masuk nak puyuk tu, ha?
2: Ada orang jual ikan dukang apa sok kat dia, bang?
1: Aduk, cik.
2: Okey, baca. Mana aku tahu? Ikan dukang malam mana pun dah tahu, bang.
1: Ia macam ke ikan macam ikan duri gitu, ha?
2: Ya.
1: Ikan duri pun tak kenal. Aku pun tak kenal. Okey. Waktu petang rasa. Waktu petang makan buah pelamasang. Pelamasang ya. Banyak dijual di kedai Kak Zeti. Bukan Zeti. Nak buat apa-apa kena ada kepuasan. Bila kita lihat apa, rasa puas hati.
2: Anda Kak Agoh. Kak Agoh pula dah Kak Abah. Kak Abah ni mana air patung yang main dia?
1: Ya, yang main.
2: Okey, baik.
1: Okey, kita nak dengar lagu pilihan daripada...
2: Tiga buah lagu.
1: Kita nak dengar lagu Muiz. Lagu Muiz lah. Pilihan Muiz. Spoon.
2: Rindu serindu-rindunya.
1: Okey, Kak Abah nak dengar Ria Risti Fauzi.
2: Ria Risti Fauzi?
1: Cintaku siapa ke Ethiopia.
2: Oh, jauh. Kak Abah.
1: Okey, lepas tu. Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu yang diminta oleh Ayin tadi tak?
2: Ayin Tinted. Okey, Ayin Tinted dari Kijal minta lagu Diana Punca.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak. Sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey, Kak Cik. Lapor dah weh, Kak Cik.
2: Lapor dah weh.
1: Lagi.
2: Lapor kau, Ang. Lapor dah. Macam kat banyak malah lapor.
1: Oh, iyalah.
2: Ya, ya, ya.
1: Kejap ni telefon lah, Kak Cik.
2: Ayah kunyit.
1: Okay. Hari ni kita nak pergi mana, Kak Cik?
2: Hari ni nak singgah ke Kuala Berang. Warung Sungai Berakit Api Dui di Kuala Berang. Kak Cik kenal kot ni. Lokasi kedai dia di Jalan Kapur Tapoh, Wang. Di Kuala Berang lah. Okay. Warung Sungai Berakit Api Dui, Kuala Berang.
1: Kalau kita tengok menu-menu dia macam yang kabur ni macam-macam, Kak Cik. Ada ulam lama kapung. Okay. Oh, sedang ni kita ada udang masuk lemak ada. Ikan patin masuk poyok.
2: Okay.
1: Ayam goreng, ikan goreng, lepas tu masuk masuk lemak sayur ada.
2: Baik.
1: Oh ni awang berakhir kalau masuk lemak gini ni. Sayur gini kan. Lepas tu ikan bakar tawa, budu, sambal.
2: Ikan bakar tawa sedap, Wang.
1: Kari ikan pun ada.
2: Sedap.
1: Ini istimewa lagi, Kak Cik.
2: Okey, dan istimewa warung ni, suasana dia tenang, santai, makan dalam sungai, Wang. Menawarkan hidangan dan masakan kampung, selera kampung. Macam awang kebun tadi lah. Ada ulam-ulam, budu, segala bagai tau. Boleh makan sambil healing dah mandi. Lepas mandi, makan balik. Lepas makan, mandi balik. Duk main kita, Wang. Baca, Wang. Sebab bila kita mandi, kita lapar, Wang.
1: Gitu pulak dah.
2: Lepas mandi, kita makan. Lepas makan, kita mandi, Wang.
1: Sejak bunga gitu, tak ada hal, kan?
2: Okey, ada masalah.
1: Tapi kalau nak tahu juga bila di waktu operasi dia, dia buka setiap hari, Kak Cik.
2: Dan hari buka? Dan tutup, eh?
1: Bermula hari Ahad, sampailah hari Sabtu, pukulnya 10.30 pagi sampai 4.30 je. 4.30 petang je.
2: Tadi kata buka nak hari, betul tutup pulak tu? Ada pulak tutup?
1: Tutup rabu je. Tutup rabu. Tutup rabu je, deh. Kak Cik selalu dengar tu. Tutup rabu sahaja.
2: Tutup air rabu. Okey.
1: Hari Jumaat, air satu buka.
2: Ya, baik. Dan antara kemudahan yang disediakan, ruang makan yang selesa dan open space lah terbuka. Lepas tu tempat parking dia luar.
1: Jadi selamat marilah, deh. Di Warung Sungai Berakhir Api Dui, Kuala Berang.
2: Baik.
0: Kenyang, baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini, kita makan kat sini. Esok, tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: to Boom FM.
1: Peace on air. First, nama Muhammad Rozairi Ahmad. Berasal dari Kuala Terengganu. Berumur 39 tahun.
2: Lokasi Jalan Sultan Sulaiman. Hadapan Mak Baba. Hadapan Mak Baba Shop Premium. Tepi final Mi Celup. Kalau wish tu boleh type lah. Mak Baba Shop Premium. Mula beroperasi jam 6 petang hingga jam 12 tengah malam. Kalau ikut bisnes ni, start mula buka kedai lah. Store burger tu dekat Jalan Sultan Sulaiman, Jalan Sultan Sulaiman tu. Rasanya dalam 5 tahun lah. Kalau tahun ni 2026 cukup lah 5 tahun. Tu tak termasuk dengan kita buat dekat rumah tu lah. Kalau start buka kedai tu rasanya dalam 5 tahun. Tapi kalau tengok pada cabaran lah, cabaran dia bisnes kan, makanan ni semua ada pasang surut dia lah. So dari segi say pun kita tak menentu. Macam hari ni okey, mungkin esok tak okey. Tu je cabaran utama lah. Sekarang ni pun banyak kan store-store burger tepi jalan tu. So tu lah boleh kata salah satu cabaran.
3: Jadi khususnya peniaga ni pas masa mula rasanya masa PKP, masa COVID lagi tu kan duduk kat rumah. Jadi mari idea daging ni mula buat lagi tu masa dekat rumah PKP. Lepas tu ada bagi kawan-kawan adik-beradik makan. Lepas tu saya pun kira buat bisnes kat rumah dulu. Masa PKP tu kita buka order ke Facebook. Lepas tu buat COD. Pas lama tu dapat sambutan, baru buka kedai dekat tu lah, dekat sekarang ni. Keistimewaan memang burger ni. Salah satu faktor je, burger ni burger kita buat sendiri, burger homemade. Macam daging homemade, kita buat adunan sendiri. Ramuan dia pun ramuan saya sendiri. Dia lain daripada daging Ramli hot sedia ada kan. Kebanyakan store-store burger tepi jalan ni jual daging Ramli. So dekat store burger kita ni kita buat daging sendiri. Dan dari ayam pulak kita buat ayam crispy, ayam goreng macam Zinger Burger tu. Tu lah salah satu faktor saya rasa tarikan utama untuk orang datang ke store burger saya. Dan salah satunya faktor harga. Mungkin harga, boleh kata harga mampu milik lah. Ini kawan-kawan, family, adik-adik semua tu lah yang banyak bantu. Masa mula buka bisnes, family lah banyak support. Dan sekarang pun kawan-kawan banyak promote apa kedai semua. First masa mula buka kedai tu pun majoriti yang datang pun kawan-kawan. First lah biasa niaga, kawan-kawan datang support apa semua tu. Jadi siapa-siapa yang ingin rasalah burger ni, burger homemade saya ni, ayam crispy ni, sebarang order atau terpahang, boleh contact nombor saya 0111 612 7585. Harapan saya untuk bisnes ni dapat diterima orang ramai, dapat kekal untuk jangka masa yang lebih panjang. Dan perancangan pula buat masa ni, mungkin kita akan buka satu lagi cawangan di Kuala Lumpur dalam masa terdekat ni lah. Dalam bulan, tak silap dalam bulan sebelah sini, kita akan buka satu lagi di Taman Melawati, Kuala Lumpur.

0: Retro Bihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guana Gamo Orang Kita.
1: Okey, GGOK Guana Gamo Orang Kita untuk jam terakhir lah ni. Jam terakhir pula dah. Ni ujung-ujung dah ni kat sini.
2: Ujung-ujung.
1: Pukul 6 kanji kita nak dengar buriti petang bersama dengan berapa? InsyaAllah bersama dengan rakan berita kita lah. Dan akan terus ditemani oleh Ayoteh kita lah.
2: Pukul 6 kita ada buriti petang. Lepas tu bersama-sama dengan Ayoteh lah ya. Dalam Nurani Nasmila. Dan insyaAllah petang kalau hari Senin kok. Bersama dengan yang berbagi Ustaz Wan Cunai Diwan Jaafar Wan
1: betul.
2: Okey, baik.
1: Malam Gagang Selekta 9.12 bersama dengan Cuain lah.
2: Dalam irama nostalgia lagu-lagu menggamit kenangan.
1: Okey. 60-70 hari ni dah.
2: Baik. Okey. Jumpa semula kat Cik Awang esok lah eh. Jujur okey guna gamuk kita orang.
1: Okey. Okey. Tapi sebelum tu kita nak jaga minta maaf banyak ni lagu-lagu ni penuh dah ni. Antaranya yang minta ni Cik Mi, Mas Puluh, lagi sebelum tu
2: Pucukai Ani, Mama ada ada Ma.
1: Ani KB ni dia komen sikit lah tadi pasal dia yang pegat copong tadi.
2: Sedap suara Abi. Ha. Macam Atih dah suara dia Abi
1: Abi kang. Okay, Puteri Kaimah pun minta maaf banyak. Yo Kalan Store pun minta maaf banyak deh. Bagi kita ada hari-hari ni.
2: Okay. Baik. Okay. Jadi kita nak dengar lagu lah Wang. Berapa buah lagu boleh siap Wang?
1: Kita tengok kalau tu kita dah
2: kita
1: siap
2: kita tengok tiga. Cuaca ke tengok keadaan Wang?
1: Tengok masa lah.
2: Tengok masa ya?
1: Tengok masa. Cuaca pun luar ni pulak je. Bergambar pun je.
2: Kita tengok cuaca. Tiga buah kedok. Kita tengok lagu lagu gacok ke lagu slow ke mana.
1: Tapi lagu-lagu saya kita ni pilih ni memang sedap belaka dah.
2: Memang dah.
1: Okay. Jadi kita akan dengar lagu Sukses.
2: Sukses eh?
1: Dengan lagunya?
2: Kerana cinta ku turut kang?
1: Ya. Yeah.
2: Okey, baik.
1: Lagu yang diminta oleh Tumirah Tukiman. Kamu orang dengan cik?
2: Macam Jowo. Bukan? Yeah. Kamu ni memang dia? Gong Pipit kang?
1: Gong Pipit.
2: Baik.
1: Okey, kemudian kita akan dengar lagu Mira Idora.
2: Senang kerja. Mami ada pang ya. Wichitra
1: ya. Okay. Lagunya segitulah. Yang dipilih oleh Pok Ia Jambo.
2: Jambo?
1: Ya. Yeah.
2: Depan kan jambu kan? Biasa yeah. Depan lah.
1: Kan biasa jambu belakang pula kak cik. Kebu.
2: Tocang lah. Oh. Kak Amuk tocang lah. Okay, baik.
1: Kebu benda?
2: Mana? Abaya ni nama dia Batu Apa?
1: Batu Apa. Okey, dan
2: Batu Apa? Apa yang dihamparkan lah? Batu Apa
1: eh? Okey, kita akan dengar lagu Syarif Haini ni. Oh, katanya sedap pula. Kenapa ni ni peserta dari
2: hati,
1: Karak
2: Hatimu Hatiku.
1: Ha. Syarif Haini. Ha. Yang mintanya lagunya Hafiz Kuda Hitam.
2: Hitam. Oh, pasal tadi kira lagu Kuda Hitam. Hafiz Kuda Hitam. Bakal lagi bang.
1: Tak boleh lah. Kali-kali kacik
2: ni. Hafiz Kuda Hitam
1: Ya.
2: Okey, baik.
1: Minta lagu dari Syarifah ini Okey, itulah antara sesuai kita yang minta lagu saya tak belakang petang ni.
2: Baik.
1: Mengugah yang mandu tu sahabat-sahabat ke rumah lah. InsyaAllah ada pertemuan. Kita jumpa lagi esok kacik.
2: Esok insyaAllah waktu yang sama Gigi Okey Guana Gamuk orang kita deh.
1: Okey.
2: Terima kasih semua adik kakak saya sobat. Jaga kesihatan deh.
1: Jaga diri.
2: Baik, salam GGOK daripada awal.
1: Dan juga Kak Cik.
2: Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Terengganu FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang.
1: Antara paparan buletin hari ini, 400 anak tuntung sungai dilepaskan ke Sungai Terengganu dan JKNT Ganyang Edis, pemilik premis berdepan tindakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Norazila Mohamad Sani dalam buletin Terengganu FM.

0: beberapa perkara yang kita nanti-nantikan ataupun tetamu yang kita tunggu bertahun-tahun akhirnya pulang.
1: Yeah.
0: Tak lain tak bukan Raja Penyu.
1: Ya. Yeah. Hmm. Gergasi Samudera ini kembali mendarat di Pantai Gombalai, jajaran rantau panjang ya.
0: Yeah.
1: Rantau abang.
0: Awak pergi negeri lain tu Azra.
1: Lupa kat abang.
0: Negeri jiran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada petang hari Isnin yang berbahagia ini, sekali lagi kita akan bersama bertemankan saya Rizalimi Haji Muhammad ataupun Rizal, dan 7 September 2026 bersama dengan penghujung 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada dua sahabat saya yang telah temani kita dalam Gigi Okey Guana Gamuk, orang kita sebentar tadi, Kak Cik dan juga Awang. Dan dari sekarang sampai pukul 7 malam, pastinya selepas saja berita jam ataupun buletin petang tadi, kita akan ikuti ruangan agama kita membimbing, yang akan membimbing kita pada hari ini dalam pengajian kita Fiqh Fi Solah. Dan di depan saya ustaz yang berbagi, Ustaz Wan Junadi Ibn Jaafar, sudah pun bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan bersama dengan beliau nanti. Dan kita sebenarnya sudah pun live menerusi Facebook Terengganu FM. Kita juga menerusi live menerusi TikTok Terengganu FM. Dan kepada mereka yang nak bertanya, juga boleh menerusi dua medium ini, Facebook, TikTok, dan juga menerusi WhatsApp Terengganu FM 010-344-6632. Dan kita masih lagi menerusikan pengajian kita, menerusi buku hijau ni, Kitab Idaman Penuntut, pada menghuraikan yang kusut ataupun ilmu fiqah dalam kurungannya. Dan hari ini masih lagi dengan syarat-syarat sah sembahyang muka surat 22. Kita sudah pun melepasi suci daripada hadas besar dan hadas kecil, yang pertama. Yang kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Dan hari ini kita masuk yang ketiga, iaitu masuk waktu. Kita masih lagi ada keempat, kelima, keenam, tapi masih lagi yang ketiga hari ini, iaitu masuk waktu untuk mengajar kita hari ini. Dan di depan saya Al-Fadhil Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hari ini Ustaz sihat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi Ustaz, okey, boleh tu, tiga-tiga tu, okay. Medium tu. Okey, tiga Ustaz. Di depan Ustaz pun nak tanya, kita ada Facebook, kita ada TikTok, dan kita ada WhatsApp Terengganu FM. Semua ada depan Ustaz belaka, dan juga di depan saya ni. Jadi tiga medium ini boleh bertanya dengan tajuk kita hari ini, syarat-syarat sah sembahyang. Yang hari ini ketiga masuk waktu. Kalau muka jawi, buku jawi, muka surat?
1: Buku surat 48.
0: 48. Kalau muka tulisan rumi kita ni, muka surat 22. Jadi untuk seketika ni, saya nak serahkan pada bagi Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar untuk pengajian kita pada ni. Lepas tu kita itulah tengok-tengok pada soalan-soalan kepada pendengar kita, insyaAllah. Hari ini iaitu masuk waktu. Syarat-syarat sah sembahyang masuk waktu. Dah pun masuk yang ketiga dah, Ustaz tahu. Masih lagi yang ketiga tu. Nak wui terang tu. Satu benda yang bukan, orang kata nak wui biar orang faham tu. Bagaimana Ustaz?
1: InsyaAllah lah.
0: InsyaAllah. Sila Ustaz.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Terima kasih kepada DJ Rizal. Alhamdulillah dapat menyambung kembali pembicaraan Kitab Idaman Penuntut di bawah tajuk syarat-syarat sah sembahyang, yang mana insyaAllah petang ini akan masuk syarat sah sembahyang yang ketiga daripada enam syarat sah sembahyang. Ketiga, masuk waktu. Masuk waktu di sini yakni mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu, yang mana kita kita nak semayang ni, kita kena jazam, kena putuh. Kita nak semayang ni siapa tak lagi waktu. Masuk tak lagi waktu. Kita nak semayang ni tidak boleh nak terjoh-terjoh tak boleh. Jadi nak semayang syarat sah yang ketiga, masuk waktu, yakni mengetahui masuk waktu. Kalau hanya masuk waktu tu kebetulan, tapi pada masa semayang tu dia tidak mengetahui waktu masuk, tetap tidak sah. Mengetahui masuk waktu. Jadi mengetahui masuk waktu ni ada mengetahui dengan yakin. Yakin ni 100%. Ada mengetahui dengan zon. Zon ni berat di hati waktu sudah masuk, walaupun tidak yakin, walaupun tidak 100%. Jadi mengetahui masuk waktu ni sama ada dengan yakin ataupun dengan zon. Ada pun syak. Syak ni 50-50. Kita pun tak pastilah. Sekarang ni pukul 1.15. Zuhur masuk ke dok lagi contoh. Kita tak pasti.
0: Syak. Yeah. Kita syak tu macam waswah lah, ada gitu.
1: Waswah kita tak bakar. Syak. Waswah ni hanya lintasan. Waswah ni kita kena tolak. Waswah kena tolak. Jangan samakan. Syak ni kuat 50-50. Adapun waswah, dia mari je gangguan. Kan waktu tak masuk. Waktu tak masuk apa? Kita tahu dah waktu masuk. Kan.
0: Dia macam balas sorang.
1: Dia tu berapa? Itu bisikan syaitan.
0: Yelah, macam balas sorang. Gitu.
1: Tak balas sorang tu syaitan yang tukar kucar.
0: Tu. Kita cakap sorang gitu.
1: Waswah kita dah kira. Waswah tu kena tolak awal-awal. Dia syok ni 50-50. 1.15 tengah hari. Zuhur masuk ke dok lagi. Masuk dah orang kali. Tahu dok masuk tu pukul berapa zuhur hari ni? Dok pasti. Sebenarnya zuhur 1.13 kan? Tu kita tak pasti. Kita tak pasti sekarang ni. Kita kata 1.15. Kita tak pasti masuk waktu pun mungkin. Belum masuk waktu pun mungkin. Tapi janji dengan orang ni. Janji dengan orang ni 1.5 dia nak ambil dah kitanya. Habislah. Semayang lah. Faham tak ni? 1.15. Sebab janji orang pukul 1.5. Dia pun semayang. Mengetahui tak masuk waktu dengan yakin atau dengan zam, tak pasti. Semayang tu tidak sah walaupun berbetulan waktu memang sudah masuk. Lepas tu saya letak contoh 1.15 tadi tu. Ke hari ni Zohor kau berapa? Bukan 1.13?
0: Hari ni 1.8 minit gitu lebih kurang.
1: Awal lagi?
0: Kejap. 1.8 minit.
1: Wah, awalnya. 1.8 awal minit. Jadi kita letak mula tu boh. 1.10 minit. 1.10 minit. Saya tengok 1.13 tu masa duduk di Kemamang. Duduk di Kemamang. Di Kemamang lewat sikit. Saya tengok tu masih di Masjid Sultan Ahmad. 1.13. 1.8 minit.
0: 1.8 minit.
1: Jadi kita letak 1.10 minit. 1.10 minit waktu memang sudah masuk. Pada hakikat dianya. Tetapi yang nak sembahyang ni tak pasti 1.10 minit tu masuk tak lagi. Dia pun sembahyang tanpa mengetahui masuk waktu. Cek kemudian, 1.10 minit. Zuhur 1.8 minit tetap tidak sah. Walaupun berbetulan waktu masuk. Dia kena tahu masa nak sembahyang ni. Mengetahui ada dua cara. Mengetahui dengan yakin ataupun mengetahui dengan zan. Mengetahui dengan yakin atau mengetahui dengan zan. Yakin macam mana? 100%. Zan macam mana? Zan ni berat di hati, memang waktu sudah masuk. Tapi tak sampai tangga yakin. 100% tu zon. Yakin ni macam mana cara yakin? Dia kena tengok Kalau Zuhur, kena pacok barang untuk tengok bayang. Haa, tu. Itu boleh dengar yakin. Asar pun tengok bayang. Maghrib dengar yakin, tengok dengan mata lendir. Sekalian bulatan matahari tenggelam di kaki langit. Itu mengetahui dengan yakin. Isyak, tengok dengan mata lendir di kaki langit tu, daripada ni ada warna merah, hilang warna merah jadi warna kuning, jadi warna putih, jadi gelap. Maknanya tak ada dah warna merah di kaki langit, tapi bertukar kepada warna kuning kaki langit. Ha, masuk waktu isyak dah. Ha, tu dengan yakin. Kita dah tengok gitu. Mana ada Zuhur tengok bayang, Asar tengok bayang, Maghrib nak tengok matahari terbenam, sekalian bulatan matahari. Kita bukan boleh nampak mana di kaki langit tu matahari terbenam. Kita bukan duduk di tepi laut. Kita ni bangunan banyak tak nampak, pokok pun banyak tak nampak matahari terbenam pada masa mana. Dah tu kita semayang, kita tengok ke apa? Kita tengok takwim, tengok takwim. Kemudian kita bertengok jarum jam. Tengok takwim, kemudian tengok jarum jam. Maknanya tengok takwim Zuhur 1.8 minit. Tengok jarum jam memang 1.8 minit. Dia panggil apa tu? Mengetahui masuk waktu tapi dengan zon. Dia tak yakin tu. Yakin dah tu. Dah. Dia tak panggil yakin. Yakin ni kena tengok bayang Zuhur Asar. Tengok matahari terbenam waktu maghrib. Tengok di kaki langit sudah hilang warna merah di kaki langit, bagi sopok merah, baru yakin. Subuh tengok keluar pajar sodik, baru yakin. Adapun kita guna sekarang adalah dengan tengok takwim pukul berapa, Zuhur contohnya. Kemudian kita pun tengok jarum jam. Itu dipanggil mengetahui masuk waktu dengan zon, bukan dengan yakin. Sebab takwim ni, dia pakai kira-kiraan. Dia pakai palok, dia pakai kira-kiraan. Tepat ke tak tepat masuk waktu tu, dia ada kira-kiraan dia. Yang palok sendiri pun, dia boleh letak tak? Yang kamu letak dalam takwim waktu solat bermasuk dan berakhir tu, 100% ke tak? Dia tak berani nak letak 100%. Satu dah. Kita pun lah perlu tengok waktu solat di takwim. Kita pun tengok jarum jam pulak. Kita pun tengok jarum jam pulak. Jarum jam tu yakin ke tak betul jarum jam tu? Tadi nak yakin, kadang-kadang jarum jam ni dia jadi cepat. Kalau jadi lambat tak apa. Mana apa ni? Bukan yakin. Tapi cukup dah tu. Sebab dia panggil zon. Yakin ataupun dengan zon. Mana tengok takwim, tengok jarum jam, itu dipanggil mengetahui masuk waktu dengan zon. Faham tak ni? Maka cukup syarat sah solat yang ketiga. Cukup syarat sah solat yang ketiga, mengetahui masuk waktu dengan yakin ataupun dengan zon. Kalau syak, syak 1.10 ni rasa macam Zuhur dah, bakali dok lagi, dia nak semayang juga, tidak sah daripada awal. Tak sah. Saya sebut dah tadi kan, walaupun cek kemudian periksa, tengok dan takwim, 1.10 minit, 1.8 minit dah sebenarnya Zuhur, tetap solat Zuhur tu tidak sah walaupun berbetulan masuk waktu. Kenapa? Kerana mengetahui masuk waktu ni tidak ada. Dia pakai agak-agak sahaja. Panggil agak-agak lah tu. Masuk waktu boleh jadi. Tak masuk waktu boleh jadi. Dah kamu semayang. Kita nak cepat ni, ada berjanji dengan orang ni. Tak sah awal-awal. Nak mengetahui masuk waktu. Tapi abang mengetahui masuk waktu ni tak ada kebimbangan lah. Memang kita nak semayang, kita tahu dah waktu masuk. Bahkan terkadang waktu masuk lama dah. Baru nak semayang ni terkadangnya. Hak ni timbul hak nak semayang cepat. Semayang cepat ni kadang-kadang kerana ada urusan. Dia nak semangat cepat kerana ada urusan. Biasanya gitulah. Kerana ada urusan. Tadi contoh saya contohkan dengan ada orang nak pergi ambil. Dia nak semangat zuhur cepat-cepat lah. Yelah, orang nak pergi zuhur tu cepat-cepat. Masuk waktu tak lagi. Kita sekarang ni tak ada bimbang mana. Bunyi orang bang apa semua tu masuk waktu dah tu. Tapi kalau tengok orang bang, masuk waktu tu yakin ke Zong? Zong juga. Sebab boleh jadi orang bang tu silap tengok jarum. Okay, boleh jadi. Kadang-kadang dia bang sejam waktu tak masuk lagi. Dia bang tu. Sebab apa? Sebab dia salah tengok jarum tu. Dia pun bang separuh jalan ada orang main tegur. Hei, sejam lagi eh. Tak pernah berlaku apa? Pernah berlaku gitu kapung.
0: Pernah berlaku.
1: Dia tengok jarum jam. Dia cuma adalah jarum hok dia salah. Dia cuma tengok, jarum panjang tu. Cukup tak mini. Tu jarum pendek hok jam tu. Dia semabu. Dia bang malam-malam ada pernah berlaku. Jadi mana kita dengar orang bang? Masuk waktu. Yakin zan. Kita boleh semayang dah. Sebab orang kata salah bang awal masuk waktu tu, waktu jarang-jarang berlaku. Tapi kita dengar orang bang, kita tahu masuk waktu. Tapi dalam kitab, tahu masuk waktu dengar orang bang ni, bukan dengan yakin dia panggil. Dengan zon juga. Cukup dah. Dengan zon pun sudah cukup. Tapi dia tidak panggil mengetahui dengan yakin. Dia semayang. Dia mengetahui masuk waktu. Tetapi tiba-tiba tersilap. Waktu belum masuk. Gini, kena pula kira. Dia gini sedang pendengar. Kita dalam ibadat ni, semayang ni. Yang pertama, kita kena mengetahui masuk waktu, kena zon paling kurang, dan dikena bertepatan dengan hakikat sebenar. Barulah semayang tu sah. Dia mengetahui masuk waktu dan memang waktu masuk sungguh. Dia kena dua gitu. Kalau dia semayang pakai bahan rambang je kerana nak cepat, dia tidak mengetahui masuk waktu, dia gamuk-gamuk saja, maka tidak sah walaupun berbetulan masuk waktu. Dia yang pertama, tahu masuk waktu. Yang kedua, memang bertepatan dengan masuk waktu. Baru sah semayang. Dia kena ada dua tu dalam bab ibadat. Dia tak sama dalam bab akad. Ni saya pergi ikut lain sikit, ikut luar sikit. Dalam bab akad. Akad heboh contohnya. Akad heboh, saya beri kepada kamu tanah sebidang ni. Dia kata gitu ke kawan dia. Dia akad tu akad heboh. Aku beri tanah sebidang ni kepada kamu. Dia zong dia tak jadi dia beri. Tu tanah ayah dia. Bukan tanah dia pun. Mana sah beri tanah ayah kepada orang bukan tanah kita. Badak ni. Tiba-tiba, walaupun dia zong bukan tanah dia, wakil sebenarnya tanah dia. Sebab ayah dia baru mati setengah jam saat ni. Nak cerita. Jadi wakil tanah dia kedok, tanah dia lepas dia mati. Sebab dia penerima pusaka, maka sah dia beri tu. Walaupun zong dia hanya bermain-main saja nak bohong kawan dia, tetap sah. Sebab wakil sebenarnya memang tanah dia. Ini contoh. Dia tengok budak lelaki ni nampak duk main rumah dia. Minat kepada anak perempuan dia. Budak lelaki ni pula jenis luru bendu sikit. Dia pun tanyalah hok main ke budak tu. Awang nak nikah dengan anak pocik ke? Dah ada dah duit? Ada ni RM50 ni. Tak apalah. RM50 tu buat mas kahwin lah. Dia pun peganglah tangan budak tu. Aku nikahkan di kau. Faham tak ni? Zong di hati dia ni tak jadi. Sebab saksi tak ada. Wali ada. Penganting ada. Saksi mana? Tak ada. Dia pun buat main. Aku nikahkan di kau begam. Dengan mas kahwin RM50 tunai. Budak tu pun, aku terima nikahnya. Berbetulan luar pintu tu ada orang, dua tiga orang mari nak jumpa dengan dia. Dengar molek melada akad nikah ijab kubur tu. Soh molek melada, jadi tu laki lah, laki bini lah. Ha. Pada di situ zong dia main. Tapi sebab tak ada saksi. Tapi wakil dia sebenar-benar ada saksi di luar pintu. Maka soh tak? Soh. Walaupun zong dia main. Ha, itu dalam bak akad. Dalam bak ibadat ni, zong kena ada. Betul kena ada. Kalau dia tidak zong masuk waktu, tak. Semain tidak soh walaupun berbetulan waktu masuk. Ha, kita nak pergi pulak ni. Dia zong masuk waktu. Dia tengok jarum jam. Allah tengok jarum jam. Mana ni? Pukul 2 dah. Ha, dia pun bangun-bangun. Pina-pina mata tengok pukul 2. Dia pun semayang. Semayang Zuhur ni. Pukul 2. Zuhur masuk banyak dah lah. Dia pun semayang. Tahan tak ni? Semayang. Tengok-tengok. Eh. Sudah semayang lama tu. Pukul 2 dia semayang. Dia kita tengok pada jam tu. Tahan tak ni? Dia pun tengok semula. Tengok semula. Ha? Ataupun duduk dia lepas semayang. Orang baru bang. Ha, orang baru bang. Faham tak ni? Ha, orang baru bang. Dia pun tengok balik. Oh, pukul 2 apa? Pukul 1. Ha, ni. Tu kata boleh jadi mata tu tersilap pandang. Boleh jadi mata tu tersilap pandang. Lepas tu macam mana semayang? Sekarang ni dia semayang kerana dia mengetahui masuk waktu. Sebab dia tengok jarum jam sudah pukul 2. Jadi pukul 2 memang sudah masuk waktu. Pukul 2 memang sudah masuk waktu. Faham tak ni? Dia pun semayang Zuhur sudah. Tiba-tiba dengar orang bang. Tengok-tengok sebenarnya bukan pukul 2 tadi. Pukul 1. Semayangnya tidak sah. Sebab walaupun dia mengetahui masuk waktu. Tapi salah. Tidak tepat. Semayang dia kena semayang semula. Ha, dia gitu. Itu kalau dia tersalah tengok jarum jam. Ataupun dia tengok jarum jam pukul 2. Dia pun semayang Zuhur. Jarum jam tu anak dia pusing. Contoh. Nyata kemudian. Di semayang tu Zuhur belum masuk. Maka semayang tu tidak sah. Walaupun dia mengetahui masuk waktu tapi tersalah. Maka hukum semayang dia tidak sah. Dia kena semayang semula kemudian. Habis. Kalaulah dia sedar-sedar daripada tidur, tengok Allah lewat dah ni pukul 5 dah. Zuhur habis dah. Dia memang tak tidur sedar sungguh. Dia tengok pukul 5. Pukul 5 ni waktu asar dah lah. Tanda ni. Dia tak semai Zuhur lagi. Dia tak semai Zuhur lagi.
2: Saya pun tak faham ni sebut apa tu. Ni Mok Ani ni. Tak apalah. Kita abaikan tu dulu. Ustaz, tak faham. Tak faham dia kata benda.
1: Oh, dalam wasak ni ditanya masalah kiblat.
2: Kiblat. Kalau masalah kiblat tu. Syarat-syarat sos mayang.
1: Yang keempat nanti.
2: Nanti yang dulu dah.
1: Nanti.
2: Nama Yo Kalan Store. Nanti dah dulu. Tapi ustaz dah ambil dah.
1: InsyaAllah yang keempat sempat hari ni rasanya. Sebab yang ketiga tu tak panjang mana bicara. Sempatlah masuk yang keempat tu. Yang keempat tu sebab saya ambil gambar dah. Yo Kalan Store ni. Saya ambil gambar dah. Tak apalah tu hak WhatsApp. Sebab dia tajuk tak masuk lagi.
2: Ustaz yang ambil gambar kot telefon. Lepas tu dia boleh tengok balik.
1: Boleh tengok balik. Saya ambil gambar. Jadi kita pergi pada cerita. Dia bangun tidur. Zuhur tak semayang lagi. Tengok-tengok pukul 5. Allah lah terlepas dah Zuhur. Tandaan ni? Terlepas dah Zuhur. Dia pun ambil semayang. Dia pun semayang Zuhur niat qadak. Ada ni. Dah pukul 5 dah. Memang habis dah tu Zuhur. Sekejap tu. Orang pun bang asuk. Ha, mana? Dia tengok pukul 5 tu. Pukul 4. Ha, dia apa? Pinah mata kerana baru bangun tidur. Dia pinah mata kerana baru bangun tidur. Dia tengok-tengok Allah pukul 5. Nah, iyalah hari ni Zuhur tak semayang lagi. Ha, Dia pun cepat-cepat-cepat ambil semayang. Dia pun semayang zuhur, niat qada. Dia semayang zuhur, niat qada. Padat ni. Dah pukul 5 dah ni zuhur. Memang habis dah. Asal masuk tadi dah pukul 5 ni. Sudah dia semayang berehat, orang pun bang. Kena-kena masa dia semayang tadi, waktu zuhur masih lagi ada. Waktu zuhur masih lagi ada. Tapi dia niat qada sebab dia ingat pukul 5. Kena pukul 4.
2: Salah tengok jam tu.
1: Salah tengok jam, mata pina bangun tidur ni kan. Tengok jarum jam. Kali ni dah tengok jarum jam dah. Tengok jam dalam telefon. Jarum dalam telefon bukan pakai jarum. Dah okey lah dia. Mata kita ni boleh ni. Tersilap tengok. Boleh jadi. Boleh jadi tersilap tengok. Jadi dia pun niat lah zuhur tu qada pukul 5 petang. Kena-kena. Waktu tu pukul 4. Waktu zuhur masih lagi ada. Soh dah semayang dia. Dia mengetahui waktu sudah habis. Sebab pukul 5 petang. Tapi waktu sudah habis tu waktu masuk tak lagi sebenarnya. Waktu masuk dah lah tapi habis dah. Maka dia sah semayang dia. Tapi tadi dia niat qada. Sekarang ni baru pukul 4 petang. Mana niat qada? Faham tak ni? Mana niat qada? Sebab pukul 4 petang waktu zuhur masih lagi tunai. Waktu zuhur masih lagi tunai. Ada ni. Dia walaupun dia niat qada, semayang tu tetap sah, tetap boleh pahala tunai walaupun dia niat qada. Sebab kita semayang ni sidang pendengar, kita niat tunai adaan. Kita niat qada dalam niat kita tu lah. Sunat saja. Kalau kita semayang kan, wajib kita niat kosok, ta'aruk, ta'ayun. Saja aku semayang, fardu, zuhur. Tunai ke, kodok ke, tu niat tunai, sunat. Niat kodok, sunat. Sekarang dia niat kodok sebab ingat dia waktu habis. Tapi waktu belum habis. Maka semayang tu jadi tunai dengan sendiri. Faham tak? Tu dia kita ambil tukar masalah pula. Tukar masalah. Dia tidur tengah hari. Dia bangun-bangun-bangun tengok pukul 4. Waktu 4 ni waktu zuhur masih lagi ada. Dia pun semayang, dia pun segera ambil semayang sebab pukul 4 ni nak habis waktu zuhur dah. Dia pun semayang zuhur, niat tunai. Pukul 4 kan? Zuhur ada lagi. Sudah semayang, ditunggulah. Bilalah orang nak bangsa ni. Orang bangsa nak main segera dah lah. Sebab dia semayang dia lagi ni, duduk atas jadah lagi ni. Tunggu punya tunggu, tak ada bangsa. Kena-kena. Hak dikata pukul 4 tu, waktu zuhur masih lagi ada, tunai. Bukan pukul 4, pukul 5 lebih dah. Orang bangsa tadi dah. Orang masjid balik belaka dah, mau tidur. Jadi dia semayang zuhur, ingatan dia pukul 4 zuhur jadi tunai lah. Tiba-tiba hakikatnya waktu zuhur sudah berakhir sebab pukul 5 dah. Kalau dalam sembahyang tadi dia niat tunai, semayang tu sah, jadi namanya qada walaupun niat tunai. Sebab waktu masuk cuma waktu sudah berakhir tu je. Ini saya cerita ni kalau mengetahui masuk waktu. Faham tak? Ni janji mentah masuk waktu je. Kalau belum masuk waktu, tadi ingat ke zuhur masuk dah, kena-kena pukul 12, dia semayang zuhur dah, waktu belum masuk. Maka zuhurnya tidak sah. Kalau dia semayang zuhur di akhir waktu, ingat ke waktu masih lagi ada, dia pun semayang zuhur niat tunai, kena-kena waktu sudah berakhir. Sah je. Tapi semayang dia qada. Dia semayang zuhur ni pukul 5 petang, dia pun niat qada lah sebab pukul 5 petang, waktu asar dah. Kena-kena yang betulnya baru kompak. Mana waktu masih lagi ada. Semayang itu sah. Jadi semayang itu jadi tunai. Jangan kita tersalah waktu belum masuk. Situ. Sekarang ni kita semayang betul dah. Mengetahui masuk waktu. Tengok jarum jam, tengok takwing, mengetahui masuk waktu dengan zan. Kita pun semayang. Sebenarnya takwin tu betul. Jarujang kamu tengok tu salah. Jam tu anak pusing ke ataupun mata kamu tak berapa nak jelas ke. Jadi kamu mengetahui waktu tu ada syarat ni. Tapi tidak betul dengan hakikatnya sebab waktu belum masuk. Jadi zuhur semayang pukul 12 tu kita kata tak sah sebagai zuhur tunai pada hari tu. Tapi kalau seseorang dia ada hutang zuhur pada masa dahulu, hak diwajib kena qada zuhur tinggal pada masa dahulu, maka semayang zuhur yang diniat tunai untuk waktu hari tu yang waktunya belum masuk, jadi semayang zuhur tu jadi boleh tolak semayang qada yang hak di tengah qada zuhur lepas. Dia gitu. Ke saya cerita ni berbelit-belit ni. Sebab dalam FB pun tak ada soalan tu. Dalam TikTok ada soalan semayang jamak atau natilah. Atau soalan tu kena tukar stesen tu. Payuh kita nak tukar stesen. Tadi dalam TikTok ada tanya apakah makna zuhur. Tu pun tukar stesen kau tu. Jadi tak payuhlah kita sebut dah berulang kali kemukakan soalan yang berkaitan. Soalan
2: apa
1: bebas
2: yang kita belajar ni.
1: Belajar sekarang ni syarat solat sembahyang mengenai masuk waktu. Adapun soalan bebas selok nurani petang esok. Jangan tukar petang ni petang Isnin. Soalan bebas petang Selasa. Gitu tau. Kena ikut jadual lah. Sebab kita kalau kita nak respon soalan, maknanya bukan masalah kitab ni tak bergerak, bukan kita kena tukar tajuk pembicaraan. Jadi akhirnya yang kita bicara ni, tadi sebelum tukar tajuk saya bicara apa? Jadi pening pun untuk kamu nak ngajar. Tak ingat dah tadi cerita apa. Sebab dia panggil ni, dia lari tajuk. Yelah, contoh-contoh ni, betul tak betul, contoh tak tahulah. Kita belajar dalam kelas, cikgu ajar matematik, dia tanya soalan sains. Dah pening cikgu. Tanya cikgu ngajar sains, dia tanya matematik pula. Budak ni warna ni. Jadi tak kena ni, tak kena jadual lah kau panggil. Tapi kalau ada kesempatan boleh je nak responkan soalan tu. Tapi tak apalah, kita fokus kepada kitab idaman penuntut ni dahulu. Jadi syarat sosmen ketiga, mengetahui masuk waktu dengan yakin ataupun dengan zong. Kalau dia semayang tanpa mengetahui masuk waktu, dia hanya gamuk-gamuk sebab nak cepat, semayang itu tidak sah daripada awal lagi dah sebab syarat sah tidak lengkap. Walaupun tengok kemudian waktu sudah berbetulan masuk sekalipun, kalau dia tengok jam waktu masuk, dia pun semayang. Tiba-tiba waktu zuhur belum masuk, dia kata pukul 1:30 tadi, dah 12:30-nya, bukan 1:30 pun. 12:30. Mana apa ni, dia mengetahui masuk waktu tapi salah, waktu belum masuk, semayang itu tidak sah, dia kena semayang semula pada ni. Kalau di hujung waktu pula, dia ingat ke waktu habis dah zuhurnya, dia pun semayang zuhur niat qada, kena waktu belum berakhir, zuhur tu sah, jadi zuhur tu jadi pahala tunai walaupun niat qada. Dia akhir waktu, dia ingat ke waktu ada lagi, dia pun niat tunai, and dia ingat ke waktu habis dah, dia pun niat qada, kena bawa pukul 4 bukan pukul 5 pun. Mana waktu zuhur masih lagi ada walaupun dia niat qada sebab dia tersalah, semayang tu tetap sah sebagai semayang tunai. Gitulah. Ini tambah-tambahlah yang berkaitan dengan syarat sah semayang ketiga, iaitu masuk waktu. Jom lepas.
2: Nak masuk yang empat lah.
1: Yang keempat pula. Salah sebut nama tu apa kan? Terbelah kawan tu.
2: Tak apa. Kita nak masuk ke syarat-syarat sah semayang yang keempat. Kejap Ustaz. Kita dengar ni kejap.

0: Okey, jadi kita dah masuk syarat-syarat sah sembahyang. Keempat lah, menghadap kiblat iaitu Kaabah ataupun Baitullah di Mekah. Okey deh.
1: Kira keempat daripada enam syarat menghadap kiblat.
0: Jadi yang dengan pertama, kita ulang balik lah. Yang pertama, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci daripada najis yang tiada dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sembahyang. Tadi Ustaz, yang ketiga dia kan? Masuk waktu. Ini yang keempat dah. Menghadap kiblat iaitu Kaabah ataupun Baitullah di Mekah.
1: Jadi menghadap kiblat ni Kaabah lah. Kiblat sembahyang kita Kaabah. Kaabah tu dia kita panggil Baitullah. Kaabah kita panggil Baitullah. Di Mekah tu lah Kaabah. Tu kiblat kita. Kemudian menghadap pula dengan dada. Cuma masalah menghadap kiblat ni, dia dia bicara bawah tu. Dia bicara bawah.
0: Yang mana? Yang
1: lepas dua yang keenam. Kelima, menutup aurah. Keenam, mengetahui rukun-rukun sembahyang. Habis yang keenam tu, cuba tengok ayat dia. Dalam perkara menghadap kiblat, hendaklah seluruh badannya, terutama dada, bertentang dengan Kaabah dengan yakin. Kalau jika sembahyang berdekatan dengan dia.
0: Kalau buku hijau ni, dia muka surat 23 dah.
1: Yakin. Oh, muka sebelah dah.
0: Muka sebelah.
1: Tapi kemudian daripada tu sikit je. Kemudian tu sikit je. Jadi yang keempat ni menghadap kiblat, dia ada bicara di bawah. Yang kelima menutupi aurah, dia bicara di hadapan. Dia gitu. Dia bilang saja, tapi dia bicara pula kemudian. Cuma hok menghadap kiblat ni oleh kerana soalan tadi, hok dah soalan dia ni hok you kalang sto. You kalang sto. WhatsApp.
0: Ke WhatsApp ni.
1: Oh baru. Hok you dulu. Ambil you dulu.
0: Dia tanya jika kita tersesat dalam hutang, tak tahu arah kiblat tapi tahu masuk waktu, bolehkah kita ikut kiblat kita sendiri?
1: Dia apabila kita tak tahu kiblat tapi waktu masuk kita tahu. Sebab ada jarum jam. Tapi jam kita tu kalau telefon ada lah boleh tengok kiblat.
0: Kalau tak ada lain.
1: Tak ada lain. Jadi kalau masuk hutang, kita tahu masuk waktu kita pun sembahyang, tapi kita kiblat tak tahu, kita wajib ijtihad. Ijtihad mana asal? Kita wajib kena bersungguh-sungguh cari tandaan. Anggaran kita, matahari duduk sebelah mana? Kiblat kok mana? Kampung kita, kita masuk kampung kita daripada jalan mana? Anggaran saja. Kita pun letak kiblat ni sini. Pakai tu kena jangan bahar gambang. Bahar gambang luar tak faham pula. Bisa bahar gambang.
0: Jangan
1: bahar gambang ni sembrono.
0: Bahar gambang bahasa Borono lah.
1: Luar panggil sembrono. Sembrono. Pandai ni jadi jangan sembrono gitu. Jangan sembrono. Jadi sekarang ni dia kena mikir juga kau nak mana pun. Kena fikir dulu molek, matahari duduk sebelah mana apa semua. Kemudian kita anggarlah kiblat belah mana. Hok ni dalam TikTok ni kata kalau masuk hutang bawalah kompas. Natilah kompas tu. Kita cerita hok tak sangkalah. Sebab dia kata ni tersesat dalam hutang.
0: Iyalah.
1: Lepas tu dah bawa kompas, dia ingat ke sempat balik sampai Zuhur di rumah. Pandai ni. Sedar dia kata tu. Ni sebut dah soalan tersesat. Dia kena ijtihad. Kira-kira. Sini kiblat. Barulah semayang. Lepas tu sah. Pandai ni. Sah. Semayang kita. Sah semayang. Lepas tu kena mari cek balik kemudian. Kena mari cek balik ke kemudian. Dah. Tak kena cek balik. Jangan pula kita ambil. Sini aku semayang. Esok aku nak mari pulak. Bawa kompas. Kalau buat gitu, mari pulak bawa kompas. Apa yang dia jangka kiblat tu, kena saloh. Dia kena ulang balik semayang. Cuma gini Riza. Tu kalau seorang, macam you kalau seorang tanya tu. Tapi kalau berdua. Kalau berdua. Kawan ni kata, Belum ni kiblat kok ni.
0: Kok kiri.
1: Kok ni kata kok kanan. Ha. Maka kedua-duanya sos main dengan kiblat masing-masing tetapi tak boleh berjemaah. Ya. Tak boleh. Sebab kiblat masing-masing tak sama.
0: Jadi dia
1: dua-dua sos. Walaupun kanan kiri pun.
0: Mana dia dah ikut lah. Dia nak belah kanan ni belah kiri semayang
1: gitu. Ni dipikir-pikir. Dia nampak kok ni. Matahari duduk sini.
0: Kita pula kerah.
1: Kita pula nak. Bukan kerah ni. Dah kita nampak kok ni. Katuk kapung kita alik. Matahari duduk sini. Kok ni, kok ni. Mana? Masing-masing dengan ijtihad masing-masing. Maka masing-masing semayang dengan kiblat masing-masing. Dan semayang masing-masing sah. Jangan nak bertanding pula. Aku sedap alik aku ni. Mung ni salah ni. Mung tanduk, kita tanduk molek. Kita tanduk molek. Esok kita mari tengok pula. Aku nak tengok mana betul. Macam menyakit gitu. Dia pun tanduk lah masing-masing. Esok dia cap mari semula. Tempat tu. Tengok-tengok. Dua-dua salah. Dua-dua kena ulang balik semayang. Macam menyakit tu. Tak payah dah. Sesar-sesar dah. Okey. Semayang sah dah, tutup buku dah. Balik kapung, tutup mikir dah. Cuma antara dua orang tu tak boleh berjumpa. Sebab kiblat tak sama. Tapi nak cerita apa? Sah kedua-dua.
0: Jadi banyak juga soalan-soalan dalam
1: kemudian
0: ni.
1: dalam
0: Maknanya saya nak, kita nak minta Umar Ani ni lah. Kalau boleh tanya soalan tu biar kita faham. Kita tidak faham. Apa dia ketulis, tak tahu.
1: Ini orang kita, orang ni, orang WhatsApp lagi ni.
0: WhatsApp
1: lagi, orang yang terakhir,
0: atas tu.
1: Kita ada waktu tinggal 5-6 minit je lagi ni.
0: Mana orang atas nombor tu, tak ada
1: nama tu.
0: Dia tanya, kalau seandainya saya dah niat tunai kerana yakin masih ada waktu.
1: Pukul 4 petang ni, Zuhur ada lagi waktu.
0: Tengah-tengah sembahyang, terpandanglah jam.
1: Terpandang jam.
0: Tertengok jam lah.
1: Tertengok jam.
0: Menunjukkan dah masuk waktu lain.
1: Pukul 5 petang dah.
0: Saya berhenti sembahyang akad tabir, niat qada semula. Berdosa ke berhenti sembahyang tadi? Dia tanya.
1: Berdosa lah berhenti sembahyang tu. Semayang tu yakin waktu masih lagi ada. Niat tunai. Tengok semayang, tengok jam hot depan tu berkali. Ada waktu lagi. Tengok jam hot atas tu, tengok semayang. Pukul 5 dah. Jangan berhenti semayang. Semayang tu tetapi semayang tu tertukar daripada tunai jadi kodok dengan sendiri walaupun kita niat tunai. Jangan berhenti semayang. Yang berhenti semayang. Berdosa berhenti semayang tu. Tak ada berhenti semayang. Sebab apa? Semayang tu pandan. Jangan berhenti. Dah berhenti dah tu. Memang jangan berhenti lah. Dalam hot TikTok ni, kalau aplikasi kiblat beza, handset dua-dua beza, nak ikut mana? Ikut hot masing-masing. Ikut hot masing-masing. Dan masing-masing boleh. Cuma dalam TikTok tu ada soalan tu, bulu kucing termasuk syarat sah. Yang kedua tu Ustaz. Bulu kucing. Dia gini, bulu kucing tu najis juga. Bulu kucing najis tapi dimaafkan. Tapi syarat jangan banyak hati dia. Cuma dalam kita, ada lagi 4 minit lagi. Dalam WhatsApp kita ni. Syarifah Nur Rashidah tu. Tu kita soalan terakhir. Soalan terakhir dia tu. Cuba Syarifah Nur Rashidah. Sikit baru.
0: Yang WhatsApp
1: mana? Bukan. Facebook.
0: FB.
1: Ada tu.
0: Kejap. Tak jumpa cari tu. Tadi ada ni. Syarifah dia. Saya dah jumpa.
1: Ini saya ada. Saya jamuk takdim. Maghrib isyak jamuk takdim. Mayam kerja setengah malam lah. Kemudian bila dah masuk waktu isyak, saya baru perasan kiblat salah. Sebab entah kenapa saya terburu-buru solat. Lupa cek kiblat. Saya masih musafir. Adakah boleh qadak qasar dan jamak solat tadi?
0: Baik ke soalan tu?
1: Dia sekarang ni apabila kiblat dia nyata salah dan dia sedar, semaya tidak sah. Pandai ni. Tapi masa sekarang waktu isyak sudah masuk. Berarti dia tidak niat jamak takhir. Pandai ni. Tadi kena faham soalan dia ni. Nampak?
0: Lepas tu Syarifah Nur Rashidah tu ditanya soalan lagi tu.
1: Dan kita cerita ni dulu. Soalan orang lain pula. Ikut kiblat dia kata. Lepas tu dia salah kiblat juga tu. Salah kiblat. Dan sekarang kita gini. Soalan pertama dia. Dia semayang jamak takdim. Semayang maghrib dengan isyak. Kita kata semayang 7:30. Semayang maghrib siap. Semayang isyak siap. Tiba-tiba masuk waktu isyak dah ni. Habis dah waktu maghrib. Tengok-tengok kiblat semayang maghrib isyak tadi tu tak betul. Tak betul. Maka dua-dua semayang tidak sah.
0: Kena semayang lagi.
1: Semayang semula, semayang semula lah. Tapi semayang tu nak panggil apa? Nak panggil jamak takhir tak boleh. Sebab kamu tak niat pun dalam waktu maghrib untuk jamak takhir. Lepas tu semayang tu, maghrib nama kodok, isyak nama tunai lah. Isyak lah. Lepas isyak dah kan, isyak tunai lah. Dia kena kodok maghrib dan dia semayang isyak tunai. Tapi bukan jamak takhir.
0: Tak boleh lah. Sebab dia niat jamak.
1: Sebab dia tak niat dalam waktu maghrib tadi untuk jamak takhir. Sebab dia main jamak takdim dah 7:30 tu. Main maghrib dah siap-siap. Main isyak siap-siap. Jamak takdim.
0: Jamak takdim.
1: Kalau waktu maghrib masih lagi ada, jamak takdim semula lah. Maghrib isyak tu. Kalau pukul 8 tengok kiblat salah. Sebenarnya semula maghrib isyak. Sekarang ni dia kata lepas isyak baru dia sedok, kiblat dia salah. Maka bila kiblat salah, nyata kemudian maghrib tidak sah, isyak tidak sah. Sekarang ni tapi pukul sekarang ni lepas setengah dah, waktu isyak dah masuk dah ni. Nak jamak takhir tak boleh lah. Sebab dia tak niat.
0: Jadi dia semayang isyak,
1: dia semayang maghrib kodok, dia semayang isyak tunai. Tidak ada jamak takhir. Tetapi isyak boleh boleh kosar ke tidak? Isyak boleh kosar. Sebab dia tinggal solat isyak boleh tak apalah, isyak kosar lah sebab dia dalam musafir. Maghrib nak kosar ke mana pula? Isyak kosar lah. Tapi tak ada jamak lah. Jadi maknanya sebab maghrib niat kodok pukul 8:30 ni, sebab isyak niat tunai. Tapi bukan jamak takhir. Jadi isyak boleh kosar ke tak? Isyak boleh kosar sebab dia dah masih dalam musafir.
0: Jadi isyak 4 rakaat jugalah.
1: Kosar lah. 2 rakaat.
0: Kalau untuk kosar, kalau dia tak, dia semayang jamuk, jamuk biasa.
1: Dan sekarang tak jamuk lah. Dia tak jamuk. Dia hanya kosar isyak saja. Bukan usah letak jamuk. Maghrib tu nama dia kodok sebab pukul 8:30 dah. Isyak barulah nama dia tunai. Tapi bukan jamuk takhir. Bukan jamuk takhir. Jadi kita insyaAllah untuk minggu depan kita akan masuk di syarat sah yang kelima, menutup aurah. Jadi keempat menghadap kiblat, huraian dia di bawah. Nanti kelima menutup aurah pun dia akan bicara huraiannya di kemudian.
0: Yang kelima ni menutup aurat, dalam kurungannya menutup
1: warna kulit. Warna kulit. Mana kalau dia pakai pakaian bayang. Bayanglah kain tu nipi. Nampaklah betih dengan peha. Tapi nampak tak warna kulit? Nampak lah. Ini bukan plastik ni kain. Maka sah lah.
0: Baik.
1: Tapi jangan duit napok gitu. Kain tu bayang, duduk dekat cahaya lampu pula, cahaya matahari kot luar, kawan napok benda lain kan pula kan. Tapi nak ceritanya, sah tak? Sah. Sebab masih lagi menutupi warna kulit. Walaupun terbayang dia punya kaki sekalipun. Jadi itu insyaAllah untuk minggu hadapan.
0: Baik. Terima kasih sekali lagi kepada yang bahagia Ustaz Manjuddin Wan Jaafar atas ilmu yang yang dikongsikan bersama dengan rakan-rakan kita hari ini melalui Radio Terengganu FM. InsyaAllah minggu depan yang kita janjikan yang kenang dah tak? Yang kelima menutup aurat ataupun dalam kurangannya menutup warna kulit. Jadi sebelum berpisah ni, saya nak minta pohon sedikit doa lah penutup daripada yang bagi Ustaz Wan Junaidi. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma abtah alayna futuhal arifin. Allahumma alimna ilma akadamin. Bapa imna famasabikin. Warzukna rukat talibin. Allahumma zidana ilman wa alhikna bisalihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Who should I give my

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, satu hari Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah suatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini, membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama, sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 helai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita.

0: Dengan FM Masyarakat Ceria 7.24 Mahabri 7.25 minit malam, dan seperti mana biasa kita akan ikuti pula bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang diterbitkan untuk siaran oleh Rosi Zagani, dan bacaan malam ini akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Haji Ismail Embong. Beliau akan menyampaikan surah Sad ayat 1 hingga 25. Dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Wal Qur'ani dzil

وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Dengan FM Mesra Ceria dah pun 7.46 ini malam. InsyaAllah saudara, selepas lagu nasyid ini kita akan ikuti hidayah ulangan hari ini yang diterbitkan untuk siaran oleh sahabat saya kejap lagi dengan akan disampaikan oleh yang berbahagia Dr. Najihah Abdul Wahab dengan tajuknya Marhabah dan Mahabah dan Persaudaraan. Kita ikuti hidayah ulangan selepas lagu ini.

0: 6.9, kita dah pun 7.51 minit malam. Waktu salat isyak bagi seluruh daerah negeri Terengganu, 8.22 minit malam bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. 8.24 pula bagi daerah Besut Setiu. 8.23 Hulu Terengganu. Dan bagi daerah Kemaman dan Nun, salat fardu isyak ialah pada pukul 8.22. Dan kita ikuti pula hidayah ulangan yang saya janjikan sebentar tadi, akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Najihah Abdul Wahab, dengan tajuknya Mahabbah dan Persaudaraan. Kita ikuti hidayah ulangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Slot perkongsian kita pada petang ini adalah kita bercakap tentang mahabbah dan persaudaraan. Jadi untuk tajuk ini kita sama-sama kita renungkan satu ayat yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Ayat ini adalah ayat yang cukup biasa kita dengar. Ayat tentang ukhuwah, ayat tentang mahabbah, dan di mana-mana pun kita pergi biasanya ayat inilah yang akan kita dengar. Namun setakat manakah kita menghayati dan menjadi amalan dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi dalam ayat ini Allah mengaitkan bahawa tidak akan beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudara dia sesama Islam seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Allah kaitkan rasa kasih itu dengan rasa iman, nak menunjukkan kepada kita bahawa apabila ada iman, ada kasih sayang. Apabila ada kasih sayang, kadang-kadang kalau tidak dilandasi dengan iman, maka itu adalah kasih sayang yang kosong semata-mata. Jadi syarat untuk menjadi orang yang beriman ini antaranya adalah perlu ada perasaan kasih dan sayang sesama saudara Islam kita. Dan orang yang kuat imannya, semakin sayang dia kepada saudaranya seperti mana dia sayang kepada dirinya sendiri. Kunci kita nak bagi tahu, tak kenal maka tak cinta, tak beriman maka tak ada sayang. Ha, itu kunci yang kita nak bagi tahu dalam mukadimah kita. Jadi untuk itu kita lihat beberapa siri dalam didikan Islam ini. Allah mengajar kepada kita bahawa kunci utama untuk mempertahukan persaudaraan sesama manusia ini adalah mahabbah, iaitu kasih sayang sesama manusia. Dan mahabbah fillah ini, mahabbah cinta kasih sayang al-mutahabbin fillah ini, orang yang berkasih sayang kerana Allah ini, orang yang bersaudara kerana Allah ini, tidak akan wujud kasih sayang itu melainkan dengan iman yang kuat. Jadi kasih sayang dan iman ini adalah dua benda yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan. Jadi kita tak boleh nak cakap orang tu kuat iman tapi tak ada perasaan sayang pada saudara dia sesama Islam, tak boleh. Orang itu ada perasaan sayang tapi tak beriman, tak juga gitu. Jadi dia dua benda ni mestilah sentiasa berkait. Sebab itu kita apabila kita ada perasaan kuat persaudaraan itu, kita akan ada rasa yang kalau orang sebut cubit peha pekanan, perkiri pun terasa. Jadi saudara-saudara Islam kita walaupun berjauh berada di sana, di bumi Palestin, tak kira di mana sahaja, kalau kita ada keimanan yang tinggi, kita akan ada rasa kasih sayang yang tinggi kepada mereka walaupun mereka jauh. Apatah lagi saudara mara kita yang dekat. Jadi kalau begitu, kalau kita ada perasaan yang macam tu, kita kasih mereka seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri, kita sanggup korbankan sebahagian daripada kepentingan diri kita untuk mereka, maka itu adalah tanda-tanda keimanan yang ada pada diri kita. Jadi setakat mana masing-masing kita mungkin boleh muhasabah diri kita masing-masing, setakat manakah kita ada perasaan ukhuwah ini, kekuatan ukhuwah ini ada tumbuh dalam jiwa kita. Apabila kita lihat ada jiran tetangga kita yang sedih ataupun yang tak cukup keperluan ke apa ke, ada jiran kita yang anak-anak yatim, ada jiran tetangga kita yang mak meninggal, ayah dah meninggal, ataupun ayah strok, anaknya seorang tak jaga, makan tak terjaga, sejauh manakah keprihatinan yang boleh kita tunjukkan? Itu adalah bibit-bibit keimanan yang ada pada diri kita. Semakin kita perhatin, semakin kita cakna mereka, semakin kita sanggup mengorbankan kepentingan diri kita untuk golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini, semakinlah meningkat iman kita. Jadi dua benda ini sentiasa berkait, sentiasa berkait dan dia tidak boleh dipisahkan. Sebab itulah disebutkan bahawa innallaha Iza ahabba abdan hubbiba alaihil ma'ruf. Sesungguhnya Allah itu, apabila Allah sayang kepada seseorang hamba itu, Allah beri kepada hamba itu rasa cintakan benda-benda ma'ruf ini, benda-benda kebaikan ini. Kita cintakan kerja-kerja amal ma'ruf nahi mungkar ini apabila Allah campakkan rasa kasih sayang kepada diri kita. Jadi kasih sayang yang Allah bagi pada kita itu, kita boleh kongsikan dengan komuniti, dengan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Okey, tak adalah kita ada jiran. Jiran kita mungkin bukan semua yang bernasib baik, kan? Jiran kita ada yang ada masalah yang macam-macam. Ada yang balu, ada yang ditinggalkan anak kadang-kadang. Ada yang memang kadang-kadang ada jiran yang tak makan pagi, makan petang je. Macam-macam ya. Jiran yang tak mampu nak menyekolahkan anak-anak. Ada. Jadi setakat manakah kita boleh membantu mereka, keprihatinan kita? Jadi itu menunjukkan keimanan yang ada pada diri kita. Bila kita kasih mereka seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri, kita prihatin, kita ambil berat, kita ambil cakna, kita ruangkan sedikit masa, kita hadkan sedikit belanja katakan untuk menolong mereka, itu membuktikan kita masih lagi ada keimanan. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi keimanan. Dan semakin tinggi keimanan itu, pengorbanan pun semakin besar. Ya. Jadi dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak kita lihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya adalah seorang yang mengambil berat tentang perasaan mahabbah, tentang ukhuwah, tentang ikatan persaudaraan sesama Islam ataupun sesama tetangga, kita lihat. Dan dalam hal ini kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sendiri pernah mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ini mempunyai jiran. Jiran aku ini, aku dah bersabar dah. Aku sedar maknanya hak-hak yang wajib ditunaikan oleh seorang jiran kepada jiran tetangganya. Nak menjaga hak jiran, nak berbuat baik kepada jiran. Namun ya Rasulullah," sahabat ni mengadu, "aku kadang-kadang tak mampu nak buat benda-benda macam ni. Tak boleh nak buat. Sebab apa? Kerana kesakitan yang aku terima daripada jiran aku. Jiran aku ini jenis yang kita kata, orang sekarang ni guna istilah mulut tak ada insurans, kan? Jenis yang laser lah sikit, kita kata bahasa kita sekarang ni. Jenis yang cakap kasar. Jadi macam mana aku boleh nak buat makruf, nak boleh buat kebaikan-kebaikan kepada jiran tetangga aku ni? Bukan aku tak nak tolong ya Rasulullah, tetapi kesakitan yang aku terima daripada mulut dia tu aku tak tahan, tak boleh nak bersabar ya Rasulullah." Jadi apabila sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa petua yang Rasulullah bagi? Okey, Rasulullah bagi petuanya, hak-hak jiran itu bukan sekadar memberi kebaikan, mengambil perhatian, bukan sekadar itu, tapi antara hak jiran juga adalah supaya kita ini bertahan dengan dan bersabar dengan kekurangan yang ada pada jiran kita. Itu juga sebahagian daripada hak jiran. Jadi sekarang ni kalau kita bercakap tentang persaudaraan, mahabbah dan hak sesama jiran, orang mungkin nampak kita perlu buat baik dengan jiran kita. Itu je kan? Tapi kadang-kadang kita tak bincang macam mana kita nak menahan kesakitan yang kita terima daripada jiran tu. Sebab jiran ni banyak, banyak type dia, kan? Ada type art, kita kata ada type yang macam-macam jenis. Jadi nak bersabar dengan jiran tu, itu juga adalah sebahagian daripada hak yang kita tunaikan pada jiran. Jadi kalau kita dah bersabar, dah dapat bersabar dengan jiran tetangga, kesakitan, apa benda penderitaan yang kita terima, hasil daripada kekurangan yang ada pada jiran kita, maka itu adalah juga membuktikan kita dah tunaikan hak jiran. Selagi mana kita boleh bersabar, kita dah tunaikan hak jiran. Dan Rasulullah pesan pada sahabat yang mengadu ini, selagi mana kamu boleh bersabar dengan kerenah buruk yang kamu terima daripada jiran ini, maka selagi itulah Allah akan bersama-sama kamu. Jadi ihfazillah yahfazuka. Peliharalah hak-hak Allah ini, maka Allah akan pelihara kita. Jadi kalau kita kata kita tak boleh nak kekalkan persaudaraan, kita tak boleh nak jaga kebaikan-kebaikan yang perlu kita jaga, hak-hak jiran kita tak boleh tunaikan, itu sebenarnya kesabaran kita itu membuktikan kita dah tunaikan sebahagian daripada hak-hak jiran yang dianjurkan oleh Islam. Jadi hak jiran ni bukan buat baik saja, tahan sabar dengan kesakitan, dengan kerenah-kerenah buruk yang kita terima daripada jiran itu juga menunjukkan kita dah tunaikan sebahagian daripada hak-hak jiran itu, ya. Jadi dalam Islam, mahabbah ataupun persaudaraan ini Rasulullah, Allah tak ajar sesama makhluk sahaja. Jadi kalau kita lihat dalam sirah sebenarnya, persaudaraan, ikatan ukhuwah, ikatan mahabbah ini, Rasulullah dah ajar dah, start daripada hubungan antara jamadat, hubungan antara yang bukan makhluk pun, hubungan antara bukan sesama manusia dengan binatang pun, ada juga ikatan ukhuwah dan mahabbah itu. Ada tingkatan-tingkatan dia. Sebab itulah Ibrahim bin Adham pernah mengungkapkan bahawa al-mahabbah ini, mahabbah ini adalah samaratul ma'rifah. Mahabbah ini adalah buahnya ma'rifah. Semakin orang itu tinggi ma'rifah dia pada Allah, semakin tinggi mahabbah dia. Ya, sesama Islam, sesama saudari Islam. Jadi setakat mana makrifah dia pada Allah, maka setakat itulah mahabbah dia sesama insan. Ini adalah ungkapan yang pernah diungkapkan oleh Ibrahim bin Adham. Faman arafallaha ahabbahu, waman ahabballah ahabba rasulahu, waman arafa rasulallah ahabbahu. Jadi barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan cinta pada Allah. Barang siapa yang cinta pada Allah, maka dia akan dicintai oleh Rasulullah, kan? Barang siapa yang mencintai Rasulullah, nescaya Rasulullah juga akan cinta kepada dia, ya. Jadi Nabi ajar kita untuk melahirkan rasa mahabbah ini dengan pandangan hayah, iaitu pandangan yang hidup, ya, pandangan yang hidup. Maksudnya kita melihat alam sekeliling kita ini dengan pandangan mahabbah, bukan sekadar sama manusia, dengan pandangan mahabbah. Maksudnya kita mengembalikan kekhalifahan kita apabila melihat dunia, dan kita melihat sesuatu itu dengan rasa cinta. Sebagai contohnya, kita lihat Rasulullah pernah melihat Bukit Uhud, kita katakan Bukit Uhud, dan Rasulullah pernah menyebut Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud itu adalah bukit yang kami cinta padanya, kami sayang padanya. Sebab itu kita pernah dengar riwayat bahawa Rasulullah itu, bukit Uhud tu pernah nak bergerak bersama Rasulullah, kan, ketika nak berhijrah. Sebab apa? Kerana cinta dan kasih sayangnya Uhud itu pada Rasulullah. Rasulullah sayang pada Bukit Uhud, dan Bukit Uhud itu juga sayang pada Rasulullah. Ni antara jamadat ni, manusia dengan jamadat, maksudnya boleh wujud hubungan kasih sayang itu. Jadi Islam menanamkan rasa kasih sayang, rasa mahabbah, rasa persaudaraan ini bukan sekadar sama makhluk, bahkan sesama jamadat, benda-benda yang selain daripada makhluk pun. Allah mengajar kita untuk sentiasa berkasih sayang, ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, sehingga kan ketika Uhud tu, Bukit Uhud tu nak bergerak, usbud ya Uhud, Rasulullah pesan tu, kekal kat situ Uhud, jangan bergerak, kekal kat situ, ya, jangan bergerak. Nak menunjukkan kekuatan kasih sayang itu, apabila kita sayang pada seorang, maka rasa kasih sayang itu dia akan kembali pada diri kita. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak ada perasaan rahmat dan kasih sayang ini tidak akan dikasih sayang, dirahmati. Orang yang tidak merahmati tidak akan dirahmati. Kita tak sayang pada orang, kita nak suruh orang sayang kat kita, tak boleh. Dia tak akan berlaku gitu. Jadi orang yang ada sifat penyayang, maka kasih sayang dia itu akan menebar pada orang-orang yang disayang, dan kasih sayang dia itu akan meresap, datang balik pada diri dia, nak bagi tahunya macam tu. Sama juga dengan kisah ketika Rasulullah membaca khutbah di mimbar, pelepah tamar yang boleh menangis, kerana Rasulullah selepas daripada tu ada mimbar baru dah, pelepah tamar tu boleh menangis. Macam mana bolehnya menangis pelepah tamar itu? Adanya perasaan tautan, perasaan yang kuat antara Rasulullah dengan pelepah tamar itu. Jadi itu adalah contoh-contoh antara jamadat. Apatah lagi contoh-contoh yang selain daripada jamadat. Contoh selain daripada jamadat, sebagai contohnya dengan binatang, ya. Dengan binatang kita lihat ada juga Rasulullah bawa satu contoh sebagainya dalam sebuah hadis yang sahih. Dia ceritakan bagaimana kisah seekor unta yang diikat oleh tuannya. Unta itu diikat. Apabila unta itu diikat, Rasulullah pergi tanya, kenapa unta itu diikat? Jawab tuannya, kerana dia ni bahaya. Unta ni bahaya. Dan Nabi lalu pergi dekat unta tu, seolah-olah Nabi mendengar aduan daripada unta tu. Jadi bila Nabi pergi kat unta tu, unta tu tunduk. Tunduk seolah-olah memberi hormat kepada Nabi. Jadi macam mana kata bahayanya tu? Maksudnya gitulah. Tunduk bagi hormat. Jadi dari situlah kita nak bagi tahu, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak ada perasaan kasih sayang pada binatang sekalipun, binatang itu tidak akan ada rasa kasih sayang pada dia. Itu contoh pada seekor unta, kan? Bagaimana contoh kalau kita lihat kita pada hari ini, setakat mana ihsan kita, sayang kita pada binatang, kan? Ha, dengan kucing sebagai contohnya. Sahabat ada yang suka kucing. Kalau Abu Hurairah tu diibaratkan baju dia ni, lengan baju dia tu besar, dia letak kucing-kucing ni dalam lengan baju dia ni, kan? Sukanya sahabat pada binatang. Kita macam mana ya, kita pada hari ni kalau kucing datang tu kadang-kadang nak minta, bukan nak minta makanan sweet sour yang kita nak buka puasa tu, nak minta sisa je. Kadang-kadang pun kita halau, kan? Kurangnya perasaan kasih sayang yang ada dalam diri kita ni, gersangnya kita. Kucing kalau datang tu, lepas ni kalau kucing datang tu, bagilah apa-apa pun, jangan tak bagi. InsyaAllah akan murah lagi rezeki kita selepas pada tu. Hatta bagi tulang ikan sekalipun, jangan sekali-kali kita halau. Kadang-kadang itu janji Allah nak tengok setakat mana penyayangnya kita dengan kasih sayang kita pada binatang itu, maka Allah akan campakkan kasih sayang Allah pada kita. Jadi itu adalah contoh yang Rasulullah bawa ya, untuk kita menilai diri kita sendiri sejauh mana perasaan mahabbah yang ada pada diri kita. Dan mahabbah ini memanglah berkaitan dengan ukhuwah. Dan apabila kalaulah kita dah ada perasaan mahabbah ini dengan selain daripada makhluk Allah ini, dengan binatang-binatang, dengan alam-alam yang kita pandang hari-hari ini, nescaya kita akan kuatlah persaudaraan kita sesama insan. Dia clue dia kok situ. Dia tak boleh lari. Kita tak boleh kata kita ni sayang, kuat persaudaraan sama insan. Tapi dengan binatang, kita tak endah. Tak akan berlaku gitu. Dia mestilah benda itu, kasih sayang itu, dia menebar sesama manusia, kemudian dengan makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada. Benda-benda yang jamadat dan binatang-binatang. Dia akan jadi macam tu. Jadi kasih sayang yang ditunjukkan ini membuktikan sebenarnya keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apabila wujudnya kasih sayang ini, maka seperti mana hadis yang kita baca pada awal-awal tadi, tidak beriman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya seperti mana dia kasih kepada dirinya sendiri. Mudah-mudahan selepas daripada ini kita ada perasaan kasih sayang yang tinggi, kita saling merahmati sesama-sama kita, bukan hanya sekadar sesama-sama Islam, bukan hanya sekadar kerabat-kerabat kita sahaja, tetapi kepada semua manusia, kepada semua makhluk-makhluk Allah, kepada semua binatang, kepada semua jamadat. Kita, diri kita ini adalah contoh kasih sayang, contoh kasih sayang yang dapat menebarkan segala kebaikan di atas muka bumi Allah ini, insyaAllah. Dan contoh Rasulullah, kalau kita lihat ya, Rasulullah ini nak bagi tahu ledakan mahabbah yang ada dalam jiwa Rasulullah ini. Rasulullah apabila selesai sesuatu-satu peperangan, contohnya

selesai berperang, maka jenazah-jenazah dikumpulkan di satu tempat. Kan? Ha. Jenazah-jenazah dikumpulkan di satu tempat, maka di tempat itu diasingkan. Yang mana jenazah orang Islam, yang mana jenazah orang bukan Islam. Maka bila diasing-asing-asingkan begitu, Rasulullah pun terlibat sama dalam pengasingan tu. Pernah berlaku satu ketika apabila dalam proses pengasingan tu, Rasulullah tengok satu muka tu. Satu muka arwah tu. Rasulullah tengok. Rasulullah kata, bila tengok tu rasa-rasa seolah-olah pernah ingat, pernah jumpa ni muka ni. Lalu Rasulullah panggil sahabat-sahabat. Apabila Rasulullah panggil sahabat, Rasulullah tanya, siapakah fulan ini? Boleh cam tak? Ha, maksudnya lebih kurang macam itulah. Aku tak cam ni, siapa ni sahabat ni? Lepas tu, apa yang dijawab oleh sahabat-sahabat Rasulullah? Ya Rasulullah, ini bukan sahabat. Ini adalah musuhmu. Musuhmu Yahudi yang selalu menyakitimu. Bukan sahabat ni. Ini bukan sahabat kamu. Jadi pada ketika itu nak bagi tahu pada kita bahawa Rasulullah tak ingat kejahatan yang pernah dilakukan oleh Yahudi tersebut pada diri beliau. Betapa tingginya rahmatan lil alamin, sifat rahmat pada sekalian alam yang ada pada jiwa Rasulullah itu. Ya kan? Kalau kita tengok macam mana kita dah orang yang paling banyak buat jahat pada kita tiba-tiba meninggal. Kan, walaupun 20 tahun tak jumpa, kita ingat lagi air muka dia. Ni dulu ni masa ketika aku hidup, memang semasa ketika hidup dulu ni, apa benda yang dia telah buat, aku sakit hati benda. Kita ingat, skrip tu kita ingat. Kan, umat akhir zaman ni, kebanyakannya kita macam tu lah. Kan? Tapi Rasulullah boleh tak ingat kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi ni, cuma Rasulullah rasa pernah nampak muka, pernah teringat muka, tanya macam tu, nak menunjukkan kepada kita betapa Rasulullah ini adalah satu contoh yang agung untuk kita mengamalkan, meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persaudaraan dan mahabbah ini. Jadi persaudaraan dan mahabbah yang kita nak sampaikan pada hari ini bukan sekadar persaudaraan mahabbah sesama Islam sahaja, tidak, tetapi persaudaraan mahabbah, persaudaraan sesama sekalian makhluk, sekalian alam, agar ia menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmatan lil alamin itu yang dibawa oleh Rasulullah itu mudah-mudahan juga menjadi ikutan kepada kita, menjadi teladan yang baik kepada kita untuk kita ikuti dalam kita melalui kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi saya rasa begitulah ya kupasan kita pada hari ini tentang menjaga persaudaraan dan mahabbah yang merupakan syarat-syarat utama untuk kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa adanya mahabbah, gersangnya persaudaraan, tak mungkin kita boleh mendabik dada mengatakan kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita pupuk, kita didik, kita motivasikan diri kita dengan semangat ukhuwah yang tinggi, dengan rasa mahabbah yang mendalam sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini, dengan kita memberi sedikit keprihatinan kepada keluarga kita, anak beranak kita, jiran tetangga kita dan saudara-saudara Islam kita di luar sana. Dengan menunjukkan rasa ukhuwah, rasa mahabbah dan keprihatinan kita itu, kita dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu adalah cara untuk meningkatkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah wasilah yang penting saya rasa untuk membuktikan bahawa kita adalah ummah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita adalah ummah yang bakal menjadi teladan sekalian alam. Hanya dengan sifat ini, kan? Hanya dengan sifat ini kita akan dilihat sebagai contoh yang baik, kan? Kalau kita mendabik dada mengatakan kita beriman, kita kuat, ni apa benda semua sekali, tapi tanpa ada rasa mahabbah, cakap pun dengan cara yang kasar, contohnya tidak mengambil tahu hal-hal jiran benda semua, menyepikan diri dari apa juga yang berlaku pada masyarakat Islam, tak nak ambil tahu, janji kita ini cukup pakai minum apa dah, maka itu tidaklah membuktikan kita orang yang beriman sebenarnya. Jadi bermula daripada sesi perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah sama-sama kita muhasabah diri kita, meningkatkan keimanan kita dengan menunjukkan teladan yang baik, keprihatinan

baik, kita adalah satu ummah yang bakal menjadi contoh yang terbaik insya-Allah. Dan kita akan menjadi ummah yang akan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan pengadilannya nanti insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian yang serba sedikit untuk kita hadam sama-sama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan sama-samalah ya, kita mendidik diri kita dengan sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi, dengan mengambil contoh-contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, bagaimana contoh sayangnya para sahabat sesama mereka kan, sehingga sanggup berkorban. Berkorban ini, berkorban dalam erti kata berkorban sanggup mengorbankan kepentingan diri untuk sahabat. Sehingga kan dalam satu peperangan, kita pernah dengar dulu, sahabat yang ada air, secangkir air ini, sanggup mengorbankan airnya untuk sahabat lain minum. Berkongsi-berkongsi air sehingga kan akhirnya semuanya meninggal dunia. Sehingga berkorban air itu, tak nak minum, nak bagi pada sahabat yang lain. Tak nak minum, nak bagi sahabat yang lain. Dia anjur-anjur-anjur macam tu. Jadi sehingga akhirnya yang pertama dah meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga meninggal, kerana nak berkorban air itu, sayang pada saudara itu, tak nak saudara dia meninggal pada ketika perangan. Tapi pengorbanan itulah yang maknanya tahap yang perlu kita contohi kan. Kita mungkin tak akan sampai tahap macam tu. Kok macam mana pun bila dahaga kita minum dulu kan, lepas itu baru teringat macam mana anak yatim depan rumah kita, macam mana jiran tetangga kita. Tapi semangat-semangat itulah yang kita nak ambil, untuk kita ambil dan kita muhasabah. Sirah-sirah yang macam ni lah yang boleh menjadi pedoman kepada diri kita, untuk kita kembali mengingatkan, ya Allah, macam mana aku ni di hadapan kau nanti kan. Jiran tetangga tu biar, anak yatim pun aku tak jaga sangat kan, sumbangan sedekah pun tak banyak sangat kan, buat kebaikan pun tak banyak mana kan, tak standing, apatah lagi ibadat tak banyak sangat juga, qiyamulail pun setahun dua tiga kali katakan. Jadi kok mana lagi kita nak tambah, nak tampung amalan kita ini. Jadi benda-benda yang macam ni insya-Allah menjadi peringatan lah kepada kita, agar kita menjadi Muslim yang lebih prihatin, Muslim yang lebih baik dari semasa ke semasa. Sama-sama kita muhasabah diri kita, kita ambil iktibarlah daripada kisah-kisah yang telah kita dengar sebentar tadi. Mudah-mudahan kita digolongkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai golongan yang mutahabbin fillah, iaitu golongan-golongan yang termasuk dalam 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari yang disifatkan sebagai yauma la zilla illa zilluh, di hari yang tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 7 golongan ini antaranya adalah golongan yang sentiasa menjaga persaudaraan dan menjaga kasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.22 minit malam masuklah solat waktu Isyak bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan perkongsian menarik bersama-sama Ustaz Muhammad Syahrani Asy'ari dalam Kalam Murabbi setiap hari eksklusif hanya di Terengganu FM.
1: Dan pendengar Radio Terengganu FM yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Satu hari, Saidina Abu Bakar melihat dan merenung kepada wajah Nabi SAW. Apa yang direnungkan dan apa yang Saidina Abu Bakar melihat pada Nabi? Lalu, Saidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, "Ya Rasulullah, naraka qad syi'ta." Wahai Rasulullah, aku lihat pada diri kamu mempunyai uban. Uban di kepala Nabi SAW. Bagi orang yang normal, orang biasa, di zaman sahabat sendiri pun waktu itu, uban itu adalah perkara yang biasa. Macam kita hidup di zaman sekarang, kalau umur meningkat 40 ke 50 ataupun 60, uban pada rambut itu adalah perkara biasa. Tetapi bagi khususiat para Nabi, uban pada rambut itu adalah suatu yang luar biasa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Bakar, yang membuatkan rambut aku ini beruban adalah kandungan daripada surah Hud dan seumpamanya." Apakah kandungan daripada surah Hud? Adakah Allah Ta'ala menceritakan tentang ataupun kisah Nabi Hud? Ibnu Abbas meriwayatkan dalam ayat ini, ayat yang ke-12, Allah Ta'ala berfirman, "Fastaqim kama umirt." Wahai Muhammad, istiqamahlah kamu seperti mana yang telah diperintahkan kepada kamu. Maka dengan satu ayat ini, ayat fastaqim ini, ayat istiqamah ini membuatkan Nabi SAW berfikir dan menjadi satu perkara yang sangat berat dalam kehidupan Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas, dalam ayat Al-Quran yang mengandungi 6,666 ayat, ayat yang paling berat adalah daripada kandungan surah Hud ayat yang ke-12 ataupun seumpamanya. Apabila sebut fastaqim, istiqamahlah kamu wahai Muhammad di atas perkara kebaikan yang Nabi buat, kemudian istiqamah. Bila sebut perkara kebaikan, apa perkara kebaikan yang ada atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Semuanya Nabi buat. Baik bersedekah, baik senyuman, hubungan dengan isteri, baik hubungan dengan anak-anak. Apa saja perkara kebaikan yang ada di atas dunia ini, apa yang Nabi tak buat? Itulah kemudian yang Allah Ta'ala katakan istiqamah di atas perkara kebaikan yang membuatkan rambut Nabi beruban. Kata setengah ulama, sehingga usia Nabi 63 sampai Nabi wafat, rambut uban yang ada pada Nabi tak sampai 20 lai. Yang ada itu menyebabkan Nabi berfikir dan Nabi merenung. Ayat yang Allah Ta'ala turunkan ini berkaitan dengan istiqamah. Sebab itu sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berubah, maka istiqamahlah kita. Walaupun sukar, walaupun susah macam mana sekalipun, kalau kita kata istiqamah ni susah, susah walau macam mana pun, kita kena berusaha untuk mendapatkan istiqamah dalam kehidupan kita. Wallahualam.

FM masih ceria, masih lagi dalam segmen Lorani dan saya Rizal masih lagi temani rakan-rakan kita. Apa khabar rakan-rakan kita waktu ini? Mungkin dalam perjalanan untuk ke tempat kerja, shift malam agaknya sampai pagi esok, ataupun baru pulang dari tempat kerja, sedang memandu, sedang ada bawa motosikal. Tapi ada juga orang bawa motosikal sambil mendengar radio. Sekarang ni radio dah makin canggih, yang kecil-kecil tu boleh dengar, letak kat telinga tu pun dah boleh mendengar. Ada juga rakan-rakan kita yang sedang berkira nak makan apa malam ni, nak makan apa. Yang penting makanan tu, nak cari mungkin nak keluar dari rumah untuk cari makanan kot yang paling sedap sekali. Tapi bagi saya lah, kalau malam-malam gini nak makan, tak payah kenyang-kenyang sangat. Malam-malam ni kita hold dulu, jangan makan kenyang-kenyang sangat. Tapi kalau nak cari juga kedai makan, cari yang kedai-kedai yang murah, yang kata yang sedap. Murah yang sedap itu yang paling paling utama sekali. Dan adik-adik kita, rakan-rakan kita, macam mana sekolah baru 2 hari ini? Mau masuk sekolah, kata Allah malahnya nak pergi sekolah. Jangan gitu deh. Lambat lagi cuti. Rasa nak kira nak cuti lagi. Tak habis cuti. Cuti baru seminggu rasa seronok sangat. Macam kita dulu gitu juga tau, orang kata. Okay, dari sekarang sampai pukul 9 malam. Kerana 9 malam kita akan ke Agar Sepuri Kota Media untuk ikuti utama 9 malam. Dan dalam serangkaian malam ni, siapa rakan kita? Kita nantikan. Dia ada yang bertanya melalui mesej, melalui WhatsApp dengan apa? Tanya, kuis ada tak? Kuis malam nanti. Dengan DJ malam nanti. Siapa DJ malam nanti? Tunggulah, nanti saya bagi tahu.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Apa tampang, itulah tumbuhnya. Maksudnya, hasil sesuatu pekerjaan itu menurut ukuran usaha yang kita kerjakan. Contoh ayat, Fatimah belajar dengan tekun setiap hari dan apabila keputusan peperiksaan diumumkan, dia memperoleh semua A kerana apa tampang, itulah tumbuhnya.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: teruskan bersama-sama kami di Terengganu FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia, Malaysia.

masih lagi dalam segmen Norani. InsyaAllah selepas ini 9 malam kita ikuti utama 9 malam dan berteman dengan rakan saya malam ni Cik Ain. Kita ikut jadual insyaAllah malam ni kita ada irama nostalgia, iaitu lagu-lagu nostalgia lah, daripada tahun apa ni, tahun 60-an sampai 70-an. InsyaAllah irama nostalgia. Jadi temani rakan saya Cik Ain malam ni sampai 9 malam dan kuis apa ni, kuis Maulidur Rasul malam ni dengan Cik Ain. Jangan lupa teruskan kesian anda bersama kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Pak Razali sampai di sini sajalah tugasan saya. Rizal teman menemani rakan-rakan saya, kita di Tengah FM. InsyaAllah kita bertemu lagi esok 6 petang. Masih lagi bertemu dengan saya. Salam ceria, salam rahmat dari saya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita

menjadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM.
1: Masih bersama-sama kami setiap Isnin irama nostalgia bersama-sama dengan anda di Terengganu FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua. Pukul 9.16 minit malam. Dan untuk hari Isnin malam Selasa, insyaAllah 1 jam 45 minit ini akan kami bersama-sama dengan anda. Untuk saya, Ain, keudarakan lagu-lagu berentak 60 dan juga 70-an menerusi ruangan irama nostalgia. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada Rizali Haji Muhammad yang selesai tugasannya menerusi ruangan Nurain 69. Tutup cerita hari ini, hari Isnin 7 September 2026, memasuki 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. InsyaAllah suara saya akan menemani tidur anda malam ini, okey? Apapun, dua lagu 60-an, dua lagu 70-an akan saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita mulakan dahulu, siapa yang tak biasa dengar lagu ni rasa macam Eddie Ahmad dan juga Hamidah Ahmad untuk anda. Cuba dengar intro dia macam mana. Mawarku di Terengganu FM, irama nostalgia Terengganu FM.

0: Maaf, istri saya telah tersalah daftar nombor telefon Encik di bank. Boleh Encik forwardkan SMS yang Encik terima kejap lagi?
1: Alolah, macam-macam lah. Lagu mana boleh salah weh nombor telefon puloknya?
2: Benda pula muka cik, eh, pagi-pagi ni bising-bising dah ni.
1: Ni. Ada orang ni kabur. Benda bini dia salah weh nombor telefon benda aku ke bank.
2: Ha, betul?
1: Ni tengah tunggulah ni SMS dari bank. Lepas tu jadi sekerja pulak nak kena forward ke dia. Kita ni banyak kerjaan nak buat. Tahu. Siapa dah SMS dari bank ni?
2: Mana nak tengok? Belakang je bunyi. Eh, jangan. Ha. Scammer ni.
1: Ya, dok.
2: Kang ke PDRM pesan dok. Jangan kongsi nombor keselamatan bank ataupun nombor TIC kepada mana-mana individu hok yang kita dah kenal. Ni, tengok ni. SMS ni. Dia nak nombor TIC hok bank bagi. Ni lah. Dah. Wah, dah tahu je. SMS ke WhatsApp ke dari orang hok kita dah kenal ni. Mujo
3: dok dan share lagi. Ingat, jangan sesekali kongsi nombor keselamatan bank atau nombor TAC kepada mana-mana individu. Pesanan ini dibawakan oleh Terengganu FM.

Kamen gembira lagi lirik lagunya. Dan namanya pun lagu gembira untuk anda di Serangan FM. Selamat malam untuk semua. Di mana saja anda berada. Makcik Pulau Rusa katanya tengah healing di tepi sungai sambil mendengarkan kami Serangan FM. Selamat malam. Ada yang senyum sorang-sorang malam ni. Sebabnya bila dengar lagu ni kan, empat lagu saya putarkan untuk anda. Lagu gembira Eddie Ahmad dan juga Hamidah Ahmad. Dan kita ada lagu Sayang-Sayang Jika Misah dan juga Irama Desa Seberang Jika Misah. Dan permulaan pertemuan kita, Mawarku, Eddie Ahmad dan juga Hamidah Ahmad, dia mengimbau kenangan. Kenangan zaman muda-muda dulu. Baik, meneruskan untuk ruangan Irama Nostalgia, lagu-lagu 60 dan juga 70-an saya putarkan untuk anda. Dan 9635, selamat malam. Katanya Assalamualaikum boleh pasang lagu Akhir Tak Bahagia. Semua orang nak bahagia, kenapa tak nak bahagia? Aku rasa dah, bahagia tu kita yang cari, kita yang cipta. Dan nak dapat bahagia tu tak semudah yang kita harapkan lah. Dia akan adalah halangan, rintangan. Macam mana kita mengemudi perjalanan kehidupan kita. Semua orang mendambakan kebahagiaan. Tetapi sebelum bahagia itu macam-macam kena lalu. Dan macam kita manusia juga nak dapat syurga tu kena berkorban banyak hal. Kena berkorban banyak perkara. Tak semudah. Tak seperti 1, 2, 3. Tak seperti ABC.

0: Dalam yang kita harapkan bahagia hendaknya. Pelantun suara ini milik Datin Azizah Muhammad yang lahir pada tahun 1947, berasal dari Singapura dan meninggal dunia pada tahun 2013, kira-kira umur 65 hingga 66 tahun. Kalau zaman sekarang ni mungkin tak kenal lah tapi kalau peminat-peminat lagu 60-70an, siapa yang tak kenal dengan Datin Azizah Muhammad yang pernah menghiasi industri seni suara, yang merupakan penyanyi kumpulan Orkes Nirwana, yang juga pernah menyertai kumpulan Kawan, yakni kumpulan Mahaban, yang telah disertai beberapa seniman veteran lain. Dan kalau Datin Azizah Muhammad ini dikaitkan dengan Dato' A. Rahman Hassan yang pernah mendirikan Rumah Tangga, dan pada era 60-an, pengaruh kumpulan The Beatles dari England telah mewujudkan irama pop yeyeh dari tahun 1965 sehinggalah 1971. Dan istilah pop yeyeh ini telah diambil dari lagu berjudul She Love You Yeyeh dari The Beatles. Dan pada zaman 60-an ini biasanya diiringi oleh kumpulan Kugiran. Selain itu juga ada lagu irama dandut. Ingat kata ada ke? Ada irama dandut untuk irama 60-an ni. Lepas ni saya akan putarkan untuk anda dari Goyang Dandut 60-an. Ada dua lagu, dan juga untuk irama 70-an kita ada The Suara Milik Faridah. Okey, untuk anda di Terengganu FM, selamat malam yang bersama-sama kami menerusi ruangan live TikTok Terengganu FM. Saya dah mula pun untuk secara langsung pada malam ini yang tap-tap screen yang baru saja masuk. Waalaikumsalam dengan sapaan Assalamualaikum. Terus bersama kami irama nostalgia di Terengganu FM.
1: Ayo, mari sayur ikan semua segar.

0: Terengganu FM.
1: Kembali bersama-sama kami Terengganu FM, tepat pukul 10 malam. Terima kasih yang hadir di live chat Terengganu FM pada waktu ini. Dan untuk anda semua, singgah jangan sementara, singgah lama sikit di live chat Terengganu FM. Dan apapun, sambil komen-komen, sambil tapping-tapping, tap-tap screen. Terima kasih untuk pak kita. Dan juga kita dekat purnama jingga, Ayah Su kita, Abi kita. Terima kasih pasangan suami isteri. Terima kasih banyak-banyak Udin dan juga Kak Sari kita, Madu Lembah, orang Pekan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dari Tepin, Azni Hassan, terima kasih. Saya rindu Tepin. Tepin ni adalah sebuah bandar yang sangat tenang untuk saya dan juga bersih. Zana, terima kasih, selamat malam. Dan sebenarnya tadi anda dihiburkan dengan lagu Suara Milik Faridah, Diam-Diam Jatuh Hati. Ada yang kata diam-diam dia kena simpan dalam hati bila jatuh hati tu kan. Faridah ni merupakan penyanyi tahun era 70-an dan merupakan ahli kumpulan Al-Mizan. Sebab tu tengok pada irama lagu tu kan, macam lagu Nasyid Al-Mizan. Okey, baik, tak nak cakap panjang sebab saya ada lagu-lagu untuk anda. Ada yang tanya, tak ada lagu Ahmad Jaiz ke? Ada, pastinya kalau dalam list saya, kalau lagu 60-70-an, pasti ada lagu Ahmad Jaiz. Tapi kena tunggulah sebelum saya bagi Ahmad Jaiz untuk anda. Ada yang sedang berhayal ke malam ni, sampai ke mana dah hayalan tu? Hayalan tu dah sampai ke mana? Cuba cakap dekat saya. Tapi tak boleh cakap secara nyatalah, kena komen dekat live TikTok Terengganu FM ataupun terus ke WhatsApp kami di 0103446632. Black Dog Bone untuk anda. Dan kita ada juga Datuk Jeffrey Dean terus bersama kami Terengganu FM. Hayalan menjelma ketika fikiran melayang menjauh mengenang kamu. Siapa kamu tu?

Tony buka radio dengan suara Ain untuk ruangan Irama Nostalgia pukul 10.14 minit malam. Penghibur dan juga pemberitahu Black Dog Bone untuk anda, dan kita ada lagu Hayalan untuk anda juga di Terengganu FM. Dan terima kasih yang mana memang setia bersama-sama kami setiap hari Isnin. Memang nak dengar lagu-lagu 60-an, 70-an. Ada yang kata memang menantilah hari Isnin malam Selasa ni. Menanti saya ke menanti lagu? Cuba terus terang. Baik, 10.15 minit malam. Selamat malam untuk rakan-rakan kita di mana saja anda berada. Abang-abang pilot kita, selamat malam. Semoga selamat sampai ke destinasi, okey? Menuju ke selatan tanah air. Mungkin perjalanan

yang mengambil masa lebih kurang 8 hingga 9 jam. Selamat ke destinasi, baru sampai di Kuala Abang. Kena tukar frekuensi kami di 97.7, kalau dari Kuala Terengganu 88.7, ataupun dah sampai ke Kemaman, tukar frekuensi ke 90.0. Ada yang kata kalau tak dengar Terengganu FM dia jadi gelisah lain macam. Kenapa pula tu? Tak tahulah cu, kalau tak dengar Terengganu FM ni gelisah dia lain macam lah. Sebab pasal gelisah kan, saya ada lagu dari Dato' Ahmad Jaiz untuk anda. Dua lagu irama 60-an. Kalau Ahmad Jaiz, dia biasa pair dengan Datin Rafiq Abuang kan. Kalau Datin Rafiq Abuang, saya akan putarkan lagu irama 70-an untuk anda. Gelisah Dato' Ahmad Jaiz, dan kita ada lembaran terakhir, dan kita ada kenangan di Rantau Abang yang popular pada tahun 1972, dan pada tahun yang sama juga dari Datin Rafiq Abuang, Tiada Kata, Secantik Bahasa di Terengganu FM.

Tiada kata secantik bahasa untuk kepuji kekanda. Kekanda-kekanda di luar sana okey ke malam ni? Semua okey eh? Adina kat sini alhamdulillah okey. Okey, lagu asal dinyanyikan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli, Tiada Kata Secantik Bahasa. Tapi dinyanyikan kembali oleh Datin Rafiq Ambuang pada tahun 1972. Dan kalau sebut Tan Sri P. Ramli, pasti ada dalam lift saya. Kena sabar tunggu, okey? 10.30 minit malam. Selamat malam untuk semua. Dan malam ini kita ada kuis menanti anda. Tapi bukan sekarang, tetapi selepas 11 malam. Nantikan untuk kuis Maulid Rasul. Gang Club ini malam Nora pasti datang. Betul. Suara Tan Sri P. Ramli akan saya kudarakan dan juga Puan Sri Saloma. Tetapi sebelum itu untuk anda, kita rancakkan malam kita dengan irama 60-an. Eh Ramli, kita ada Ayahku Kahwin Lagi. Dan kita ada juga suara Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma untuk anda.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

paduan suara Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Salamah untuk anda. Sri Bulan di Terengganu FM pukul 10.42 minit malam dan juga lagu-lagu 60-an, 70-an bersama-sama dengan kami pada waktu ini. Selamat untuk geng kelaut kita, kedua nak ikan laut pula. Hasilnya apa eh? Musim ni musim ikan apa sekarang? Ikan kisi ke? Ikan layu ada tak ikan layu? Selamatlah untuk pencari-pencari rezeki di lautan. Tak kisahlah di darat ke, di laut ke, di udara, yang mencari rezeki semoga Allah pemudahkan urusan kalian. Diberikan kesihatan yang baik untuk pejuang-pejuang rezeki, nak-nak orang kata tonggak rumah tangga ni kan. Sotong ada lagi, sotong ada lagi. Atau kecu boleh tak sotong tu? Tu kegemaran saya tu. Semoga Allah lindung, semoga Allah jaga, okey? Ada yang baru masuk dapur sebabnya nak memulakan apa ni? Perjalanan memasak. Esok nak hantar makanan dekat kedai kan? Baru nak bancuh sebabnya nak buat kuih. Ada yang dah nak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Amut. Jangan lupa ya, sebelum tidur maafkan semua orang. Jangan kita tinggalkan, dan juga Al-Fatihah, doa tidur. Dan juga tiga kul tu jangan kita lupa. Nak tidur juga. Ada yang baru memulakan perjalanan nak cari rezeki, ada yang baru nak memulakan perjalanan kenderaan. Apa sahaja yang kita rangkulkan dalam waktu ini ataupun kita lakukan, semoga Allah redha, semoga Allah berkati. Tak ada apa pun yang kita nak kan. Kita nak orang kata tenang, dan juga kita nak selamat, insyaAllah. Baik, ini lagu yang wajib saya pasang apabila adanya irama nostalgia. Suara milik Uji Rashid dan juga DJ Dave, saya padukan untuk anda. Kita ada Rintihan Rasa, kita ada juga Uji Rashid dan juga Hel Amil, Antara Mata Muda Mataku. Dan pastinya lagu irama 60-an, Eh Halim Menanti Anda. Manita Rindu Tak Mungkin Lupa di Terengganu FM.

0: Yang berhormat, Tiony Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan dua soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Masih lagi kita dalam bulan Rabiul Awal. Hari ini memasuki 26 Rabiul Awal 1448 Hijri 7 September 2026 hari Isnin. Assalamualaikum, selamat malam untuk semua Terengganu FM Masra Ceria di akhir pertemuan kita untuk edisi malam ini. Terima kasih yang bersama-sama dengan Ain. Dan untuk hari ini kita ada satu lagi kuis bersempena dengan sambutan Maulidur Rasul untuk tahun 1448 Hijri 2026.

0: Kalau di sebelah petang tadi dah ada pemenang dan waktu ini saya nak cari seorang lagi pemenang untuk malam ini dan soalannya berbunyi, sebutkan sifat mustahil bagi Rasul. Sebutkan sifat mustahil bagi Rasul. 6235330 6238330. Assalamualaikum. Kita tak nak ucapan dulu Kita nak anda jawab dulu untuk malam ini. Sebutkan sifat mustahil bagi Rasul salah satunya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
1: Pak Pasing.
0: Ya?
1: Pak Pasing.
0: Pak Asing. Dari mana Pak Asing?
1: Dari Kemasih.
0: Kemasih. Okey, sebutkan salah satu sifat mustahil bagi Rasul kita.
1: Kizik.
0: Maksudnya?
1: Berbohong.
0: Yakin?
1: Yakin?
0: Oh, dia ada supporter belakang dia.
1: Yakin.
0: Nombor taliannya belakang 1782, betul?
1: Betul.
0: Okey, namanya siapa?
1: Azhari Muda, nama betul.
0: Kejap, ya? Okey, boleh tak Pak kita hantarkan butiran peribadi menerusi WhatsApp Terengganu FM?
1: Boleh.
0: Okey, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okey, itu dia pemenang kita untuk malam ini dari Kemasih. Betul, pendusta ataupun pembohong. Apapun, esok ada lagi menanti anda, berbaki beberapa hari lagi. Selepas ini, saya akan sambut panggilan untuk ucapan pula. Terus bersama kami, Terengganu FM.
2: Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bagi meraikan bulan kelahiran baginda. Kami di Terengganu FM menyediakan 2 soalan kuis setiap hari dan menangi wang tunai sumbangan Yayasan Islam Terengganu sempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijri di sepanjang bulan Rabiul Awal. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Paduan suara Wings dan juga Mael untuk anda, nasib kita di Serangan FM. Kita tahu apa nasib kita di kedepan hari. Semoga yang baik-baik sahaja untuk semua yang mendengarkan kami pada waktu ini. Walaupun dah pukul 11.23 minit malam, tapi masih lagi bersengkam mata mendengarkan kami. 18 jam sehari yang tap-tap screen pun terima kasih banyak-banyak. Yang baru masuk di live TikTok Serangan FM pun terima kasih banyak-banyak. Okey? Di mana saja keberadaan anda, doa saya semoga yang baik-baik, yang tenang-tenang, yang bahagia-bahagia untuk anda. Malam ni kita tepi-tepi sampai ke 12. Wah, terima kasih Kak Sari. Moga yang baik-baik untuk Kak Sari, okey? Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita yang bersama dengan kami. Uncle T Siantan bersungkam mata juga malam ni, walaupun dah hampir pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dekat New Zealand, tapi masih lagi orang kata tahan mengantuk dengarkan Terengganu FM bersama dengan Ain pada malam ini. Dan dedikasi seperti semestinya untuk Anita Ismail, Azati Awam, Magnum Kit Lima, Hari Patas Tu, Kak Zapaka, Amy Pengho, Lina Johor, Ayu Kali Ibai, Mongo, Rina Kemaman dan Kemaman Kamarani, Honey Beauty Z75, Abang Musa Ika Rosa, Madu Lebah dari Mengkurus, Arif Seberang Perai dan juga Osman Goodbye di Pulau Pinang. Terima kasih untuk 100 ribu itu. Walaupun angkanya 100 ribu, tapi sayang saya pada anda semua berjuta-juta, lebih pada 100 ribu. Baik, seperti biasa 6235-3300, 6238-3300. Kita ada juga dari Rantau Panjang Kelantan. Selamat malam untuk Pok Ni, Mak Tawang, Abang Pa Baik 12, Abang Lampasi Tumbuh, Pak Awang Portland dan juga Abang Hamid Kota Baru, Abang Hitumpak, Pak Ti Jabi, Abang Mak Dusun Hijau dekat Selisih dan juga Abang Osman di Pulau Pinang, Ipah Tanjung. Dan untuk Aina, selamat bertugas. Terima kasih. Dan kita ada Kimi di Batu Rakit, sambil santai-santai di Bandar Kuala Nerus, Layan Serangan FM. Selamat malam untuk isteri yang baru makan ayam goyeng, sedapnya. Okey. Dan untuk Cik Mi dan Kidang, Kak Zuraida, Kak Liha, Kak Nodungo, Pak Mak Besut, Kak Mah Parker, Kak Puteri Kaima, Magna Bukit Dima, Mas 14 di Bukit Payung, Shah Blue Gading, Kak Nitsu, Kak Zapaka, Abang Musa, Ayah Long Geli Getih, masa tu semua yang kenal dengan Kimi. Kalau Kimi tak bahagikan Fiza, siapa lagi nak bahagikan Fiza? Ambil masa jugalah sekejap untuk kita raikan orang rumah kita, raikan orang yang kita sayang, walaupun sekejap. Yang mahal itu masa sebenarnya, yang mahal itu adalah pengorbanan. Okey, selamat malam, siapa di sana? Ain kat sini. Hello. Di mana suaranya? Okey, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, selamat malam. Siapakah itu?
1: Orang Ajil.
0: Sihat ke bonda kita?
1: Alhamdulillah sihat
0: saja. Dok tidur lagi ni 11:30 dah.
1: Dok lagi baru sudah kata. Masuk kelas ngaji saat ni
0: kan? Alhamdulillah.
1: Bila kita bertugas, kita pun nak
0: Allah. Ramanya saya anak. Rasa terharu kita. Satu buang kita 10 yang datang balik. Amin. Kisah kita pada yang satu tu. Tiba pula emosi.
1: Allah.
0: Okey lah, ingat kat siapa ni mohon malam ni, silakan.
1: Okey lah, pertamanya untuk anak-anak kita tu, selamat bertugas. Hati-hati lah balik kita lama tu.
0: Baik.
1: Lepas tu untuk Tok Nik, rasanya lama dah tak dengar suara Tok Nik. Buat Mena Bukit Demang. Lepas tu untuk Zah Parker, Kak Nisu. Semua-semualah yang mana mendengar malam ni. Semuanya sihat-sihat. Semuanya baik-baik. Selamat malam semua.
0: Baik.
1: Hidup ni nanti baik-baik. Bangun tak ceria.
0: Ya. Yeah. Okey, baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Siapa dia tu? Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: ZDB ni.
0: ZDB.
2: Nak jawab soalan ada ke?
0: Allah tak ada doh. Kita tutup kedai doh.
2: Kedai doh.
0: Esok pula dah.
2: Mana kau tadi tu lah dia.
0: Esok pula ada dua lagi. Mana tahu rezeki Cik Z esok?
2: Seorang
0: aje
2: ke hari?
0: Seorang je. Kita cari dua je sehari. Tak, petang tadi ada dah, malam ni seorang.
2: Ijum malam, tiga orang.
0: Ya ke? Tak, sebab dia jawab dengan betul.
2: Ya, betul.
0: Baik-baik. Terima kasih Cik Zat kita ya.
2: Assalamualaikum. Salam.
0: Ya, baik. Esok ada dua lagi soalan. Kita ada berbaki lebih kurang 4 hari lagi untuk kuis di bulan Rabiul Awal. Assalamualaikum. Ya, jauhnya suara. Duduk mana? London ke? Allah, jauh sangat suara tu. Memang jauh sangat. Jauh.
3: Hello.
0: Terlalu jauh suaranya.
3: dengar tak nak cakap eh?
0: Jauh sangat.
3: Jauh?
0: Haa.
3: Tak dengar?
0: Haa.
3: Tak dengar tak apa je angin.
0: Baik, baik, baik.
3: Bye.
0: Ah, okey, tu dia. Kita ni memang jauh sungguhlah tempat dia ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, benar-benar jauh.
4: Ya, Ain.
0: Ini bukan main-main. Ain. Alhamdulillah, Zul Alif. Zul Alif dengan kat siapa malam ni?
4: Cuaca kat sana macam mana? Panas ke apa?
0: Jerebu.
4: Jerebu lah. Kita doakan lah.
0: Yelah, ada hujan malam ni. Harapnya begitulah.
4: Yelah.
0: Ingat kat siapa malam ni, silakan.
4: Okey, terima kasih, Ain. Cepat malam ni pada Pak Wan, keluarga dekat Pakai Jawa Mua. Pada Pak Cik Osman Kubai, Abang Fadil Pedakan Masuk, Kak Zafaka dan terakhir-akhir Bapak Zali Kertih. Dan semua yang mendengarkan Tergan 2 FM malam ni, anda terus bertemakan Nur Aini Binti Sulung sehingga ke pukul 12 malam nanti.
0: Baik. Ain,
4: yeah. Sabtu kan, dan juga hati-hati pulang nanti kembali. Dan Ain di Konti, Tergan 2 FM, Mesra Ceria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Okey, yang jauh yang dekat dengarkan kami. Yang jauh kita raikan, yang dekat kita dekatkan. Okey. Apapun untuk anda, Anis Suraya. Artis kelahiran negeri Terengganu, cinta tersipu rapi. Ada benda yang perlu kita uraikan, perlu kita leraikan. Ada yang perlu kita rapikan. Dia bergantung pada keadaan dan juga situasi. Jangan pernah paksa untuk jadi baik kalau benda tu dia dah tak baik untuk kita.

0: Hai, saya Anis Suraya. Hari ni ada janji ke? Kalau berjanji nak jumpa sesiapa, jangan bagi orang tunggu lama-lama. Kesian orang tu. Kadang-kadang janji pukul 2, pukul 3 baru sampai. Kadang-kadang tak sampai serus. Kesian orang tu tau. Janji mesti dikotakan. Jadilah insan yang tepati janji. Ingat deh, jangan nak pelawak situ.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawa oleh Terengganu FM. Mesra Ceria.
2: Kemaman 90.7.
3: Terima kasih orang Kemaman dengarkan kami waktu ni. Ha, bukan orang Kemaman saja tapi seluruh negeri Terengganu yang dengarkan kami. Kalau yang berada di Besut Setiu dengarkan di frekuensi 96.2. Yang dengarkan melalui RTM Klik pun terima kasih banyak-banyak. Kuala Terengganu, Orang Marang, Kuala Nerus, Hulu Terengganu 88.7. Saya nak ucapkan selamat malam untuk Kak Ana yang berada di Dungon. Yang dengarkan kami di 97.7. Katanya selamat malam. Selamat ingatan untuk Kak Z75. Pak Mak Besut, Kim Batu Rakit, Syamlu Gading, Pak Zali Kate, Cik Amir Kemaman, Cik Mim Masjid, Haji Kadir, Kak Mahpaka, Kak Leha, Kak Nizu Kemaman, Kak Rosura dan juga untuk semua sahabat. Dan kita beralih ke Batu Rakit pula. Terima kasih Puteri Khaima untuk Din Khairuddin, untuk Kak Nizu, Nik Sharifah, Kak Zupaka, Haji Hadi Jadi Sungkai, Osman Goodbye. Dan untuk best friend di Bukit Nenasi, Ayu, Kim Batu Rakit dan untuk Ain, selamat malam. Kita beralih ke Manir. Salam istimewa untuk Din Khairuddin, untuk Syam, Cik Mi, Rina Kemaman, Jeff Manir, dan untuk semua yang kenal dengan Zee Manis, selamat malam katanya. Dan untuk keluarga tersayang Kak Nisu Kemaman malam ini, untuk Kak Jo Bukit Tunggal, Mi Samad Zupaka, Kak Mona, Magna dan juga Umi Aji, Umi Johor, Sis Nora Dungun, Puteri Khaimah, dan untuk semua ahli kedap Terengganu FM. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Orang Kemaman idamang ni.
4: Ya, saya Kak Yalong.
3: Sehat ke?
4: Alhamdulillah.
3: Ah, nak dengar suara macam nak tidur dah tu.
4: Tak tidur lagi.
3: Biasa tidur kuat apa ya Long?
4: Ya. Yeah?
3: Biasa tidur kuat apa?
4: Tak tentu lah tidur. Kadang-kadang lepas isyak tidur dah.
3: Oh ya ke? Malam ni lewat sikit.
4: Ngecuai malam ni tak boleh tidur.
3: Allah dia. Ngecuai tak boleh tidur pula dah. Cuai pakai ubat benda tak boleh tidur kan ni.
4: Tak tahu.
3: Ingat ke siapa? Ayah lu ingat ke siapa-siapa ni?
4: Tak ada ingat siapa-siapa.
3: Dah 5 orang tak ingat eh?
4: Ah, ingatlah 5 orang tu.
3: Silakan.
4: Okey, 5 orang. Mak Ngoh. Selamat malam Mak Ngoh. Kak Leha. Dina Kemamang. Pada ni Mak 14.
3: Dah ingat sangat. Dah tahu dah nak sebut siapa dia.
4: Mak 14, Mak 10.
3: Okey, tu dia. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Cuai ni. Pakai ubat benda sampai nak tidur orang ni. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Ya, orang Kuantan.
5: Ini Zakaria pada Kuantan.
3: Ya, sila untuk 5 orang.
5: Yang pertama lewat untuk ucapan dari Akak Mira ni. Kau rosti pun kena merasa sihat lah. Lepas tu untuk tema, untuk mokong, untuk pabak masuk. Lepas tu untuk semula pada pengacuan untuk FN ni. Sama yang buat di Malaysia lah pada 16 September. Untuk dia bagi dengan FN ni. Tapi di Jain ni sama. Tak baliklah, baca dia di jalan raya tu.
3: Baik, terima kasih.
5: Adilah.
3: Okey, Along Ganu, terima kasih. Abang L, Kak Sari kita, terima kasih banyak-banyak. Dan juga suami, kita ada siapa lagi malam ni? Zali, kita ada Pak Teh Doraemon, kita ada Abi. Terima kasih banyak-banyak. Yang tengok je saya, terima kasih jugalah. Tengok je ke, tap-tap screen lah, RM120,000 dah tu. Boleh menuju RM150,000 ke? Mungkin. Okey, kita ada juga Deng Khairuddin pada malam ini. Untuk Zimane, Bondi Umi Johor, Kak Zuraida Parker, Mama Zah, Kim Batu Rakit, Osman Goodbye, Pak Mak Besut, Pak Usut Paidah tu, Cik Nogli Gaya dan juga isteri Puteri Khaima. Dan untuk Ain, good night katanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam.
6: Hello.
3: Ya. Yeah.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tidurlah. Pukul berapa dah ni?
6: Tak tidur lagi. Tengah dengar Ain.
3: Allahuakbar. Tidur-tidurlah. Okeylah Kak Mah, untuk siapa 5 orang silakan.
6: Pertama tak ainlah balik sikit lagi hati-hati. Ini Batu Rakit dan isteri dia, Kak Nur Dungun, Kak Nisa Kepenyo, Kak Roh Suga, Teh Mah Keteh, Abang Zai kan ada, dan Pak Zali Keteh, dan semua-semua selamat malam dan selamat beristirahat lah ke ain. Itu balik hati-hati.
3: Baik.
6: Okay, terima kasih.
3: Assalamualaikum. Terima kasih yang telefon lain. Ada lagi panggilan dan kita ada Syamulul Gading pada malam ini. Untuk Ziz dan juga Cik Mi, Rina, Mas Puluh, Mas 14, Kim Batu Rakit, Kawan Lama, Omar Batu Buruk, Kak Leha, Mak Ngoh dan juga semua. Semoga ceria pada malam ini. Okay? Selepas ini boleh telefon lain lagi, calling-calling lagi.

0: apa makna cinta sejati untuk anda? Masing-masing punya persepsi masing-masing kan. Ada yang kata cinta sejati itu pengorbanan yang kita lakukan. Ada yang kata mempertahankan, bukan untuk kita meleraikan satu-satu hubungan. Bergaduh macam mana pun, orang kata bertengkar macam mana pun, orang kata macam kucing dengan anjing sekalipun, tetapi dia tetap mempertahankan hubungan itu. Bukan orang kata bila bergaduh je, endingnya adalah nak putus. Ada orang kata apa yang kita lakukan bersama-sama susah senang ataupun give and take. Orang putih kata give and take kan. Ada yang kata apabila memberi dan juga menerima, kekurangan bukan kelebihan. Kalau kelebihan ni mudah, tapi kita nak terima kekurangan pasangan kita tu, itu satu perkara yang agak sukar sebenarnya. Di situlah diuji pelbagai rasa, pelbagai perkara. Okey, baik. Terima kasih. Di hujung-hujung pertemuan kita ada rakan-rakan kita. Kita ada Abi di Kemasik pada malam ini. Apa yang diperkatakan oleh Abi? Silakan. Assalamualaikum, Abi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersidang. DJ, Cuai dan ya, Abi nak ucapkan apa nama ni, ucapan selamat sejahtera lah kepada sahabat-sahabat yang sedang online dekat TikTok TFN. Ada Potis situ, ada Pok Mak, dan ada beberapa orang lah yang tak boleh nak sebut nama tu. Dengan ucapan sedikit lah untuk jiwa, jika kita sedang diuji ni, bersabarlah banyak-banyak. Jika sedang sedih, banyaklah doa. Jika sedang bahagia, jangan lupa bersyukur. Dan jika pernah melakukan kesilapan, jangan putus asa untuk kembali kepada Allah. Selamat malam dan selamat bertugas kepada Cik Ain, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia macam biasa kan, tetapi luar biasa sebenarnya. Kalau bersedih, apa yang perlu kita buat? Kalau kita kecewa, apa yang perlu kita buat? Dan kalau kita berduka lara, apa yang perlu kita buat? Bukan menangis selama-lamanya, tapi ada hal yang perlu kita lakukan supaya hati kita makin kuat, jiwa kita makin orang kata mencari ketenangan dan juga keredaan. Okey, untuk waktu ini Kak Goh Dungun pula.
2: Assalamualaikum Cuai, selamat malam, selamat bertugas. Malam ni Kak Ron nak ucapkan kepada Pak Zali Ketel, Ami Arum, Kimi Batu Rakit, Zakaria Kuantang, Ayah Wang, Ayah Long, Tok Nik, Surya, dengan Usah Goku, Kak Lina Johor, Kak Ani Binja, dengan ucapan selamat malam. Dengan Cuai, Kak Ujua, selamat sampai ke rumah. Selamat bertugas habis sampai pukul 12. Hati-hati balik lagi bawa kereta. Assalamualaikum Cuai, bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita ada selamat malam. Assalamualaikum, siapa tu?
3: Hello, waalaikumsalam. Hai,
0: yes,
3: malam.
0: Hai, selamat malam. Sorry kalau suara dia tak keluar kat radio, bukan dengan FM lah namanya.
3: Yeah.
0: Awak ingat kat siapa ni hujung-hujung ni?
3: Akhirlah, saya dulu buat air kat kosi tu sebab menghabiskan tugas hingga jam 12 malam, balik hati-hati. Sebab suami si Bukit Payung, buat kimulator rakit, sambil lagi, Cik Imi sentiasa ada. Kak Ruh Aladiu, Kak Leha, buat Mak Teh di Bukit Cepaka tadi, terima kasih. Kerana kita orang pergi kat rumah dia. Dan buat semua-semua yang sedang memantau dengan angin di malam ni, dengan ucapan untuk semua. Selamat beristirahat dan selamat malam.
0: Kita okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, seterusnya selamat malam.
4: Assalamualaikum. Selamat malam Cik Ain.
0: Ya, saya. Siapa ni?
4: Pak Asih, awak jawab kuih ni.
0: Ya ke? Tahniah ya.
4: Lama dah awak ucapan Cik Ain. Dah ingat dah, sabar-sabar Cik Ain.
0: Tak apalah, malam ni kita ingatkan balik.
4: Malam ni rasa
0: sebab nak tutup kedah dah ni. Ya, baik. Sila.
4: Yang pertama kali untuk Cik Ain lah. Yang bertugas pada malam ni.
0: Ya.
4: Dan semua di JJ Terengganu yang saya kenali dan tidak dikenali, mana kira sama lah. Tapi kalau hijau tu kenal lah, sekendal Pak Asing ni, sebab Raji Mitok lagu Body World Cik satu tu.
0: Boleh curi ya. Gitu. Waktu JJ pandang.
4: Tak kenal.
0: Okey, baik.
4: Yang pertama sekali ucapan pada sahabat-sahabat lama. Tapi Pak Asing dah ingat lah, banyak kenal yang ingat Pak Mak Besuk. Kini Batu Rakit. Kata yang perempuan yang lama tu mungkin tak ada lah. Sebab saya macam kata mi pasir panjang tak, lama tak dengar tu. Macam mas 10, mas 14 tu rajin.
0: Okay.
4: Dan yang tadi yang bukan tadi yang baru ucapan yang ke masjid dia, yang pergi yang beritahu ke Kak Ain tadi tu.
0: Apa tu?
4: Ada yang beritahu tadi yang kata lelaki tadi tu dia
0: Abi.
4: Apa?
0: Abi.
4: Ucapkan namanya Pak Sin ucapkan juga kepada dia tu walaupun mana-mana hidup pasir siapa. Semoga biasalah. Sama petugas Cik Anis.
0: Baik.
4: Selamat pergi dan balik.
0: Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Okey, suara paling akhir pada malam. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Hello.
0: Ya.
5: Kakak Linda ni.
0: Ya, kita nak tutup kedai dah cepat, Kak. Untuk siapa malam ni?
5: Kakak nak buat ucapan untuk Abang Pede di Meru, di mana? Di Pahang.
0: Yang kedua?
5: Abang Usman goodbye, Kak Leha. Kakak Hadijah Sungai Perak, kakak yang dekat Johor tu, Tapiah Ahmad, dengan Ibu Mawa, dengan Bang Amit Arun, dengan siapa Soya pagi ya, dengan kakak yang Mas 14, yang lain-lainnya. Susah nak dapat talian ni, setiap malam kakak coba tapi tak dapat. Untuk yang lain-lain lah kakak-kakak, adik-adik, sama malam orang Terengganu, sehat selalu dekat sini, Pak.
0: Baik.
5: Jerebu kuat, jerebu.
0: Okey, baik. Jaga kesihatan kakak ya.
5: Ya, 200 dekat Kota Semahani.
0: Oh ya Allah, ya Tuhan.
5: Dekat 500. Tadi baru masuk, dia punya asap tu, mata berair lah selalu pekat.
0: Pakai penutup muka ya.
5: Nanti pulang hati-hatiin ya.
0: Baik.
5: Kakak sayang, Ain. Nanti pulang hati-hatiin. Okay, bye-bye. Jamah malam.
0: Selamat malam. Bye. Okay, baik. Dari Jabi katanya, salam takziah pada keluarga Kak Yaka Jabi atas pemberian adik ipar dan juga untuk semua pendengar Terengganu FM. Okey, di hujung-hujung pertemuan kita ada Uding. Ucapan untuk Pak Otai, Pak Mak Ruzal, Abi, Pak Otai, Doraemon, Abah L dan semua yang ada di live TikTok Terengganu FM. Sweet dreams untuk Chuan. Semoga sihat dan hati-hati balik kerja. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan terima kasih untuk semua. Dan Mak kita yang baru sampai dari Bumi Ambia ke Malaysia. Alhamdulillah katanya selamat sampai, rindu dapat dengar suara Ain malam ni. Alhamdulillah. Semoga Allah angkat segala doa-doa Mak dekat Madinah dan juga Mekah. Okey, sampai di sini saja pertemuan kita pada malam ini. Yang mendekatkan kita adalah doa sebenarnya, dan yang menjauhkan kita adalah jarak. Jarak hanya jauh dari segi kilometer, tetapi yang dekat itu adalah doa. Yang meletakkan kita dalam doa mereka adalah mereka yang sangat istimewa, dan yang istimewa itu kita harapnya kekal hingga ke syurga. Yang sedang berjuang pada sesuatu kisah dan juga cerita, moga Allah memudahkan. Dan yang sedang bertarung dengan sesuatu, moga Allah hilangkan rasa sakit itu, rasa gelisah itu, dan juga yang menanti hari mungkin, moga Allah permudahkan segala urusan kalian. Yang sedang menantikan sesuatu dengan penuh debar, semoga Allah mudahkan urusan kalian. Semoga Allah satukan apa yang terlerai. Semoga Allah angkat segala doa-doa kita. Sebelum tidur, Al-Muk, jangan kita lupakan Al-Fatihah dan maafkan semua orang. Jumpa hari Rabu nanti. Assalamualaikum. Sayang semua. Selamat malam.

0: 88.7
1: Terengganu FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, Tuhan pemberi taubat kepada hamba-hambanya, kami bertadarru' kepadamu agar diampunkan kesalahan-kesalahan kami sepanjang hari ini. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, nescaya tergolonglah kami dari kalangan orang-orang yang rugi. Ya Allah, yang maha pengampun lagi maha penyayang, besarlah harapan kami engkau jadikan peakhiran hidup kami pada hari ini dengan limpahan rahmatmu, keluasan hidayahmu, dan kemuliaan taufikmu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Ha, apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana saja anda berada? Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dan malam ini saya Izzy akan temankan anda dalam Geng Burun Hantu bermula 12.30 malam nanti sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada Reza yang telah pun menemani anda sehingga ke pukul 12.30 malam tadi. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati memandu. Yang penting anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang mungkin baru masuk shift malam macam saya juga, selamat bertugas. Saya ucapkan semoga tugas kesan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Macam biasa, sahabat-sahabat Geng Burung Hantu, anda boleh laporkan diri di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan kepada keluarga, pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu. Jom singgah dan tinggalkan kiriman anda di ruangan komen, dan insyaAllah sebentar lagi saya akan bacakan. Baiklah, untuk jam ini, jam yang pertama ini, kita kemulakan dahulu dengan lagu-lagu yang bertemakan rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami ketika ini. Anda kali ini berada di dalam segmen Geng Burung Hantu. Saya temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensi kami ialah 88.9. Terima kasih kepada orang-orang di Sabah dan juga Sarawak yang terus mendengarkan kami dan menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Dan kepada anda yang nak ikuti lagi saluran Radio Nasional FM dan juga Radio-Radio RTM, anda boleh ikuti juga secara penstreaman langsung di rtmclick.gov.my. Dan selain itu juga anda boleh ikuti kami melalui portal Radio RTM, juga melalui platform MyTV701 salurannya, dan juga di Astro 869. Dan untuk perkembangan terkini juga mulai 1 September 2026 yang lalu, anda juga boleh terus ikuti siaran percubaan Radio Germa Borneo, itu saluran ketiga RTM secara digital di rtmclick.rtm.gov.my. Anda boleh juga download aplikasi RTM Click dan terus dengarkan Radio Gema Borneo ini secara langsung. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan bersempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 yang bakal kita sambut pada 16 September nanti, marilah kita bersama-sama menghayati makna perpaduan dan juga dalam kepelbagaian. Dari Semenanjung, Sabah hinggalah Sarawak, kita telah pun disatukan oleh satu tanah air, satu semangat dan juga satu impian. Jadi ayo kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta dan juga bangga kepada negara. Walaupun kita mungkin berbeza bangsa, agama dan juga budaya, kita tetap satu sebagai satu rakyat Malaysia. Jadi selamat Hari Malaysia diucapkan. Malaysia tanah air kita bersama. Okey, jom kita layan dengarkan lagu ini daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Nasional FM sentiasa di hati.

12.48 minit malam ketika ini. Dan itu dia tadi sebuah persembahan dari Khalifah dengan Madu dan Racun. Yalah saudara ya, kadang-kadang dalam hidup kita ni kita susah sebenarnya nak membezakan antara madu dan juga racun. Apa yang manis itu sebenarnya belum tentu baiklah untuk kita, dan apa yang pahit pula belum tentu membawa keburukan. Dan ada masa perhatian dan juga kasih sayang itu membuatkan kita bahagia, tapi kalau terlalu bergantung ia juga boleh menjadi beban lah ya. Jadi begitu juga dengan pengalaman pahit ni juga, walaupun sakit sebenarnya untuk kita lalui, tapi mungkin itulah yang mengajar kita menjadi lebih kuat dan juga matang. Jadi hargailah setiap kemanisan yang hadir, jangan sampai kita terlena ya. Dan apabila berdepan dengan kepahitan pula, jangan cepat berputus asa, kerana dalam kehidupan kita ni madu dan juga racun kadang-kadang hadir dalam rupa yang sama. Bezanya bagaimana kita nak menghadapinya. Baik, anda terus kekal bersama kami di Nasional FM pada ketika ini di jam yang kedua nanti. InsyaAllah kita akan membawakan lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi terus kekal bersama dengan Geng Borong Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Nah, Channel FM sentiasa di hati Izzy temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang masih berjaga ketika ini, bagi yang masih belum tidur. Mungkin ada yang sedang bekerja ataupun ketika ini mungkin sedang berada juga di jalan raya. Kepada abang-abang kita yang bawa lori, yang bawa bas, yang berada di lebuh raya utama di seluruh negara pada ketika ini, hati-hati mandu. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Jadi kepada anda, mungkin hari ini perjalanannya agak sukar, mungkin ada juga yang terasa penat, ada yang banyak berfikir, dan mungkin ada yang ketika ini juga masih lagi berjuang mencari rezeki. Kalau katakan hari ini anda terasa penat, terasa berat, tak apalah, lepaskan sekejap, esok kita akan cuba lagi. Dan kepada yang memandu tadi, mandu berhati-hati, mandu dengan sentiasa fokus kepada keadaan jalan raya, perhatikan keadaan sekeliling. Kalau ada penunggang motosikal, kalau nak menukar lorong dan sebagainya, pastikan anda memberi isyarat. Dan kepada yang masih bekerja, semoga dipermudahkan urusan, okay? Dan kepada yang masih berjaga, malam ini saya temankan anda dalam segmen Geng Borong Hantu, dan kita akan layan terus lagu-lagu yang akan saya putarkan kepada anda. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih saya ucapkan. Saya nak bacakan ucapan-ucapan anda satu persatu malam ini. Kalau boleh, semua ucapan yang dihantarkan dan semua saya nak bacakan di ruang udara Nasional FM. Jadi boleh terus hantarkan ucapan di ruangan Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada antara yang hadir malam ini, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, katanya selamat tengah malam, dan semua yang bertugas, selamat bertugas di Radio Atemoh Komelayan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur Ceras, Taman Pertama Kampung Semarang Padi. Terima kasih Abang Ramli bin Jaafar, selalu ada dalam komen-komen.

di ruangan Facebook setiap kali saya bersiaran. Jadi ada juga Muhammad Yusof dari Ganu, terima kasih hadir malam ini, katanya semoga sihat selalu, selamat bertugas dan juga selamat terhibur buat semua pendengar Nasional FM. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat bersiaran, dengarkan siaran kami ketika ini dari Endau, Johor. Ada juga UPS dari Terengganu juga turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Kak Ita kita moh dengarkan Nasional FM, semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Dari Ipoh hadir luncur terus. Ahmad Abbas Abbas juga turut mendengarkan ketika ini. YB Raja Tun Dr. Philip Maling katanya selamat bertugas hingga 6 pagi, hadir layan Nasional Geng Borong Hantu. Dan ada juga Abang Razak Balangi kita, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, terima kasih bang. Ada juga sahabat kita Syah Putra juga dari Mesing Johor melaporkan diri, ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Z, terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on ya. Okey, ada pendengar dari Brunei Darussalam juga, Ahmad Suhaili, yang mendengarkan kami ketika ini. Selamat malam, selamat pagi sebenarnya kepada pendengar pendengar yang dapat mengikuti siaran kami di negara-negara jiran kita di Indonesia, di Thailand dan juga di Brunei, di Singapura juga yang kalau dapat mengikuti kami pada ketika ini. Dan juga ada Masa Saleh katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya semoga apa yang dilakukan hari ini lancar dan dipermudahkan, sihat ceria selalu bertemankan Geng Borong Hantu. Terima kasih Kak Masa Saleh. Ita Rozaya juga, Sumandak Sabah juga hadir, salam katanya Geng Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ini antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan komen-komen dan juga ucapan anda, insyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Okey, kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu daripada Rusty Blade, lagu yang sememangnya boleh menyentuh juga emosi kita. Lagu berjudul Pertama dan Terakhir. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pinjaman peribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, bestnya.
1: Cathy, kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman peribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Along, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Betul juga kata kau. Terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: Ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Itu dia tadi Chris dengan Tiara baru saja menghiburkan anda. Dah 1.52 minit pagi ketika ini. Dan lagu Tiara tadi sebenarnya adalah satu lagu balada yang paling ikonik dan juga legenda jugalah di Malaysia, yang dinyanyikan oleh kumpulan Chris yang telah pun dilancarkan pada 6 Ogos 1991. Lagu ini juga merupakan single yang utama daripada album sulung mereka yang juga menggunakan tajuk Tiara. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya siapa lagi kalau bukan Dato' M. Nasir. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang dah pun bersama dengan saya. Kalau boleh saya sebutkan namanya, kita ada Abang Latif, katanya tadi dah tak kerja, dah pun tidur, baru je terjaga. Juga ada Khairuddin daripada 17 Para Regimen Askar Melayu Diraja, juga dari Cawangan Payung Terjun 17 Para RMD Melaka. Terima kasih RAMD Melaka, terima kasih mendengarkan kami ketika ini. Ada Kak Halimah Hamad 80, ada juga Jumain Kromo, Nur Asis juga ada, kita ada lagi Sweetie 08, ada Mak Enda Izzat, Nur Ainun, Ainun Mak Isa, Zam, Halimah dan juga Ita Chot juga, Kak Ita kita setia menemani di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat di TikTok pada ketika ini. Anda yang nak hantarkan ucapan, boleh terus hantar ucapan di Facebook Rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jom kita layan pula lagu ini dari Tropika, Cinta Pantai Merdeka.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.19 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bertemankan geng burung hantu ketika ini. InsyaAllah saya Izzy akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti untuk geng burung hantu edisi 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok. Ada yang tadi dah tidur, lepas tu terbangun terjaga dengarkan kami di Nasional FM. Ada yang tengah bekerja sambil layan Nasional FM. Ada juga yang ketika ini tadi tak boleh nak tidur, tengah terus dengan Nasional FM. Ketika ni mungkin ada juga yang sedang memandu sambil mendengarkan kami juga. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda yang dah pun menghantarkan ucapan-ucapan tadi juga, terima kasih. Antaranya kita ada lagi ucapan-ucapan yang nak saya bacakan. Ada dari Razak Balangi, katanya layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi menerusi segmen Nasional GBA. Terima kasih juga ada Princess Su, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Happy Konti menerusi segmen Nasional GBA 12.6. Selain itu juga ada Nani Ani juga, selamat malam GBA, katanya masih terjaga, jom teman malam dengan lagu-lagu best bersama DJ Izzy. Terima kasih, semoga malam ini membawa ketenangan dan mood yang baik untuk kita semua. Teruskan santai, teruskan dengan GBA tetap pilihan bila malam mula sunyi. Ini salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati, katanya. Hasna Hasrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir dari Jerantut, selamat teman berteman bersama GBH 12.6, semoga baik-baik selalu hendaknya. Ada juga Ebliana Rosiana Lia dari Segulai Sejalai Kumang, Sarawak. Salam saya ke diri, salam pengerindu Marwan Menua Nuju Ngagai semua kita. Ini bahasa etnik Iban, katanya. Hadir dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baruh di Saratok, Sarawak. Ada juga Pak Su Omar yang dengarkan GBH malam ini, semoga dipermudahkan urusan dan ceria-ceria selalu. Ada Kak Azila kita, katanya segmen burung hantu GBH Nasional FM sentiasa di hati pendengar. Terima kasih. Ada Kak Noor Azila juga. Selain itu juga ada Nida Wahida, katanya Assalamualaikum, dari Jenai, dari Senai, Johor Bahru, menemani sehingga ke 6 pagi, janji. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Saya akan bawakan anda sedikit lagi waktu untuk kita bersama dengan lagu-lagu rancak, dan selepas itu kita akan mulakan segmen lagu-lagu yang orang kata menangis di pucuk katil lah. Ini segmen lagu-lagu trademark di geng borong hantu. Sambil-sambil itu juga rakan-rakan di TikTok boleh lagi terus bersama dengan saya ketika ini. Jom kita dengar lagu ini dari Eva, 1001 Cinta. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati ya, 2.35 minit pagi ketika ini. Kalau anda berada di sekitar Seremban Negeri Sembilan dan juga Kuala Terengganu, frekuensi kami ialah 91.7. Selain daripada itu juga, anda boleh terus dengarkan kami melalui platform secara penstriman langsung di rtmclick.gov.my ataupun melalui portal radio RTM, ataupun anda juga boleh ikuti kami melalui platform MyTV di saluran 701 ataupun Astro 869. Dan untuk bermula 1 September 2028, saluran percubaan frekuensi kami yang terbaru, radio digital kami terbaru itu Gemar Borneo, anda juga boleh ikuti juga secara langsung di frekuensi rtmclick.gov.my. Okey, ni kepada anda yang boleh katakan tak ada aktiviti lah nak buat pada 12 dan 13 September 2026, itu hari Sabtu dan Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang di Parlimen Malaysia. Anda boleh datanglah untuk program Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026, dan pelbagai aktiviti pengisian menarik yang menanti anda di Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026. Kalau boleh saya kongsikan, anda boleh pergi melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Nah, ini satu peluang yang sangat-sangat baik. Sebenarnya tak semua orang dapat rasakan pengalaman untuk melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Selain itu juga ada pameran interaktif daripada agensi kerajaan, GLC dan juga swasta dan juga NGO. Anda juga boleh buat pemeriksaan kesihatan percuma dan juga kempen derma darah. Ada juga Pocket Talk, e-sport, X-game, futsal dan juga virtual reality ataupun VR. Ada juga tayangan filem, persembahan nyanyian dan juga aktiviti rakyat, serta jualan agro madani, cenderamata serta pelbagai pilihan food truck. Jadi jangan lupa, jom luangkan masa hujung minggu anda bersama kami di Parlimen Malaysia. Tarikhnya pada 12 hingga 13 September, itu hari Sabtu dan juga Ahad, bermula 9 pagi hingga 5 petang. Pada saya ini satu peluang yang sangat baik lah, macam mana saya katakan tadi, nak melawat ke Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Galeri Parlimen. Ini satu peluang yang tak semua orang akan dapat peluang yang sebegini. Okey, dan okey, untuk jam ini saya nak mulakan segmen dengan lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan kepada anda. Jom kita layan lagu ini dulu, persembahan dari Francisca Peters dengan Aku Kehilanganmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia tadi persembahan dari Siti Nordiana dengan Kasihmu Seakan Berubah. Lagu ini ciptaan sepenuhnya oleh penciptanya dan juga komposernya, iaitu LY, yang telah pun dikeluarkan dalam album Luahan Hati Kekasih pada tahun 2000. Okey, lagu ni menceritakan tentang kasih yang seakan berubah lah. Kadang-kadang ada kasih yang tak perlu kita nak ungkapkan dengan kata-kata, kerana kadang-kadang dia hadir dalam diam, tapi tetap kita terasa kasih itu. Dan dalam hidup ini kita mungkin bertemu dengan ramai orang. Ada yang datang dengan seketika, ada yang pergi tanpa sempat kita faham, namun ada juga insan yang kasihnya tetap sama walaupun masa tu berubah, keadaan tu berubah dan jarak tu memisahkan. Contohnya kasih seorang ibu dan ayah kepada anaknya, kasih seorang sahabat antara yang sentiasa bertanya khabar ketika kita sedang dilanda kesusahan, atau mungkin kasih seseorang yang pernah berjanji untuk sentiasa ada walaupun akhirnya hanya mampu mencintai kita dari jauh. Ini kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mencari kasih yang baru sampai kita terlupa nak menghargai kasih yang sejak dulu tak pernah berubah untuk kita. Itulah dia. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang masih lagi setia di TikTok ketika ini. Ada Kak Ita Chot kita tadi berceritalah, berkongsi pengalaman, katanya besok pagi nak ke klinik, katanya nak buat rawatan fisioterapi. Semoga cepat sembuhlah Kak Ita kita. Dan kepada yang mungkin dah pun kakak kita yang dah pun bangun pagi ni nak siapkan barang-barang untuk jualan besok pagi, tadi ada yang dah pun tengah siapkan kuih muih, ada yang tengah nak siapkan bahan-bahan untuk goreng bihun, mi nasi lemak dan juga sebagainya, terima kasih kerana terus melayani ataupun melayari Nasional FM pada ketika ini. Bertemankan saya Izzy, insyaAllah saya cuba letakkan ataupun lagu-lagu, mainkan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang kata boleh kita sama-sama nyanyilah kan, sambil buat-buat kuih tu menyanyi-nyanyilah pagi-pagi ni. Dan kepada abang-abang kita yang ketika ini mungkin sedang bekerja juga, selamat bertugas saya ucapkan. Kepada sahabat-sahabat kita yang mungkin abang pemandu-pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas yang mungkin ketika ini dalam perjalanan di lebuh raya, peronda-peronda lebuh raya juga, selamat bertugas saya ucapkan. Terima kasih kerana sentiasa memberikan perkhidmatan yang terbaik. Okey, ini dia lagu seterusnya nak saya sampaikan ataupun saya bawakan kepada anda. Lagu dari kumpulan Aziz iaitu Janji Padamu, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1993. Yo, terus kita dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijau. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. 3.20 minit pagi ketika itu. Betul, anda masih lagi mendengarkan radio pertama di Malaysia. Kami bersiaran 365 hari setahun selama 24 jam sehari. Dan sebentar tadi baru saja berlalu lagu persembahan daripada Ziana Zain dengan Bersama Akhirnya. Okey, memasuki jam yang keempat untuk pagi ni, untuk geng burung hantu. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada ada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih kerana terus menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati juga, terima kasih saya ucapkan. Kita ada Real Adi katanya, salam DJ Padulah malam ni. Terima kasih. Ada Ira Enriquez juga, salam sejahtera, selamat bertugas. Hadir berteman dari Kathmandu, Nepal. Ini doa ucapannya, doakan dipermudahkan segala urusan. Selamat malam sahabat pelanggan GBS, semoga diberi kesihatan yang baik. Semua layan je lagu dan info terbaik. Ada juga Janet Zai katanya, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy selalu on layan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Nenek Ani Nordana Nordin juga dari Miri Sarawak turut melaporkan diri untuk geng buruh hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng buruh hantu, jom teman dan layan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM. Ada juga Daniel Abdul Jalil dari Borneo, katanya nak buat keucapan untuk orang yang telah lama kenal. Bolehkan izin, tapi saya anggap bukan teman biasa. Arwah bapak saya juga kawan, bapaknya satu kerja. Okey, ini 12 tahun sudah mengenali katanya. Dan pendek cerita, ada majlis jamuan di tempat sama waktu bekerja. Ini dia ucapan daripada Daniel Abdul Jalil dari Tawau. Dan juga Nick Mook juga hadir untuk geng buruh hantu pagi ni. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Ada CMS Freight juga katanya, semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Salam teman-teman kepada GBS yang sentiasa bersama Nasional FM. Kepada sahabat-sahabat di TikTok juga yang telah pun bersama dengan saya tadi, terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini. Dan antaranya Kak Hari Muhammad juga ada. Selain daripada itu, ada Dries, ada juga rakan-rakan kita yang lain yang masuk. Umi Kak Long, ada juga macam saya bacakan namanya, Syavin, Yuswan Yusof, ada Lady Hida juga tadi, ada Pak In Burger 7E Baling Kedah, ada juga sahabat-sahabat kita yang lain, MC Saizi juga ada pada pagi ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan hiburan dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Ini dia lagu satu ketika dahulu sangat-sangat popular yang dibawakan oleh kumpulan Nico. Jom kita dengarkan Kaulah Gadisku. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.42 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Saya temankan anda dalam Geng Boroh Hantu untuk edisi 8 September 2026. Ini sedikit info berkenaan dengan ramalan cuaca seluruh negara pada 8 September 2026 yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di sebelah pagi besok di kawasan Semenanjung, ribut petir akan melanda di beberapa tempat, antaranya di Perak, Perlis dan juga Kedah, manakala hujan di beberapa tempat di Melaka, manakala jerebu akan melanda di sekitar Pahang, Johor, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu dan juga Pulau Pinang, manakala di Sabah hujan di beberapa tempat itu termasuk di Sandakan dan juga jerebu di pedalaman Pantai Barat Kudat, wilayah Persekutuan Labuan, dan tiada hujan di sekitar Tawau, dan juga di Sarawak pula hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga jerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai ramalan cuaca seluruh negara di sebelah pagi besok 8 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini yang masih lagi bersama dengan saya. Kita ada Aidil Azwal juga, Kak Ita Chot masih lagi bersama dengan kami, Abi Martin dari Aceh, Indonesia, terima kasih. Kak Halimah Hamad tadi katanya besok nak berjauhan dengan anak, dah nak hantar anaknya ke UiTM Alor Gajah Melaka menyambung pelajaran di sana. Semoga dipermudahkan urusan buat Kak Halimah Hamad kita. Juga ada sahabat-sahabat lain yang turut bersama dengan saya pagi ni, Muhammad Idris 72, kita ada Asmadi Madi, Zarina Zarina, Yong Leh, Kasmah, Mat Yahya, Pak Dik juga ada. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian anda semua menemani saya pada pagi ini. Okey, jom kita dengarkan lagu seterusnya ini dari KRU dengan Janji Tinggal Janji.

Semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4:14 minit pagi ketika ini. Selamat pagi buat anda yang sudah pun bangun seawal jam 4 pagi ni. Okey. Mungkin tadi sambil-sambil rakan-rakan kita di TikTok saya berbual-bual, ramai yang cakap pagi ni dah pun bangun dari pukul 2 pagi, 1 pagi tadi siapkan keperluan untuk berniaga di pagi hari. Jadi kadang-kadang ramai daripada kita yang kadang-kadang kita tengah tidur, ada sebenarnya yang dah pun berada di dapur seawal waktu 1 pagi, 2 pagi untuk menyiapkan sarapan kepada keluarga, menguli tepung, nak buat kuih, nak masak juadah untuk jualan, nak bungkus satu persatu nasi lemak, dan akhirnya bersiap sedialah di subuh untuk keluar mencari rezeki. Mungkin ada orang yang nampak, kadang-kadang kita pergi kedai tu kita nampak kuih muih dan juga hasil jualannya dah tersusun cantik dekat atas meja kan. Nampak nasi lemak yang dah cantik dibungkus dalam daun pisang, nampak kuih muih yang dah disusun dengan cantik. Tapi di sebalik semua tu sebenarnya ada individu ataupun insan yang bekerja ketika orang lain sedang masih lena tidur. Inilah dia hebatnya orang-orang yang bangun pada awal pagi untuk mencari rezeki ni kan. Kadang-kadang penat tu kita tak mampu nak ceritakan, kadang-kadang rasa mengantuk pun ditahan-tahan juga kan. Kadang-kadang jualan tak habis, kadang-kadang hujan, faktor cuaca, kadang-kadang pelanggan tak seperti yang diharapkan. Tapi esoknya tetap juga bangun untuk meniaga dan juga meneruskan kesinambungan untuk mencari rezeki. Inilah yang kepada anda yang ketika ini yang mencari-cari rezeki, yang meniaga di awal pagi, selamat kata mencari rezeki. Saya ucapkan semoga rezeki anda untuk hari ini dipermudahkan. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia, yang ketika ini juga ada yang bekerja shift malam, mungkin menunggu sekitar awal subuh nanti untuk menamatkan waktu shift anda juga. Selamat bekerja saya ucapkan. Dan untuk waktu ini kita nak terus lagi layan lagu-lagu pilihan di Nasional FM. Ini dia lagu dari M. Sharif dan juga The Zurah dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling suka ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi bersama saya ketika ini, di mana juga anda berada. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di pantai timur kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan, dan juga di Perak, juga di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus menemani saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Ada Salijah PI, ada Nur Isa dari kampung Simpang Pulai, Kampung Upayang, Ipoh, Perak. Terima kasih. Ada juga Zai Zuraini, ada Antok Merotai Kecil juga turut dengarkan kami pada ketika ini. Mak Anda Izzat, ada Aniza Saimin juga katanya salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat, Johor. Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM. Ada juga Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Ada juga Ramlah Din dari katanya semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada Asna Rizam Zam juga, ada Daris Hilmi, ada Era Clovia Dolce, ni nama-nama ni unik sekali. Ada Masya Rasul juga, Noh Hayati Arifin, terhibur daripada Keluang, Johor. Terima kasih. Ada Osman, ada Mayani Emma Abdul Malik dan juga Muhammad Muhaimin yang mendengar dari pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kami juga yang ketika ini bersama di TikTok. Ini salam daripada TikTok juga. Kita ada Kak Ya, kita ada Hazliza, Kak Ita Chot daripada tadi dah ada. Terima kasih kepada anda semua. Okey, ini nak dengarkan lagu seterusnya ni, lagu dari SCD dengan Bayangan Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Itu dia tadi persembahan dari Ellie Kat dengan Joget Tersalah Pikat, membawa kita ke pukul 4.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai anda pun bangun pagi, nak menjadikan nak meniaga di sebelah pagi, ataupun yang baru ibu-ibu bangun untuk sediakan sarapan untuk anak-anak, nak menyediakan keperluan ke sekolah dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, selamat bertugas. Dan kepada anda yang memandu ketika ini juga, saya doakan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baiklah, ini sedikit kemas kini berkaitan dengan keadaan jerebu di Sarawak. Dan susulan bacaan IPU yang telah pun direkodkan sekolah di dua lagi PPD, iaitu di Bintulu dan juga Tatau ataupun Sebau, akan ditutup sementara dari 7 hingga 11 September 2026. Dan ini menjadikan keseluruhan 14 PPD terlibat dengan penutupan sementara sekolah sepanjang tempoh tersebut. Dan sesi PDPR akan dilaksanakan bagi sekolah yang terlibat. Dan keadaan akan terus dipantau dari semasa ke semasa, dan juga ibu bapa, penjaga serta warga sekolah diminta untuk sentiasa merujuk maklumat rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan terkini. Jadi jaga diri dan jaga kesihatan anak-anak anda, keselamatan warga sekolah perlu didahulukan. Itu sedikit perkongsian berkaitan dengan keadaan terkini jerebu di Sarawak. Baiklah, kita nak teruskan lagi kata lagu-lagu untuk segmen Geng Berhantu pada pagi ini. Ini dia lagu seterusnya, persembahan daripada Salim dengan Patah Ranting di Cermin Usia. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry is
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5-6 minit pagi ketika ini. Selamat pagi semua. Hari ini Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kepada anda semua. Tidak kiralah apa saja aktiviti anda pagi ini. Mulakanlah hari anda dengan senyuman. Kadang-kadang kita tak mampu nak mengawal apa yang berlaku sepanjang hari, tapi sebenarnya kita mampu untuk memilih bagaimana untuk memulakan langkah pertama. Senyuman tu mungkin kecil tapi kesannya cukup besar. Jadi senyuman ni kadang-kadang boleh membuatkan kita menenangkan hati, menceriakan suasana dan mungkin juga menjadi sebab seseorang di sekeliling kita kembali bersemangat. Jadi walau apapun yang sedang bermain di fikiran anda pada waktu ini, tarik nafas, pandang ke hadapan dan hadiahkan diri anda dengan sebuah senyuman, kerana setiap hari adalah peluang baru dan mungkin hari ini akan menjadi lebih indah apabila kita memilih untuk memulakannya dengan senyuman. Jadi selamat menjalani hari yang hebat. Dan sebentar lagi kita akan ikuti raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan ini bahagian yang terakhir yang akan disampaikan, bahagian yang keempat akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Manis, yang saya terbitkan sendiri. Dan rakaman raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Muhsinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Teruskan mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tuan-tuan, bila sebut tentang akhlak, kita berada pada zaman, kita berada pada satu fasa hadis yang dibawa oleh Huzaifah Al-Yamani, seorang sahabat kanan Nabi, berita tentang hal ihwal akhir zaman. Daripada Nabi tinggalkan kita, tuan-tuan, ketika zaman Nabi, Islam berada di puncak. Ketika Islam di puncak, waktu itu kerajaan Rom jatuh, kerajaan Parsi, Majusi, Heraclius, Aknus, semua kerajaan Habasyi jatuh, merudum, meruntuh. Nabi diangkat. Adakah kau lupa kita pernah berjaya? Nabi telah meletakkan Islam pada satu benchmark dan pada satu tahap tertinggi. Selama 23 tahun Nabi pimpin dunia. Pass baton kepada zaman sahabat. Selama 30 tahun Islam jatuh sikit tapi masih di atas. Zaman Khulafa Ar-Rashidin, zaman ini disebut sebagai zaman Minhaj Nubuwwah, Islam berada dalam genggam. Habis 30 tahun pass baton pula. Pass baton kepada zaman khalifah. Pelari ketiga zaman khalifah yang paling panjang 1297 tahun plus minus. Ada 8 dinasti, 33 kerajaan. Yang ni dia kena bahas satu tajuk istimewa. Sallallahu alaihi wasallam. Yang tu itu passion saya lah. Tapi saya nak sebut sikit. So zaman khalifah, Islam berada di mana? Dalam gigitan. Dari puncak turun ke genggam. Dari genggam sampai ke gigit. Masuk ke zaman kita, bila Islam jatuh 1924, Islam sudah terlepas. So kita sekarang berada di zaman Islam terlepas. Kita sedang berada di zaman apa ni, tuan-tuan? Kecam jadi budaya setempat, bergaduh setiap masa dan saat. Kita berada di pada zaman cucaci, dendam, kutu, rapat-rapat. Jatuhkan maruahnya. Politik, cara politik bertanding bukan hanya untuk mengangkat kekuatan, tapi menjatuhkan, merendahkan kawan. Itu sifat kita hari ini. Sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada zaman tak hirau sumber mana yang berkat. Kita berada pada zaman anak-anak dah hilang adab. Kita berada pada zaman wanita-wanita tidak hirau batas aurat. Kita berada pada zaman, tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap hari ada je kes salah laku di pada dalam kalangan umat Muhammad, tua muda, miskin kaya. Penat. Apakah itu fenomena masyarakat? Tanda Allah angkat berkat. Dulu ada Nabi sebagai pemegang, pendinding, pagar dunia ada berkat. Bila Nabi tak ada, ada sahabat. Bila sahabat tak ada, ada khalifah. Bila tak ada khalifah, ada ulama. Tapi bila habis satu-satu-satu pagar Islam ni, pagar Islam makin satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut, satu tercabut. Sekarang kita dah tak ada pagar. That is why kenapa Islam umat mudah di attack. Sebab apa? Sebab kita dah tak ada benda. Memang antara musuh dengan kita memang tanpa hijab shup, sampai ke dada umat Islam. Sebab itulah jawapan kenapa Gaza, perang di Gaza, perang di Palestin, perang di Kashmir, kenapa belum selesai, kenapa belum tamat. Sebab jawapannya kita dah hilang pagar, pagar, pagar, pagar itu. Siapa yang cabut? Kita. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Tuan-tuan yang saya mulakan, sallallahu alaihi wasallam, bila sebut tentang

Tuan-tuan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Palestin menjadi satu contoh tauladan yang kita boleh ambil ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, bila Palestin ni terlalu lama perang, apa jadi tuan-tuan? 7.7 juta tan bahan runtuhan radioaktif Sallallahu alaihi wasallam, bahan kimia yang meledak, yang belum meletup dan meledak daripada kesan-kesan bom militer dalam 7.7 juta tan bahan runtuhan dan bom yang ada di tanah Gaza. Kesan apa? Sebab terlalu lama perang. Apa berlaku lagi tuan-tuan? United Nations Security Council PBB mengisytiharkan untuk membangunkan semula Gaza perlu masa minimum tuan-tuan 40 tahun, bukan bina, baru clearance, op bersih, tolak bahan runtuhan. Sebab apa? Sebab terlalu lama, too long war. Kenapa saya bawa tajuk tu? Apa kaitan dengan maulid Nabi? Sebelum Nabi lahir, apa berlaku di tanah Mekah? Tanah Mekah, tuan-tuan, berlaku umpama umat kafir Quraisy Mekah berada dalam penjajahan. Dijajah oleh kafir jahiliah, dijajah oleh sembahan patung-patung berhala, dijajah oleh Majusi, dijajah oleh percaya pada angin, percaya pada matahari, percaya pada makhluk-makhluk. Maka umat ketika itu dijajah pemikiran, jiwa, ruhnya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ketika Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi yang terakhir. Bila Nabi Isa diangkat ke langit? Bila? Bila? Ada orang tak suka dengan ceramah tanya-tanya ni kan? Ustaz, kami jemput ustaz, ceramah saja okey, tak payah nak tanya-tanya. Ceramah sudah, kami nak dengar. Itulah akhir zaman, ustaz pun kena marah. Tanya tu supaya ada connection, supaya adalah homework kan, taklah layan. Tu yang terlena tu. Bila tanya, kita akan buat homework, jadi otak tu berjalan. Walaupun memang tanya jawab pun, tapi at least otak tu berjalan, tak jadi lena. Tu tujuan. Macam dalam kelas, bayangkan kalau cikgu cakap, kenapa kita dalam zaman kita memang lebih lena dalam kelas zaman kita? Sebab zaman tu tidak ada visual. Zaman kita belajar tidak ada OHP, tidak ada AI, tidak ada screen, tidak ada laptop. Zaman tu just talk. Bila just talk, talk, talk, talk, talk, talk, talk, kita kat belakang dah tik, tik, tik, tik, menitik air liur. Sebab dia one way communication. So hari ni anak-anak Sallallahu alaihi wasallam, kalau cikgu cakap di dalam kelas, dia tak boleh bertahan 10 minit. Dia mesti divisualkan. Sama juga macam kuliah. Ha, macam tu. So tuan-tuan perlu divisualkan walaupun tak pernah sampai. Jadi bila kita tanya, kita sedang memvisualkan kat mana Nabi jatuh, kat mana Nabi lahir, kat mana. Tuan-tuan, sepanjang saya berkuliah malam ni, peratus kefahaman antara kita tak sama. Ada orang yang 10 minit dengar kuliah, dia dah meremang. Ada orang 5 minit Sallallahu alaihi wasallam, dia dah menitis air mata. Ada orang dia no feeling. Sebab apa tuan-tuan? Yang membezakan dalam kalangan kita antaranya adalah orang yang pernah sampai di bumi Hijaz, orang yang pernah sampai di bumi Makkah, orang yang pernah sampai di bumi Madinah. Apa yang saya sebut, tuan-tuan dah terus connecting, recalculating. Pikiran tuan-tuan dah sampai ke Masjid Nabawi. Ibu-ibu yang pernah sampai haji dan umrah, jasadnya duduk di Taman Danau. Tapi hati, fikiran tuan-tuan, betul lah ustaz, makcik dapat bayangkan, makcik rasa makcik sekarang berada dalam raudhah. Kualiti kefahaman perasaan kita berbeza walaupun penyampaian kita sama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sambung. Jadi tuan-tuan, kalaulah Palestin terlalu lama untuk dibersihkan 40 tahun sebab 1060 hari perang bermula 7 Oktober 2023. Itu jika diambil dari 2023. Kalau kita ambil dari start Palestin jatuh di tangan British 1917, 9 Disember dah 8 tahun Palestin rindu, tunggu bilalah kami nak melepaskan merdeka. Seronoklah tengah Pak Rakan Abang Bomba Sadu. Dari segi satu sudut, sebenarnya dia satu motivasi. Bagi saya, dia satu motivasi nak tunjuk kepada anak-anak nak bahawa bomba ni satu kerjaya mulia, bomba ni satu kerjaya yang mengorbankan tenaga. Nak beritahu bahawa itu motivasi kepada anak-anak, apa yang ada istimewa pada bomba. So kita tunjukkan apa yang kita ada. Dari segi positif angle, itu tujuannya. Kita seronok melihat flypast
daripada gabungan Delta Formation dan juga Diamond Formation, anggota aset daripada Tentera Udara Diraja Malaysia, gabungan pesawat SU-30MKM dan Hornet dan juga Skyhawk nombor 12 Squadron, nombor 18 Squadron dan nombor 6 Squadron Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita seronok tengok, hebatnya Malaysia. Tuan-tuan, Palestin tunggu nak tengok benda yang sama 108 years. Poin saya, apa kaitan dengan kelahiran Nabi di Mekah? Bila Palestin terlalu lama berperang, maka masa yang lama juga diperlukan untuk reset, restart, reboot, reprocess, repair, rechange, restructure, re-energize. Banyak benda yang perlu ri sebab lama sangat berperang. Samalah macam Mekah. Bila Nabi Isa diangkat ke langit pada usia 33 tahun, 33 Masihi, nak pergi ke zaman Nabi Muhammad lahir, tuan-tuan, kurang lebih 538 years. So sepanjang 538 tahun, bumi ini terlalu lama dan terlalu panjang untuk hadir seorang Nabi. Akhirnya manusia menjadi terlalu pekat, terlalu rosak, terlalu sesat, terlalu jahat, terlalu. Sebab apa? Sebab tak ada panduan dan bimbingan. Dunia kosong dari sebarang panduan dan bimbingan. Umpama berada dalam blackout, umpama GPS signal loss, umpama tak ada data, tak ada elektrik, terputus berkalan elektrik, kita akan terputus segala-galanya. Macam itulah umat kafir Quraisy, terputus akidah, terputus syariah, terputus akhlak, terputus hidayah. Sehinggalah Nabi Muhammad lahir membawa misi, dua misi. Misi pertama adalah misi dakwah, 53 tahun di Mekah dengan 86 surah yang kita panggil makiyah, surah makiyah, ayat makiyah. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat cerita

0: Cerita tentang kenalah Allah, sembahlah Allah, taat Allah. Bukan cerita tentang zakat, bukan tentang cerita tentang ibadat. Cerita tentang how know, how deep you know who is your God, who is your creator, who is your sustainer. Nabi mengajar untuk kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Itulah perjuangan Nabi. Within 53 years, first phase in Mekah. Fasa pertama dakwah 53 tahun. Bila masuk tuan-tuan Sallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya kata, kenapa 53 tahun Nabi belum berjaya untuk menghancurkan 360 patung berhala? Sebab apa? Kan tadi gambaran yang saya beritahu, kenapa 40 tahun mengambil masa untuk menguruskan operasi pembersihan, pemulihan, pembangunan Gaza 40 tahun. Sebab apa? Sebab perang terlalu lama, maka kesan runtuhan dan rosakan tu terlalu panjang, terlalu deep untuk rebuild. Sama macam Mekah, bila 500 tahun terputus kenabian, maka kesan yang berlaku di bumi Kaabah tu tuan-tuan, take a long, long, long, long, long, long time, sampai 53 tahun belum berjaya. Dia punya karak jahiliah, karak banjir sebulan, tak sama dengan kesan banjir setahun. Kesan banjir 10 tahun, kepala air, Bukit Tibet, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nepal, kepala air yang jatuh daripada dam empangan yang setinggi 300 meter daripada bumi, takkan sama kesannya daripada kepala air yang turun daripada gunung yang setinggi 780 meter. Kesannya lagi hancur dan kerosakan dia tuan-tuan, lagi parah. Ini parah ni, parah ni. Dah ambil masa terlalu lama untuk rebuild dan reproses. Macam itulah Nabi ambil masa 53 years belum sampai.
1: Allahumma

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, dah 5.46 minit pagi ketika ini. Izzy masih lagi menemani anda di minit-minit yang terakhir sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan nampaknya sampai sini sahaja kesempatan saya bersama dengan anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini, seperti biasa, tiga suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya bermula pukul 6 pagi nanti. Dan terus kekal bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy, mohon undur diri terlebih dahulu. Jika ada salah dan silap, mohon diampunkan. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Ikuti perkongsian Ustazah Wan Nurhasila Wan Azri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan berkenaan dengan bagaimana kita nak menahan diri kita daripada sifat marah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, marah ini adalah emosi yang perlu kita kawal. Tak lain tak bukan orang lain tak nak kawal diri kita, melainkan kita sendiri kena bijak mengawal diri kita. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, mafhumnya sifat marah ini diumpamakan seperti bara api yang menyala-nyala di dalam hati setiap anak Adam. Bila rasa nak marah je, apa step yang kita kena buat, tuan-puan? Islam anjurkan kita, kalau kita tengah marah tu, kita sedang berdiri, kita usahakan untuk duduk. Kalau kita tengah duduk rasa lagi nak marah tu, tuan-puan, kita cuba baring, kan? Itu step yang pertama. Kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut bagi saranan untuk ambil wuduk sebab air itu akan memadamkan api kemarahan. Usahakanlah tuan-puan turun ego kita, rasa nak marah aja tarik nafas, istighfar, astaghfirullahalazim, terus kalihkan diri dan pergi ambil wuduk. Kan, mudah-mudahan dengan wuduk itu tadi dapat menurunkan kita punya rasa marah itu tadi, ya. Yang ketiga, dekatkan diri ke tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu Wataala, cubalah solat hajat 2 rakaat, kan, supaya dengan kita yakin bila kita sujud tu kita dekat kita dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sebaik-baik manusia ni orang yang macam mana? Orang yang baik ini adalah disebutkan dalam hadis, mafhumnya adalah orang yang lambat marah bila dia marah, dan dialah paling sejuk, cepat sejuk lah orang kata. Ada marah dia cepat sejuk. Orang ini orang yang terbaik lah. Daripada Mu'az bin Anas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man katama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'uzil khalaiq hatta yukhayyirahu minan al-huril 'aini yuzawwijuhu minha ma yasha. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk melepaskan marah tersebut, nescaya pada hari kiamat Allah akan panggilnya di antara manusia dan dia menyuruhnya memilih mana-mana bidadari syurga sesuka hatinya untuk dikahwini. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi tuan-puan, subhanallah, kalau kita ada rasa marah dan kita ada hak untuk marah tapi kita tak marah, ganjarannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang dirahmati Allah, kemudian elakkan bila kita rasa nak marah itu, elakkan untuk kita buat sebarang keputusan yang besar. Okey, sebab kita tak nak apa-apa keputusan besar yang kita buat itu terlajak, tergesa-gesa, yang menyebabkan binasa diri kita sendiri. Okey, yang seterusnya, idza ghadiba ahadakum falyaskut. Dalam hadis ni menceritakan bahawa bila seseorang kamu berada dalam keadaan marah, hendaklah cuba untuk diam diri. Diam waktu marah adalah cara yang terbaik lah. Sebab bila kita marah ni, kadang-kadang tuan-puan, perkataan yang akan keluar tu pun tak sedap, kan? Jadi biarlah kita diam dulu, itu yang sebaiknya. Jadi gunakan tips-tips yang saya kongsikan sebentar tadi supaya api kemarahan kita reda dan kita menjadi orang rasional dalam membuat apa-apa keputusan. Sekian sahaja daripada saya, Ustazah Wan Nurhasila binti Wan Azri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota. tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Desa ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2019.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang-orang yang sabar.

menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia, Dr.

0: Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita di negeri pantai timur ini ada musim-musim tertentu. Kalau di negara Eropah sana ada 4 musim, kita pun ada juga 4-4 musim ni, tapi bukan sejuk, panas, benda musim bunga musim luruh kan. Kita ada hanya musim hujan, musim kemarau. Dah jadi apa benda yang 4 musim tu? Musim hujan, kita jadi maknanya malas nak keluar lah. Tak? Musim malas-malas. Musim panas, malas juga nak keluar sebab panas. Ala kulihal, kita kena ingat bahawa semua yang berlaku itu adalah ketetapan daripada Tuhan. Kadang-kadang masa musim kemarau hari tu, kita kata Allah tak hujannya lah, berapa lama lah tak hujan. Tiba-tiba masuk musim hujan, Allah hujan pula hari-hari. Banjir pula lah jadinya. Jadi sentiasalah manusia ini berkeluh kesah. Kita ni memang macam tu perangai manusia, bukan perangai seorang dua. Itulah perangai manusia yang Allah dah sebut. Tetapi Allah buat perkara tersebut untuk menjadi ujian kepada kita, supaya kita jaga iman kita. Kerana itu dalam satu hadis Abi Darda dikata, Nabi SAW sabda, "Likulli syai'in haqiqah." Setiap satu itu ada hakikat dia, ada dia punya intipati dia. Wama balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhthi'ahu wa ma akhtahu lam yakun liyusibahu. Dan tidak mencapai hakikat intipati iman seorang itu sehingga dia tahu bahawa setiap yang menimpa itu ialah satu ketetapan, bukannya saja-saja kebetulan ataupun benda yang terjadi itu tidak boleh berlaku, tak boleh kena atas dia. Dok, ini merupakan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang menjadi perhatian Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang jadi dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Cuma nak tahu macam mana pattern kita hamba Allah ini. Kerana itu kalau kita tengok sekeliling kita, kita tengok apa nasib umat Islam sekarang ni, apa benda yang kena bunuh, kena zalimi, kena seksa, tak, kena bom, kena perang, kena bakar, kena perkosa, apa semua itu merupakan apa yang ada dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dia nak uji yang pertama mungkinlah merupakan salah satu ujian kepada orang yang terima musibah tersebut. Dia boleh bersabarnya, dia mempertahankan imannya, kan? Dia boleh redha dengan apa yang ditakdirkan Allah ke atasnya, dan dia boleh berusaha untuk mengelakkannya, apa yang apa telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Taala. Semua itu adalah baik untuknya, kerana Allah Taala akan tengok, Allah akan bagi ganjaran, Allah akan bagi rahmat yang macam-macam yang Allah akan beri. Yang kedua pula mungkin ujian kepada kita, yang kita ni kawan dia, saudara dia, kamu buat apa? Yang itu ujian kepada kita juga sebenarnya. Adakah kita kesian, kesian macam kita tengok accident, dok? Allah kesian, kesian, tolong dok. Tengok orang sakit, kesian, kesian, tolong dok. Jadi pada ketika itulah, ini merupakan benda-benda yang menjadi ujian kepada kita juga. Tetapi sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hakikat iman bagi seseorang. Bila dia terima musibah atas diri dia, dia sedar Allah Ta'ala yang mentadbir, bukan manusia. Kita buat penebak banjir juta-juta, tiba-tiba banjir juga. Kita buat rumah apa benda, pakej perlindungan banjir, tiba-tiba tak berkesan, kan? Itu usaha kita, tetapi itu bukan tadbir kita. Kita kena faham tadbir Allah, sebab Allah yang maha kuasa. Kita hamba dia, kita siapa? Kita bukan ada kuasa, kita ikhtiar saja. Oh, kita ikhtiar ni pun adalah pemberian daripada Allah SWT. Hey, kita nak kedrak kita ni siapa? Jadi kerana itulah, barang siapa yang terkena musibah ni, banjir ke, kebakaran ke, apa-apa saja musibah, maka dia telah mencapai hakikat iman bila Allah serah pada Allah balik. Ini adalah tadbir Allah, ini adalah takdir Allah. Kita dah cuba mengelak, tak dapat, maka kita serah kembali kepada Allah. Susah senang, Allah akan hisap kita. Perit-perit macam mana pun, pahit-pahit macam mana pun, ditelan jugalah. Kerana itulah yang ditakdirkan Allah ke atas kita, untuk uji ataupun untuk memberi ganjaran kepada kita atas apa yang Allah timpakan. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah SWT, yakinlah Allah Ta'ala sangat-sangat pengasih, penyayang kepada kita, yang kita akan dapat dia punya apa benda, buahnya di akhirat esok-esok insya-Allah. Aku qulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam dari Bukit Papil.
0: Ya, dan juga pagi ini juga salam dari kami di Terengganu FM. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengarkan kita seawal pagi pagi ini kan Ayi kan.
1: Ya, daripada pagi daripada malam bawa pagi-pagi bawa ke malam. Terima kasih yang setia bersama dan gabungan Yidi kembali.
0: Untuk edisi hari ini, kita hari Selasa dah.
1: Yeah.
0: 8 September 2026 sama dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah.
1: Ya, yeah, bermaksudnya dah 3 hari anak mula start sekolah. Balik kepada rentak biasa kehidupan.
0: Yeah.
1: Dan juga kalau kebiasaannya kita lalui hari-hari sentiasa ada cerita, sentiasa ada kisahnya.
0: Mm-mm.
1: Macam biasalah pagi ni dulu kita nak kongsikan menerusi Terengganu sana sini. Apa kisah ceritanya? Sama-sama kita ikuti.
0: Terengganu
2: sana sini.
0: Ni sebenarnya idea semangat patriotisma ni. Dia kita kan menjelang tanggal 31 Ogos yang lalu.
1: Ya.
0: Yeah. Dan kita membawa kepada semangat itu kepada 16 September yang akan datang ni.
1: Hari Malaysia yang kita akan raikan. Jadi banyak lagi lah kaedah cara orang cuba nak terjemahkannya untuk semarakkan rasa cinta sayang pada negara. Ini kat tengah ni cerita ni. Di mana Zahir Semarak Merdeka 96 anggota polis berkayak 25 kilometer. 25 kilometer atas air.
0: 25 kilometer atas air ya.
1: Atas darat.
0: Atas darat pun dah tak darat.
1: Kita 2.4 pun boleh tentu boleh lari.
0: Itulah. Tapi cerita dia ni kami ucapkan tahniah dan syabas tabik spring lah kepada anggota 96 anggota polis yang terlibat dengan semangat sempena sempena bulan kebangsaan dan Hari Malaysia yang menjayakan ekspedisi kayak merdeka ni. Dia bermula dari Serada.
1: Serada ni kawasan-kawasan ni lah, kawasan pesisir lah.
0: Serada masih lagi kawasan pesisir.
1: Okay.
0: Dan menuju ke dataran Pulau Warisan. Menelusuri Sungai Terengganu.
1: Jadi program julung kali ni anjuran IPD Kuala Terengganu lah. Menyaksikan semua peserta berkayak secara berpasangan start 9 pagi daripada Mikon Serada sebelum menamatkan kayuhan lebih awal daripada sasaran.
0: Laju.
1: Weh, ini memang betul-betul tenaga abang sang saka biru ni memang betul-betul lah.
0: Luar biasa tau.
1: Gagah perkasa. Kalau bagi kita rasanya melepasi daripada sasaran.
0: Melepasi apa?
1: Melebihi tempoh sasaran.
0: Melebihi tempoh sasaran. Dah lah, kita berehat-rehat dulu.
1: Lain, dia suruh lain pula pergi.
0: Pergi beli dulu kejap.
1: Beli?
0: Singgah pasar sungai. Okey, tapi menurut Ketua Polis Terengganu, Dato' Muhammad Khairi Khairuddin, katanya kejayaan yang menamatkan ekspedisi ni, dia bukti adalah komitmen sebenarnya.
1: Betul.
0: Nilai jati diri dan juga kerjasama berpasukan yang tinggi dalam kalangan warga pasukan.
1: Kalau sebut tentang kayak perjalanan yang sejauh 25 km ini, dia tak semudah macam kita baca. Keringat peluhnya memang perlukan kerjasama untuk sampai ke destinasi tu.
0: Betul.
1: Jadi kalau ikut jangkaannya patutnya ambil masa 2 jam. Namun peserta ni berjaya menapakkan tempoh kira-kira 1 jam saja. Ni pakai tenaga apa ni?
0: Ini kalau kita bawa kepada tambahan kilometer ni boleh pergi lagi ni.
1: Dia makan apa eh?
0: Makan apa eh? Nak carilah pagi ni.
1: Agak-agak dia tak makan nasi minyak macam kita kot. Tak makan nasi kerabu kot.
0: Makan je.
1: Mana tahu takut jaga badan.
0: Jaga badan lah. Makan tu kena
1: Tapi nak berkayak ni pun body nak kena maintain. Sebabnya ialah nak bawa kayak satu hal, nak bawa body satu hal.
0: Betul lah.
1: Kita mendayung keberatan badan juga tau. Bukan hanya mendayung melawan arus.
0: Tapi sebenarnya, tapi pernah-pernah berkayak?
1: Saya pernah berkayak. Tapi tak
0: patut
1: sampai.
0: Patut sampai ke mana dah?
1: Sampai-sampai. Sampai-sampai orang tarik dengan bot.
0: Mana ditunda?
1: Ditunda. Pancik.
0: Seorang ke?
1: Dua orang pancik.
0: Alamak.
1: Okey, apa pun itu yang kita kongsikan. Yang lepas ini kita nak kongsikan pula apa yang terpapar menerusi semasa luar negara. Terus saja bersama
0: Suria Pagi
1: Yidi
0: Luar Biasa
1: Pastinya.

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respons Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan. Pusat Respons Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Semasa Luar Negara.
2: Ya, semasa luar negara kita nak bawakan pada waktu ni. Aha. Ini Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperluas penggunaan kecerdasan buatan AI dan analisis data ni. Dia untuk apa tau? Untuk tingkatkan perkhidmatan kepada jemaah haji dan umrah.
3: AI diguna untuk pengurusan haji umrah pula. Okey, zaman dah semakin maju ni. Jadi kementerian yang berkaitan itu menggunakan data ni untuk hasilkan maklumat dan juga unjuran untuk disokong perancangan serta proses untuk buat keputusan.
2: Jadi dia sediakan penyelesaian pintar lah. Ini nak uruskan pergerakan dan aliran jemaah. Sekaligus dia boleh bantu jugalah ni melancarkan perjalanan serta meningkatkan pengalaman mereka.
3: Jadi usaha itu selaras dengan komitmen Kerajaan Arab Saudi untuk berikan perkhidmatan kepada jemaah serta matlamat wawasan Saudi 2030 dan juga program pengalaman jemaah ataupun PEP ni.
2: Jadi kementerian berkenaan terus berusaha untuk memaksimumkan nilai strategik data ini melalui analisis lanjutan AI dan pengecaman corak.
3: Itu dia makin canggih kan.
2: Itulah kita gunakan ini untuk ibadah kita kan.
3: Alhamdulillah. Teknologi ni bukannya semuanya tak betul. Kalau cara tangan yang menggunakan betul, maka betul lah jadinya. Mungkin orang tanya pula macam mana dia nak analisis. Contoh analisis pergerakan bas untuk optimumkan laluan pengangkutan antara lokasi ke tanah suci untuk meningkatkan kecekapan pergerakan pengangkutan. Saya itu untuk bantulah proses buat keputusan ketika musim haji.
2: Jadi perkhidmatan yang disediakan ni secara langsung ni bagi jemaah haji dan umrah guna nusuk AI sekarang ni.
3: AI.
2: Dulu nusuk je, sekarang dia ada nusuk AI. Dia tawarkan maklumat dan panduan mengenai haji, umrah serta ziarah. Menjawab pertanyaan pun boleh. Lepas tu menyokong lebih 180 bahasa. Ni selain juga menyediakan interaksi suara juga.
3: Senanglah nak berkomunikasi je. Tak jadi macam itik ayam lah kan. Lagi-lagi menyenangkan, lagi memudahkan. Sebab kita pun tahu kalau sebelum ni pun teknologi digital dah diguna. Kalau nak masuk ke raudah tu pun kena booking kan.
2: Guna nusuk kan.
3: Maksudnya kita tak perlulah maksudnya berimpit-impit bahasa asak. Jadinya masa-masa insyaAllah ada rezeki peluang tu. Ini benda yang bagus, kita sama iakan. Okey, lepas ni kita nak kongsikan apa yang dalam semasa dalam negara pula. Terus saja bersama
2: Yidi
3: Cengkana FM.
2: Luar biasa.
3: Pastinya masa ceria.

0: negara.
1: Oh, kita terus saja bersama kembali di pagi ini.
2: Ya, luar biasa temani anda pada pagi ini. Tetapi kan, zaman sekarang ni macam kita beritahu tadi, ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan untuk melakukan ibadah. Tapi kita kena faham juga, sekarang ni kalau macam Aik bagi tahu tadi, cari yang baik, jumpalah yang baik. Cari yang tak baik, dapatlah yang tak baik.
1: Okey, ini cerita yang tak baik ini. Apabila
2: datang yang tak baik ni.
1: Cerita tak baik ni.
2: Kena dengar baik-baik eh.
1: Jadi apabila penjualan dadah dalam talian pula. Ini jadi isu masalah sekarang. Orang wujudkan protein dagang ni supaya cari rezeki yang halal. Yang tak ada pendapatan boleh jana pendapatan. Tiba-tiba mereka yang berada dalam bisnes gelap ini pula ambil peluang. Ini jadi masalah ni.
2: Sebab dalam platform e-dagang ni semua orang boleh akses.
1: Betul
2: tak? Jadi ini tujuan penjualan dadah ni semakin membimbangkan, itu terutama kegiatan yang berpotensi menular ke kawasan luar bandar.
1: Itu yang merisaukan. Jadi apa yang dikongsikan, yang kenyataan ini dibuat oleh Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Sri Fahmi Fadil, berkata perkara itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian. Sekiranya usaha kajian lah untuk memperluaskan akses internet dan kemahiran digital kepada masyarakat, kerana ikhtiar kat sekarang ni nak mewujudkan kesaling hubungan supaya memberi kemudahan. Tapi tiba yang datang pula terselit pula ancaman kepada kehidupan masyarakat ni.
2: Jadi penyediaan rangkaian komunikasi yang baik ni dia perlu disertai dengan tahap keselamatan jugalah. Dalam talian yang cukup tinggi ni bagi pastikan kemudahan digital tidak disalahgunakan untuk kegiatan jenayah.
1: Ya, dari kekembangan tu turut sama juga diberi perhatian sebenarnya oleh Yang Mahmat Perdana Menteri yang menyampaikan mesej berhubung gejala berkenaan yang baru-baru ini diperkatakan. Dan kita tahulah macam mana sedia maklum, di mana ada yang menggunakan protein dagang ni untuk inilah dadah yang jenis piu-piu ni.
2: Yang piu-piu tu.
1: Dengan yang bahaya.
2: Fentanyl juga tu kan?
1: Betul.
2: Aduh. Ini hati-hati jugalah, khususnya kepada anak-anak kita. Jangan mereka terjebak ataupun mereka cuba-cuba untuk dapatkan dalam talian. Yang ini memang ibu bapa takkan sedar lah.
1: Betul.
2: Kan?
1: Benda yang, yelah, dia kadang-kadang benda duduk kat tangan, dia dalam bilik, dia boleh order kan. Dan juga akses duit tu pun dia ada duit nak beli. Tu yang masalah tu.
2: Jadi terima kasih kepada Menteri Komunikasi Yang Berhormat Datuk Sri Fahmi Fadil untuk diarahkan tindakan tegas kepada mereka yang menjual melalui dalam talian ni.
1: Dan juga pihak MCMC sendiri pun ikut jadualnya akan mengadakan pertemuan dengan salah satu platform ni yang dipercayai terbabit dalam penjualan bahang terlarang, yang kita jatuhkan tadilah, piu-piu dan juga fentanyl ni.
2: Okey.
1: Jadi kita tu lah, kadang-kadang kita ni rasa benda ni dia sifir satu mudah je kita ingat. Teknologi tak pernah salah. Yang salah perangai manusia yang menggunakan teknologi. Itu yang mengundang musibah, mengundang gundah gulana, mengundang rasa gelisah di hatinya. Kerana hakikatnya tangan yang menggunakan itulah yang menentukan baik buruk satu benda.
2: Anda yang kesilapan yang dibuat sendiri tu kan. Jangan disalah pada teknikal. Sikit-sikit salah teknikal. Kesilapan sikit salah teknikal. Maafkan saya, kesilapan teknikal. Teknikal juga kena.
1: Macam pernah dengar je ayat.
2: Kan?
1: Kat mana?
2: Kat sini.
1: Terus saja.
2: Tapi apa? Yang ini bukan ya. Dia tidak kena dengan siapa-siapa. Kan?
1: Okey. Kejap nanti kita akan ikuti utama 7 pagi. Kembali bersama Raji di jam yang kedua.
2: Luar biasa.
1: Pastinya banyak lagi perkara kita nak kongsikannya. Terus saja bersama Setia di Sukarno FM. Pastinya Mesra Ceria.

0: Jala.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Kuala Terengganu 88.7
5: Terengganu FM.

6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang sak sama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: di Jakarta.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
0: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puan Ketkau.
0: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang sasawa khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
1: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

berita seterusnya. Pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR masih tertakluk kepada peruntukan di bawah Akta Imigresen 1959-63. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban menegaskan mereka boleh diambil tindakan seperti pendatang asing tanpa izin sekiranya melakukan kesalahan imigresen lain termasuk bekerja tanpa pas atau permit yang sah. 6 pendaki Trans GBP yang sebelum ini dilaporkan hilang di Great Perak berjaya dibawa keluar dari kawasan pendakian malam tadi. Ketua Polis Daerah Great, Superintendent Abdul Samad Othman berkata, kesemua pendaki berada dalam keadaan baik dan telah menjalani pemeriksaan di Klinik Kesihatan Pos Kemar selepas dibawa keluar dari Kem Kulim. Mereka ditemukan oleh 10 malim gunung dari Perak dan Kelantan sebelum dibawa pulang ke Kampung Lelar pada pukul 8.45 malam. Luar negara, pihak berkuasa tenaga dan sumber asli Palestin melaksanakan Pelan Keselamatan Tenaga 2025-2027 bagi memperkukuh infrastruktur elektrik negara itu. Menurut Agensi Berita dan Maklumat Palestin, pelan tersebut menyasarkan pengeluaran tenaga boleh diperbaharui sehingga 30% menjelang tahun 2030. Selain memperluas sistem tenaga suria di ratusan sekolah dan hospital, persiapan teknikal serta perolehan alatan bernilai 29 juta dolar turut disediakan bagi membina semula sektor elektrik di Gaza. Hawaii kini bersiap sedia menghadapi ancaman taufan Lowell kategori 3 yang membawa angin berkelajuan maksimum 195 km/jam. Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat meramalkan Pulau Kauai bakal berdepan risiko banjir kilat dan tanah runtuh. Amaran taufan turut dikeluarkan untuk Pulau Niihau. Penduduk digesa segera bersiap siaga sebelum keadaan cuaca buruk dijangka reda menjelang Rabu. Cuba kerugian lebih $8 bilion pada tahun lepas akibat sekatan perdagangan Amerika Syarikat yang kini semakin menekan di bawah pentadbiran Donald Trump. Menteri Luar Bruno Rodriguez menyifatkan sekatan itu sebagai punca utama krisis ekonomi, gangguan elektrik secara besar-besaran serta kekurangan makanan dan ubat-ubatan. Bagaimanapun, Rodriguez menegaskan Cuba tetap bersedia untuk mengadakan rundingan bersama Washington bagi menyelesaikan konflik berlarutan sejak tahun 1962. Sukan Para Sukma 2026, atlet para olahraga Selangor Wan Hajar Adilah meraih perak acara lontar peluru kategori WF11 selepas mencatatkan balingan 6.13 meter di Stadium UiTM Shah Alam. Pingat emas dimenangi atlet Sarawak Catalina Sunti berkala gangsa milik rakan senegerinya Nur Atirah Von. Meskipun sekadar di tempat kedua, jurulatih para olahraga Selangor Abdul Karim Raham tetap bangga dan yakin Wan Hajar mampu bangkit lebih cemerlang pada kejohanan akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi. Dasar peluang saksama dipertimbang sasar tawaran gaji setimpal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ah, bangun, bangun, bangun. Ayam dah kokok daripada tadi. Lagi kesian dekat ayam tu.
1: Kokok, kokok.
0: Ayam jantan.
2: Eh, apa beza kokokan ayam jantan dengan ayam perempuan?
1: Ayam perempuan.
2: Ayam perempuan.
1: Ayam tina.
2: Ayam tina.
1: Hey, ya, ayam perempuan.
2: Eh, dah kenapa ni? Dah kenapa ni?
1: Okey, ayam.
2: Sopan sangat tu. Sopan sangat.
1: Nah, ya, sebab memang ayam. Ada ayam perempuan. Dia ayam tina. Ayam perempuan kau fikir lain ke?
2: Dah kenapa pagi ni? Okeylah, apa pun.
1: Dia tak kokok.
2: Dia tak kokok, eh?
1: Dia berketok.
2: Berketok.
1: Dia kokok dengan ketok. Lain kau?
2: Itulah, tak apa, kita mungkin akan cari topik tu nanti. Okey, apa pun okay. Kita akan kongsikan apa itu apa dalam akhbar-akhbar utama negara kita secara dalam taliannya. Apa pun hari ini, terus temani gabungan YD kerana banyak lagi perkara kita nak kongsikan untuk 3 jam yang berbaki. Selamat di perjalanannya.
1: InsyaAllah.
2: Dan waspada sepanjang masa lah kan. Apa pun kita dengarkan ni, lagu Rasa Sayang ni.
1: Rasa Sayang.
2: Rasa Sayang kepada siapa? Rasa Sayang kepada insan sekeliling kita lah.
1: InsyaAllah.
2: Tapi jangan lupa sayang juga pada diri sendiri.
1: Itu yang paling penting.
2: Kan, hargailah apa yang kita ada. Apapun, terus saja bersama di Terengganu FM.
1: YD, luar biasa.
2: Masa ceria.

0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
1: Okay, kita dah kongsikan untuk paparan utama akhbar pada waktu ini. Ada dua buah akhbar dalam talian. Ayilah, kita mulakan air dulu.
2: Okey, baik. Kita nak kongsikan untuk ruangan paparan dalam nasional ini, di mana kisah pendaki yang hilang ini, alhamdulillah, enam pendaki yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi Transgerah di Gunung Gerah, Kelantan, berjaya dibawa keluar ke kampung Lelar malam tadi. Lepas ditemui selamat di Kem Kulim.
1: Alhamdulillah.
2: Dan juga ini berkaitan dengan indeks pencemar udara lah, khususnya apatah lagi di Malaysia Timur, di mana Kuching kembali mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu 212 bersamaan dengan Serian 273 dan Sabarahan 237 setakat 8 malam tadi. Dan lagi ini juga cerita tentang letusan anak Krakatau, di mana perkongsiannya berkaitan dengan Selat Sunda kekal selamat dari ancaman tsunami dari letusan anak Krakatau, di mana Selat Sunda kekal selamat daripada ancaman tsunami susulan aktiviti berterusan Gunung Anak Krakatau yang terletak di antara Pulau Jawa dan Sumatera, dengan tiada tsunami dikesan setakat ini ketika pihak berkuasa meneruskan pemantauan sepanjang masa. Dan lagi ini berkaitan dengan tragedi yang melanda Nepal, di mana pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart Mas 01 berada dalam perjalanan dari Kathmandu menuju ke bazar di Nepal bagi melaksanakan misi bantuan kemanusiaan juga bantuan bencana di kawasan terjejas. Dan lagi berkaitan dengan kematian Komander Kesatuan ini, Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengarahkan Universiti Negeri Malaya UiTM menyediakan laporan lengkap berhubung kejadian penduntuk meninggal dunia akibat kesukaran bernafas ketika menyertai acara Mara Lasak, program ketahanan Komando Kesatria di Pahang pada Jumaat lepas. Dan satu lagi, Dun Melaka bubar dua kali Jumaat lagi. Dan kita intai pula antara apa yang termuat dalam paparan luar negara. Dua maut pesawat ringan terhempas di timur Australia. Dan lagi daripada ruang Asia pula, operasi menyelamat mangsa terowong Nepal berdepan cabaran belum pernah berlaku. Dan untuk ruangan Asia juga, lelaki ditahan selepas wanita hilang ditemukan maut dalam peti sejuk buku kafe. Dan satu laginya, lima maut ramai mangsa terperangkap bangunan runtuh di New Delhi.
1: Baik, sebuah lagi akhbar, berusia akhbar dalam talian pada pagi ini dalam paparan utamanya. Ruangan mutakhir ini, Masjid Penarik dibuka 2028. Malaysia tunggu kebenaran Nepal untuk hantar pakar DNA. Ini berebut penumpang, dua pekerja bas bertumbuk. Itu ceritanya. Okey, dan tiga kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Kita beralih untuk aksi sukan dalam ruangan dalam ataupun kolam sukan di Brun, bakal buat Arsenal groan. Syukur tabik komitmen padu skuad bawah 19 negara. Syazwani juara hat-trick. Mbappe teruja dikaitkan dengan Ballon d'Or. Dan kita terus ke ruangan luar negara. Kita rentas ke ruangan global ini. Iran naikkan harga petrol tanpa subsidi dua kali ganda. Had laju 60 km per jam, kini turun 30 km per jam. Nanti kita kongsikan cerita penuhnya. Pihak berkuasa Filipina jumpa ganja dalam kapal layar dinaiki kru Malaysia Thailand. Dan cerita tentang artis pula, Zizan pernah hadap fasa bimbang melampau. Dan Putri Sarah pasrah terkandas di Jakarta.
2: Itu yang sempat untuk kongsikan menerusi paparan dalam akhbar secara dalam taliannya. Dan kini kita akan kongsikan pula untuk pagi ni lah, makna saat ni
1: cakap mendengar panjang-panjang,
2: kiki-kiki dengar belaka gabungan ID pagi ni.
1: Ceria pagi,
2: pastinya mesra ceria.
0: Perkembangan dalam dan luar negara kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا ونور إيماننا وآتنا من لدنك رحمة وثوابا وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله hambamu datang dengan harapan seribu mengintai-ngintai ampunanmu terhadap dosa yang lalu terimalah taubat kami kepadamu kami merayu terimalah penyesalan kami kepadamu kami mengadu ilahana lasna lil jannati ahla ولا نقوى على نار الجحيم فهب لنا توبة واغفر ذنوبنا فإنك غافر الذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات kami pohon segala bencana engkau angkat kami minta segala wabak engkau tambat kami rayu segala bala engkau sekat kami harap segala malapetaka engkau ikat engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat lidah kami berdoa hati kami mengharap ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Muntaqim ya Allah cita di hati ini syurgamu takut di hati ini nerakamu niat di hati ini redamu yang ada dalam hati ini ya Allah hanya namamu yang ada dalam hati ini ya Rahman hanya kemuliaanmu yang ada dalam hati ini ya Rahim hanya ma'rifatmu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Positif Pagi.
1: Kadang-kadang orang boleh berubah sebab dipulaukan atau dibiarkan. Tapi jangan berlakulah pada diri kita ni. Dan jangan membuat perkara ini pada orang lain. Sebab ini sebenarnya satu hukuman yang sangat serius ya. Persis orang yang kena penjara. Orang yang kena penjara tu dipulaukan ya, diasingkan daripada orang lain. Sebenarnya dia terasa sengsara sangat. So jangan pulaukan orang, jangan tak tegur orang, jangan biarkan orang, anak ke, anak buah ke, kawan-kawan ke. Takut-takut ini menyebabkan mereka semakin jauh daripada kebenaran, daripada Allah dan sebagainya. Kadang-kadang kita, kalau kita dipulaukan, kita berubah bertambah baik. Jangan pula kita, okey, dia tak nak kawan aku, aku tak nak kawan dengan dia. Okey, saya pergi surau, dia mahu tak kisah, aku tak nak pergi surau. Itu orang yang tidak bijaksana. Jadi kita bila dipulau, kita berubah untuk bertambah baik agar tidak lagi dipulaukan, tidak lagi dibiarkan. Ya, of course kita boleh berubah bila dirangsang atau dimotivasikan. Sebenarnya kadang-kadang kita berubah sebab diberi peluang. Orang bagi second chance, peluang kedua dan sebagainya. Kita pun banyak kali orang bagi peluang. Maksudnya kalau anda ya dalam keadaan di mana anda terdesak, you bagi peluang orang lain. Anda teraniaya ya, you mungkin dilukakan atau terluka hati, beri maaf. Bagi peluang kedua, ketiga pada orang lain sebab anda pun berjaya sebab banyak kali diberi peluang oleh orang lain. Mungkin mak bapak bagi peluang, guru-guru bagi peluang ya dan sebagainya. So kita pun bagi peluang kat orang lain. Dan kata guru saya, orang yang pandai belajar dari kesilapannya sendiri dan orang yang bijaksana belajar dari kesilapan orang lain. Ini dia cara nak berubah. Kita berubah dengan belajar dari kesilapan kita. Nabi SAW menyebut orang beriman, orang Islam yang bodoh ialah orang yang bila lalu satu jalan yang dipatuk oleh satu ular kat satu lubang, besok jalan lagi tempat yang sama, dipatuk lagi oleh ular yang sama. Kan bodoh namanya, dipatuk oleh ular yang sama di lubang yang sama dua kali, bodoh. Saya minta maaf ya, gunakan perkataan kasar tu, bodoh tu perkataan kasar tu. Artinya kita tak belajar, tak berubah. Ya, dah kena patuk pun masih, dah kena tipu pun masih juga. Nak kena tipu kali kedua, ketiga, keempat. Itu dia maksudnya. So kita kena belajar dari kesilapan sendiri. Tetapi orang yang lebih bijaksana, orang lain buat silap, dia berubah. Orang lain kena aniaya, dia berubah. Orang lain kena patuk, dia berubah. Orang lain kena tsunami, dia berubah. Dia insaf. Itu kan cantik namanya, orang bijaksana.
0: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: Makna tak ni. Cakap benda panjang-panjang. Kena.
1: Kedua pagi di Terengganu FM.
2: Okey, mana saya ni cakap apa kat panjang-panjang? Lenguh.
3: Ya, yeah, jadi lenguh kita tu, kita kalau kita cakap panjang-panjang, melirik-lirik kan?
2: Yalah kan.
3: Ha, jadi pagi ni kita nak santai-santai je. Mm-mm. Kita nak bagi satu perkataan, tapi perkataan kita ni dia boleh memanjangkan cerita.
2: Memanjangkan cerita je. Perkataannya, dah out ni, wajib perkataan ke apa?
3: Hah?
2: Dah out go.
3: Kan kita dah bincang tadi.
2: Oh, dah out go. Oh, dah out go lah.
3: Dah go.
2: Oh, perkataannya.
3: Idea kita bagi tahu perkataan ialah.
2: Ha. Perkataannya?
3: Tapi kita belum bagi tahu perkataan lagi dah ada orang tu hubungi kita dah ni.
2: Itulah.
3: Dahsyat ni.
2: Bukanlah dia agak kot kata dah go tu memang perkataan kot.
3: Ha. Okey. Kalau dah tahu perkataannya boleh hubungi kami sekarang 6235330 ataupun 6238330.
2: Atau WhatsApp kita di 0103446632. Baik, yang pertama di talian untuk mana? Sani, hello.
4: Hello, assalamualaikum. Yidi, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Sehat mas.
4: Minum air lagi.
2: Alhamdulillah, minum dah. Air kosong je lah.
3: Kita pagi-pagi ni air kosong je lah mas.
2: Orang bujang nak macam mana?
3: Dia tak kira air bujang ke tak bujang air.
2: Oh, dah kami air kosong juga.
3: Dah kosong pun kita kena amal. Dah kosong kita kena amal. Dah bujang. Dah kahwin pun kena amal juga air kosong.
2: Itu yang bagusnya.
4: Ya, betul.
3: Okey.
2: Perkataan abang gini, da'au go.
3: Da'au go.
4: Da'au go.
3: Mana
4: orang
3: main
4: di sini?
3: Oh? Tahu go. Pada mari ada sini.
2: Oh, lepas tu ini ada mana?
3: Pagi ni ada.
2: Okey.
3: Terima kasih mas.
2: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Baik, lagi di taliannya.
3: Hello.
2: Assalamualaikum. Lama menunggu dah apa? Kita cuba lain pula. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya.
4: Harry dengar
2: Sidi. Ya, Sidi pagi ni.
3: Okey, Kamah.
4: Ya.
3: Yang ni ayat kita.
2: Da'au kok.
4: Da'au kok. Gimana? Tahu tadi ada ni tak ada.
2: Patut juga.
3: Tadi ada, patut ada.
2: Ya. Yeah. Oh.
4: Degah degi.
2: Macam semua.
3: Okey, terima kasih Kamah.
2: Terima kasih.
4: Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, WhatsApp kita ada ni kiriman-kiriman daripada sesobat kita,
3: okay.
2: Farid Ali. Dau go aku muah. Dau go aku muah.
3: Okey. Jadi Mena pun kata gini pula.
2: Okey.
3: Dau go ambo bong.
2: Okey. Ada tanya dia ni. Okey, daripada Aris katanya, dau go. Sobeng tanya aku.
3: Sobeng tanya aku.
2: Sobeng eh. Sobeng saya ingat aku air ada bank rupanya sobeng pun ada go. Gitu.
3: Sobeng.
2: Ingat kau air ada bank belakang ni. Rupanya soh pun ditambah bank go.
3: Tok air batu.
2: jangan dibuat. Jangan dibuat.
3: Jauh sangat tu. Okey, tapi kita ada ini sahabat kita. Tapi bijak dah tadi tu. Maknanya air kemah dah. Tengok kan, kalau lepas ni dalam 3 bulan lagi bijak jadi kau bijak ni.
2: Dia sama ada bijak tu bijak dua tu.
3: Bijak ni. Okey, Zapaka. Dia kampung gini. Dah go aku CD eh. Mu tanya air lah sendiri.
2: Dah apa tanya kita pula, mana kita tahu.
3: Pula. Habis cerita kita ni tak tahu belaka dah ni.
2: Ujung cerita ni mana benar?
3: Nak pergi mana benarnya cerita kita ni? Okey, kita Tok Umi. Tok Umi ada katakan lagi.
2: Tok Umi kata, dah go. Dia makan lah lagi. Jumpa dah puca dia. Pasal makan.
3: Kiki dah makan lagi.
2: Badi-badi dah awgok dah makan rupanya. Benar.
3: Itulah mungkin lah kan. Macam jalan cerita pulak kita ada sahabat-sahabat kita ni. Okey, Yati pada meeting. Dia kata dah awgok. Pia aw ketek basikal buruk aku.
2: Ketek tu apa eh?
3: Ketek ni macam
2: ambil.
3: Camik lah.
2: Ketik. Ketik tu ambil. Okey, baik. Kamarul Kemaman katanya, assalamualaikum. Yi. Dah telefon cici mana? Dah au go.
3: Dah telefon cici mana?
2: Misko,
3: dah au go.
2: Misko.
3: Okay. Eh, lainnya telefon basikal ada telefon tau.
2: Okey, baik. Di talian kita.
3: Okey, hello.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Ya.
2: Ayatnya
3: mana ni?
5: Ya,
3: nak
5: ayat
3: dia saya
5: nak ingat
3: dah. Dah
2: aku.
5: Dah aku.
2: Musuh tanya
5: aku dah
2: benda
5: pada
2: musuh
5: kata
2: aku lah. Dah kata
5: kita
2: tak
3: tahu gok
2: nak
3: gapo.
5: Ya,
3: betul juga tu. Padan tak tahu belaka hari ni. Aku benda satu kita ni.
2: Yalah.
3: Okey, terima kasih Mani.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, waalaikumsalam.
2: Wah, baik. Sedagi.
3: Hello.
2: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pak Uso.
2: Ya.
6: Ni saya.
2: Ah, ya. Yeah. Ah.
3: Okey, kena ayah kita. Ha?
6: Aha. Dah tahu. Makan
3: dah. Dah tahu kok. Mau makan dia kau.
6: Makan.
3: Makan apa?
6: Daun
3: makan mana? Daun. Dah. Dah. Habis teka dah ni.
2: Habis teka dah tu.
3: Biar maknanya daun dah apa kau? Daun
6: dah apa.
3: Yang itu rasa jelas sangat tu. Okey, terima kasih.
2: Baik, itu dia. Baik, lagi ada kawan-kawan kita ni lagi. Yi Dungung katanya. Tembok je jawapan tadi.
3: Tembok je jawapan tadi.
2: Tembok dengan tembok pun tukar.
3: Okey. Kita ada yang menghantar nota suara tau.
2: Ada daripada Kak Ba ni. Kak Ba Dungung katanya.
7: Kan mana kan ya? Aku. Mungkin ya tengok TV. Bewok tu ada kat dia. Bomoh.
3: Bewok.
2: Oh, warna pulak bewok.
3: Dia biasa bewok je ada je tak tahu.
2: Kena pitah. Okey. Satu lagi datang suara daripada Pok Bidung ni.
8: Dok tahu kok nak pergi dok pas dia pagi ni.
2: Pulak dah. Apa pulak tu?
3: Dia rasa macam yalah kan cuaca kita pun IPU pun walaupun tahap sederhana tapi kena berjaga-jaga juga.
2: Betul
3: ni.
2: Betul kan. Dia dua lah. Cuaca IPU ataupun cuaca poket dua tu je.
3: Yang itu je lah.
2: Okey. Saya di Johan kata ya. Tahu kok siapa ni? Betul ke tu?
3: Okey. Kita ada Z Bukit Payung pula ni.
2: Okey. Nota suaranya.
9: Hari ni rasa nak pergi makan nasi ayam tersebah. Au kok. Jadi kedok lah.
2: Biar jadi ya.
3: Au kok. Jadi kedok. Au.
2: Okey, baik.
3: Okey.
2: Ustaz Deng SMN Garage. Okey. Siapa ketik sikaku? Ketik tu masuk dia curi. Dia terbuat lah. Baik, terima kasih. Muas Refrosology ni. Dau got pia manggi tadi. Dau got pia tadi manggi. Terbalik ayat.
3: Okey, lagi kita tengok lagi ni. Sahabat kita ada lagi ni hantar ni. Rosnani Muhammad.
2: Okey, katanya apa?
3: Dia katanya dau go. Lembu siapalah masuklah pagar aku malam tadi.
2: Tak apa, panggil Sidi, dia tak nak aku ni.
3: Lembu tu?
2: Dia tak nak aku ni kalau lembu tu. Dah lama dia tunggu lembu tu.
3: Tapi biasa kita ni kubah.
2: Okey, apa pun terima kasih yang berkongsi dengan kita untuk pagi ni dalam makna saat ni.
3: Okey. Waktu je masa kita ada.
2: Allah. Waktu je masa kita ada.
3: Tapi tak apa, terima kasih banyak. Mana sahabat-sahabat kita yang menghantarkan juga kiriman, kita tak sempat baca tu, minta maaf banyak. Esok pula.
2: Tak apa. Okey. Ini semua hadiah untuk rakan-rakan kita. Okey, dan sebab ni kita akan kongsikan pula untuk Bulletin Pagi Terengganu FM. Terus lagi bersama Yidi.
3: Luar biasa.
2: Pastinya.
10: Makna sak ni. Cakap dia panjang-panjang.
11: Dengar. Kedua pagi di Terengganu FM.

0: Lagu-lagu terbaik hanya di Terengganu FM.
1: Setiu 96.2.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin hari ini, jenazah bayi perempuan maut selamat dikebumikan malam tadi dan kadar tambang penumpang ICRL belum dimuktamadkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurhani Samayeh dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Jenazah bayi perempuan berusia 4 bulan selamat dikebumikan.